0: serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum di Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama, boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Layani semua lini lah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin juga, mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun, rupiah, secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan Di Caprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing. Anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada, jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang, kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan
2: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, terima kasih pendengar informasi untuk Anda terkait cek fakta beredar unggahan di media sosial. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil, CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi ini diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kalau dikutip dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS ini hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Bahkan dia juga menambahkan, poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Demikian informasi untuk cek fakta kita hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kupang pagi ini
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa pagi hari ini dalam dialog Menyapa Pagi kita. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Veronica yang akan menemani Anda. Tentunya bagi Anda yang mendengarkan kami secara terestrial ya, boleh mendengarkan kami di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Namun kalaupun Anda berada jauh dari kota Kupang, merantau namun masih tetap rindu ingin mendengarkan Pro 1 Kupang, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan juga kami menyiarkan secara langsung untuk dialog Kupang Menyapa pagi hari ini melalui live streaming YouTube channel RRI Kupang. Anda bisa langsung menonton atau menyimaknya sekarang juga, langsung saja dibuka YouTube-nya dan dicari RRI Kupang. Akan muncul langsung di situ ya live kita atau dialog Kupang Menyapa pagi hari ini. Pada edisi kali ini, pendengar, kita akan mengangkat tema dialog Kupang Menyapa mengenai bakti TNI Angkatan Udara AU untuk Indonesia Maju. Nah, kalau kita bicara soal tema ini memang sangat relevan ya, karena TNI Angkatan Udara tidak hanya menjalankan tugas menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia, tetapi juga berperan aktif dalam membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kolaborasi lintas sektor demi percepatan pembangunan nasional. Nah, bakti TNI AU ini menjadi bukti bahwa pertahanan negara dan pengabdian kepada masyarakat berjalan beriringan. Kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Airnav Indonesia dan bahkan juga Bank Indonesia, ini menjadi contoh nyata ya bagaimana sinergi antara lembaga mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama dengan Vero saat ini di Studio Pro 1 dua narasumber kami. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda pendengar. Yang pertama adalah Marsma TNI Bapak Somad SIP Komandan Lanut Eltari, dan berikutnya di samping beliau ada Bapak Posler Manihuruk, General Manager Airnav Indonesia Cabang Kupang. Halo bapak-bapakku yang luar biasa, apa kabar pagi ini?
4: Alhamdulillah baik, Mbak.
5: Selamat pagi Mbak Vero.
3: Iya, selamat pagi juga. Semuanya kabarnya luar biasa ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Dan
4: semoga
3: ya
4: para pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat juga.
3: Amin, itu juga harapan kita bersama. Nah, menarik sih kalau kita berbicara terkait dengan bakti TNI AU untuk Indonesia Maju. Kalau begitu kita langsung ngobrol-ngobrol saja ya.
4: Iya.
3: Nanti juga kami akan memberikan kesempatan bagi Anda ya pendengar yang ingin bertanya atau penasaran begitu ya, terkait dengan kinerja ataupun juga aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan kolaborasi dari Angkatan Udara bersama pemerintah bahkan Airnav. Anda juga nanti boleh bergabung dengan kami di sesi berikutnya. Iya, kita langsung saja mulai. Mungkin yang pertama saya mau langsung ke, mohon izin Bapak saya menyapa Pak Somad ya.
4: Iya.
3: Boleh, baik. Nah, ini menjelang peringatan Hari Bakti TNI AU nih. Apa sebenarnya makna dari tema yang diambil yaitu Bakti TNI AU untuk Indonesia Maju bagi Lanut Eltari sendiri? Seperti apa nih Bapak?
4: Baik, terima kasih Mbak dan para pemirsa sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan kesempatan bagi kami Lanut Eltari untuk menyapa para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara khususnya di Kupang. Sesuai dengan tema TNI Angkatan Udara dalam rangka kegiatan Hari Baktinya, yaitu tanggal 29 Juli 2026. Jadi hari bakti TNI Angkatan Udara ini yang ke-79 yang mengangkat tema bakti TNI AU untuk kemajuan Indonesia, untuk Indonesia maju. Lanut Eltari sendiri menerjemahkan apa yang diusung tema tersebut dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Udara, bahwa TNI Angkatan Udara khususnya Lanut Eltari ini ada di NTT. Jadi kami ada untuk rakyat atau masyarakat NTT. Dan yang paling penting adalah bahwa Lanut Eltari juga mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan, sumber daya manusia, ekonomi, termasuk juga ketahanan wilayah masing-masing, khususnya di daerah atau di wilayah NTT, yaitu ada swasembada pangan dan energi, ada hilirisasi industri, termasuk juga kita juga mendukung program KDKMP, Koperasi Daerah Desa Kelurahan Merah Putih. Dan alhamdulillah sejauh ini apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dapat kita jalankan dengan baik. Tentunya ada kolaborasi dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan seluruh stakeholder yang ada di Nusa Tenggara Timur di bawah pimpinan Bapak Gubernur NTT. Demikian, Pak.
3: Baik, artinya selama ini kan masyarakat mengenal TNI AU sebagai penjaga wilayah udara nih ya. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak bahwa sudah banyak bentuk pengabdian sosial yang dilakukan Lanut Eltari kepada masyarakat NTT. Demikian ya, Bapak ya?
4: Betul. Jadi segala sumber daya atau kekuatan, kemampuan yang ada di Lanut Eltari ini semuanya adalah untuk masyarakat di NTT. Termasuk kita juga memberikan edukasi, memberikan wawasan kedirgantaraan, termasuk olahraga-olahraga kedirgantaraan. Jadi beberapa waktu yang lalu, tanggal 17, tanggal 18 Juli, kita adakan kegiatan open base, Mbak. Dan para pemirsa sekalian, dan ini alhamdulillah antusiasme dari seluruh masyarakat, khususnya para pelajar, ingin melihat secara langsung pesawat tempur kita. Salah satunya yang hadir kemarin ada 5 pesawat T-50i buatan Korea, dan alhamdulillah juga didukung oleh supporting pesawatnya, yaitu pesawat C-130 Hercules. Bahkan sore hari ada pesawat kita yang paling baru, pesawat angkutnya, yaitu pesawat A-400 yang bisa mengangkut kendaraan, bukan hanya truk, mungkin juga panser atau alat tempurnya, alat perangnya TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut bisa kita bawa juga. Dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Beliau-beliau, mereka-mereka sudah berangkat ke Australia untuk melaksanakan kegiatan multinasional, latihan bersama Pitch Black, sebutannya seperti itu. Dan insya Allah nanti buat masyarakat sekalian, ini sekalian promosi, nanti mereka akan pulang lagi ke home base, yaitu T-50 ke Madiun, C-130, ada yang kembali ke Makassar, ada yang ke Abdurrahman Saleh Malang, dan ada yang ke Halim. Nanti tanggal 8, silakan kalau mau hadir lagi, cuma memang waktunya terbatas, sekitar 2 jaman lah transit di Lanut Eltari. Ini bukan hanya mengedukasi bagi para pelajar, sekaligus juga kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat di NTT bahwa TNI Angkatan Udara, khususnya Lanut Eltari, punya eksistensi dan punya kontribusi untuk menjaga keamanan wilayah udara kita.
3: Baik, terima kasih Bapak. Nah, saya lanjut ke berikutnya ya, Pak Posler. Ini mohon izin saya menyapa dengan
6: Om Apoy.
3: Om Apoy. Siap, baik. Saya menyapa Om Apoy. Nah, saya juga sudah hadir bersama dengan kita nih, yang merupakan General Manager Airnav Indonesia Cabang Kupang. Ini menarik karena kita juga ingin tahu ya, peran penting dari Airnav sendiri pasti juga ada dong dalam keselamatan penerbangan. Nah, seperti apa bentuk sinergi dari Airnav bersama dengan Lanut Eltari selama ini nih ya, Om Apoy.
6: Terima kasih Mbak Pero ya, Mbak Veronica Strom. Jadi dapat saya gambarkan keberadaan kami ini sebetulnya khusus kalau dengan militer itu untuk menjaga keharmonisan apabila antara sipil dan militer. Jadi ketika rekan-rekan dari TNI butuh untuk ruang udara untuk training itu kita akan blok dan kita umumkan. Jadi supaya kegiatan bapak-bapak dari TNI AU ini aman, lancar dan nggak dibawelin juga. Jadi kegiatan sipil jadi terganggu. Nah kita atur. Jadi itulah gunanya pengaturan di ruang udara. Terus satu lagi Mbak, ketika untuk kebutuhan penegakan hukum di ruang udara Indonesia, kita tuh berkolaborasi intens. Bahkan di beberapa tempat itu kita sediakan MCC. MCC, jadi kita sediakan kontrol rekan-rekan TNI AU yang di situ. Jadi biar cepat mengambil keputusan, Mbak. Ketika ada identifikasi pesawat tak dikenal, rekan-rekan dari TNI AU ini belum punya datanya. Oh, yang udah izin, yang ada izin, yang gak ada izin. Jadi cepat. Kalau lambat, begitu baru ketika koordinasi pesawatnya udah lari kemana. Nah itu dia. Jadi seperti itu. Jadi keberadaan kita ini untuk mengharmonisasikan ya kegiatan penerbangan reguler dengan kegiatan militer. Tentu dengan kaedah-kaedah tertentu. Misal contoh, misalnya kegiatan TNI, bukan TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat juga ada pengeboman, kadang-kadang latihan gun firing, Angkatan Laut juga terjun payung. Kalau terjun payung kan, Mbak, dia minta di blok areal di atas, misalnya terjun payung itu dari 8.000 udah berani tuh. Otomatis sampai ke bawah kita blok karena dia terjun di bawah gini. Jadi ya, tapi dengan waktu tertentu. 30 menit, 1 jam.
7: Pada no time.
6: Ya, no time. Dan kita langsung buat ini rencana pengaturan untuk yang sipil kita lewat ke sini. Jadi sehingga kegiatan militer aman, lancar, sipil juga lancar. Itu dia.
3: Baik, Bapak. Berarti sejauh ini dari sisi kolaborasi dan koordinasi begitu ya antar penerbangan sipil dan militer sudah dilakukan dengan sangat baik sehingga tetap aman dan efisien ya. Begitu ya. Sudah sangat baik ya, ini luar biasa. Nah, kalau kita mengingat posisi strategis NTT nih sebagai wilayah perbatasan dan juga jalur internasional. Tantangan apa yang paling sering dihadapi Arnav nih? Om Opoy?
6: Ya, kalau sampai saat ini masih belum ya. Karena frekuensi penerbangan apa namanya unattended itu yang itu masih jarang terdeteksi di wilayah NTT sini, kebanyakan di daerah sana Papua.
3: Berarti masih belum ada tantangan yang yang terlalu begitu ya.
6: Bukan berarti ancaman itu tidak ada, Mbak.
3: Oh, ada. Tetap ada ya.
6: Makanya kita sering mengadakan simulasi juga. Itu semua. Jadi artinya begitu belum ada bukan artinya kita tidak mengidentifikasi hajat-hajat yang mungkin terjadi.
3: Betul. Nah, kalau kita bicara tentang modernisasi teknologi navigasi, khususnya navigasi udara nih, dalam meningkatkan keselamatan penerbangan nasional. Nah, seberapa penting dan update apa sih begitu?
6: Oh, itu sangat penting, Mbak. Jadi apabila di satu ruang udara sudah mengalami kepadatan traffic, artinya dibutuhkan fasilitas yang lebih canggih karena kita tidak bisa menambah luas ruang udara. Kalau terminal bandara kita bisa luaskan, artinya kita harus menambah infrastruktur fasilitas navigasinya. Jadi contoh misalnya satu ruang udara dengan kondisi kita layani sekarang hanya bisa menampung 50 dalam 1 jam. Ternyata jumlah pesawat yang 1 jam udah melebihi 60. Tentu harus kita tambah alat lagi biar lebih banyak begitu.
7: Mungkin bisa tambahkan sedikit, Mbak.
3: Boleh, silakan Pak Somo.
7: Jadi yang menyambung dari Om Apoy, tapi nggak mau bilang Om ya, Bang aja ya, biar mudahan lah.
3: Abang Apoy,
7: Bang Apoy, nanti nyanyi Bang Apoy. Ya, saya tambahkan sedikit untuk para pemirsa sekalian juga. Jadi ada di ruang udara kita ini, khususnya yang ada di Bandar Udara El Tari atau Lanut El Tari, ini kolaborasi yang sangat baik. Karena tidak semua wilayah, tidak semua bandara itu memiliki ada dua instansi. terkait dengan kegiatan operasional penerbangan. Di mana di situ ada TNI Angkatan Udara dan ada penerbangan sipilnya juga yang dikelola oleh Angkasa Pura, dalam hal ini lebih kompleksnya lagi ada di Airnav. Jadi yang saya sambung tadi, jadi ada penerbangan yang jalurnya itu memang jalur sipil, dalam hal ini yang reguler, yang selama ini sudah berjalan, yang digunakan oleh maskapai-maskapai. Ke depan, dan sudah wacana ke depan ini sudah disetujui juga oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, karena memang saya sejak berangkat ke Kupang sudah dikasih amanat sama Bapak Kepala Staf Angkatan Udara. Komandan Lanut di sana, tolong disiapkan yang namanya master plan dalam rangka rencana strategis ke depan, yaitu bahwa Lanut Etari akan menjadikan salah satu main operation base. Yang selama ini kita yang kita kerjakan ini adalah sebagai FOB atau Forward Operation Base. Dengan kata lain sebagai pangkalan aju, pangkalan terdepan di wilayah selatan kita, NKRI ini, yang ada di Kupang. Tentunya di sebelah selatan kita ada tetangga, Australia. Bukan berarti terus itu jadi musuh kita, tapi kita siap segala macam resikonya. Nah, untuk kaitannya dengan penerbangan, yang ada jalur sipil dan ada bukan jalur militer, tapi di dalam jalur sipil itu, di dalamnya atau include ada kegiatan-kegiatan yang dioperasionalkan secara militer, yang disebut MTA. Jadi ada military training area. Lah, terkait dengan hal tersebut, Lanut Eltari sudah mempersiapkan dengan master plan-nya, itu akan dibentuk skadron udara tempur. Lah, pesawat tempurnya masih belum bisa kita sebutkan sekarang. Tadi ada skadron udara tempur, ada skadron teknik yang merawatnya, kemudian pendukung-pendukung, support-supporting lainnya sudah kita siapkan. Bahkan termasuk juga rumah sakit, khusus TNI Angkatan Udara yang digunakan untuk masyarakat juga. Jadi rumah sakitnya pun besar, sudah kita petakan, sudah kita mapping, dan insya Allah mudah-mudahan mohon doa restu semua supaya NTT ini juga tidak hanya penerbangan sipil saja yang bisa beroperasional, tapi penerbangan militernya yang selama berjalan ini kan hanya yang rutin dari pesawat yang berangkat dari Halim, dari Madiun, dari Abdurrahman Saleh dari Malang, termasuk dari Makassar. Tapi tidak stay di sini karena masih berkonsep Forward Operation Base atau FOB. Sehingga kalau nanti kita jadi MOB, Main Operation Base, semuanya terdeploy ada di sini. Jadi suatu kekuatan besar akan ada di Nusa Tenggara Timur. Dan ini sangat-sangat layak, memang harus kita harus seperti ini. Bahkan yang sekarang sudah berjalan, teman-teman sekalian, para pemirsa, di Tambolaka sudah kita bangun satuan radar baru. Sehingga kita punya GCI, Ground Control Interception, yang disebutkan Pak Bang Apoy tadi. Jadi kalau ada pesawat lewat, kapal lewat tanpa izin, bahkan yang sengaja banget mungkin ya akan masuk ke wilayah kita, Alki 3, Alki 2, itu alur laut kepulauan kita itu, di bagian itu masih ada kekosongan, tidak tercover secara utuh. Selama ini yang dicover oleh satuan radar yang ada di Burain saja, tapi jarak jangkaunya ada keterbatasan. Lah, wilayah itu akan tercover, tertutup. Dan ditambah lagi nanti di Alor sedang proses juga. Sehingga wilayah selatan kita ini benar-benar tertutup, tercover, jadi sisi keamanan insya Allah bakal terjamin. Karena radar ini jadi matanya kita 24 jam. Nah, begitu ada tertangkap itu yang tidak berizin, atau kita sebut Las X. X-nya itu berarti kan belum teridentifikasi. Lah, baru kita siap untuk di apakah nanti kita force down, kita alihkan kemana, di force down itu diperintahkan turun ya, dipaksa untuk mendarat gitu ya. Nah, kalau pesawatnya ada di Madiun, di Makassar, di Pontianak, di Pekanbaru, pesawat tempurnya
6: ya keburu lah.
7: Keburu hilang.
6: Iya.
7: Nah, ini makanya saya mohon restunya. Jadi kalau misalkan di NTT ini, di Lanut kami, di Lanut Eltari, sudah ada pesawat tempurnya standby di sini, ada pesawat angkutnya tentunya, ada pesawat helikopternya, pasti akan bisa mengcover itu semua. Insya Allah masyarakat yang ada di NTT menjadi akan nyaman lah ya, seperti itu.
3: Baik, berarti ini kan on the way menuju main of base gitu kan ya. Ini kapan kira-kira akan sementara kan menuju ke sana? Kapan kira-kira realisasi?
7: Sebenarnya tadi yang saya sampaikan, jadi sebelum saya berangkat ke sini sudah dipesan gitu.
3: Sudah dipesan ya. Okay.
7: Nah, ternyata master plan yang kami sudah buat ini sudah disetujui.
3: Okay.
7: Mungkin rekan-rekan semua tidak menutup mata ya. Ada kemarin ada musibah ya teman-teman kita yang ada di Aceh, di Medan. Kemudian yang paling terakhir ini ada konflik Amerika, Iran, itu juga mempunyai dampak. Sehingga sementara kami standby dulu, nunggu perintah. Tapi untuk pembangunan ini butuh waktu, barang 1 sampai dengan 3 tahun kira-kira itu. Karena kita ketahui bersama juga di Kupang ini kan secara geografis cukup ini ya menantang.
8: Tetap berproses Pak. Soalnya
7: harus
8: pengajuan MTA-nya sudah masuk.
7: Harus. Nah ini Pak Apo sudah jadi kami yang kami sebutkan tadi itu Mbak, ada military training area itu sudah disepakati juga. Sehingga nanti jalur yang reguler penerbangan sipil ini jangan sampai terganggu. Kita tetap beroperasional, kita berlatih, kita melaksanakan operasinya juga itu di Alki-3 khususnya tanpa mengganggu kegiatan di penerbangan sipil, dan sudah kita atur, sudah didiskusikan.
3: Oke.
7: Okay. Ya.
3: Nah, tadi sempat disinggung sama Pak Soma terkait dengan geografis yang ada di NTT ini memang punya karakter wilayah kepulauan dengan tantangan geografis tadi yang cukup kompleks begitu. Nah, bagaimana kesiapsiagaan menurut Eltari juga nih dalam mendukung penanganan tadi ya bencana ataupun misi kemanusiaan yang ada?
7: Betul. Baik. Jadi selain yang ada di Lanut Eltari, ini ada di Pulau Sumba, Flores, ada di Larantuka, sampai dengan di Maumere. Itu, ini luar biasa NTT. Jadi ada landasan seluruh Indonesia hanya ada di NTT yang mempunyai 15 landasan. Betul. Yang militernya, home base-nya kita, atau yang kita nanti FOB menjadi MOB, hanya di Lanut Eltari. Ada di Tambolaka, ada di Waingapu, ada di Labuan Bajo. Semua bandara-bandara ini, meskipun kecil ya, banyak masih yang kecil-kecilnya, tapi semua beroperasional. Jadi saya mengasumsikan NTT ini NKRI kecil gitu ya. Ya kan, seperti itu. Jadi tugas saya sebagai Danlanut ini, kayak saya ngurusin seluruh Indonesia Raya, seakan-akan seperti itu. Dan tadi yang pertanyaan Mbak Vero tadi, apa yang kita lakukan? Tiap tempat tadi, berarti 14 ya di luar itu. Minimal satu tempat itu saya tempatkan 3 orang. Satu perwira, 2 orang ini ada bintara, ada tamtama. Tugas pokoknya mereka ini adalah melaksanakan dukungan operasional penerbangan. Termasuk VIP, VVIP. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada Bapak RI2, Menteri-Menteri. Kita cover itu juga. Tapi yang lebih penting lagi adalah menjaga stabilitas keamanan, baik itu bandara, sekitar, dan masyarakatnya. Karena 3 orang ini selain mempunyai tugas dan fungsinya sebagai pendukung operasional penerbangan, termasuk VVIP, VIP, mereka juga melaksanakan fungsi teritorial. Jadi di TNI Angkatan Udara ini, dulu itu disebutnya Potdirga, Potensi Dirgantara. Jadi ada Kadis Potdirga, lah berubah nama sekarang menjadi Kadis Ter AU. Jadi fungsinya mirip-mirip seperti teman-teman yang angkatan darat, ada babinsanya seperti itu. Kalaupun kita masih skalanya terbatas itu kan. Apalagi program Bapak Presiden kaitannya dengan ketahanan pangan. Kita juga punya kebun, Pak. Di Lanut Eltari ini saya sudah mapping
8: kebun jagung.
7: Kebun jagung. Mungkin kelihatannya loh kok ketahanan pangan? Loh ini MBG dan lain-lain. Itu adalah salah satu pendukung-pendukung untuk kegiatan tadi, untuk strategi pertahanan udara juga. Jadi mungkin karena belum tersosialisasi tugas-tugas TNI Angkatan Udara gitu kan, kok kayak jadi Angkatan Darat gitu kan. Tidak apa-apa, karena itu sudah program pemerintah dan kita juga butuh itu. Dan mendukung tadi program untuk strategi-strategi pertahanan udaranya.
3: Menarik ya, bahwa setiap titik itu ada 3 ya personil yang ditempatkan di situ ya Pak ya, untuk keadaan-keadaan tadi, kesiapsiagaan bencana maupun misi kemanusiaan yang ada. Wah luar biasa. Saya ke Bang Apoy lagi nih. Bang Apoy, kalau kita lihat sendiri terkait dengan SDM nih, saya ingin sedikit mungkin terkait SDM ya yang ada di Airnav. Bagaimana sih Airnav mempersiapkan SDM yang profesional untuk bisa menghadapi pertumbuhan transportasi udara khususnya di Indonesia Timur kita nih?
6: Untuk SDM kita nih, SDM-nya nih lulusan-lulusan dari badan diklat yang untuk penerbangan. Nah, jadi memang sudah terprogram, dia mau menjadi ATC, dia mau menjadi komunikasi, dia mau menjadi teknisi penerbangan. Jadi memang sudah digembleng, dan tentu dengan kompetensi kita tetap melakukan recurrent itu meningkatkan kompetensi kembali atau untuk mereview lagi ilmu-ilmunya, itu diwajibkan, dan itu menjadi apa ya, catatan dalam inspeksi outbound. Ini ada satu SDM kita karyawan belum di mendapat pelatihan, catatan temuan. Nah itu dia, jadi seperti itu ketatnya, karena memang di dunia penerbangan itu samalah
9: ya,
6: no mistake ya zero mistake, jadi memang slogan itu. Mungkin Pak Komandan lebih tahu di jiwa penerbangnya, udah jelas. Ya, jelas. Itu dia.
3: Jadi itu untuk SDM memang dia juga terpilih lah begitu ya, orang-orang yang terpilih yang memang sudah punya keahlian di bidang itu, malahan bahkan di update terus, di upgrade terus ya, begitu ya.
6: Okay. Terus satu lagi, dia untuk mediknya itu rutin. Terus ALP-nya tuh kemampuan bahasa Inggrisnya tuh ya dicek terus.
3: Harus itu.
6: Ya. Kita ada level-levelnya. Kalau dia sampai level 4, dia 2 tahun sekali divalidasi, level 5, level 6 selamanya enggak perlu divalidasi lagi. Ya.
3: Oke, baik, seperti itu. Ya, kalian skill language ya. Dalam berbahasa Inggris juga penting, karena istilah-istilahnya kan juga pasti semuanya menggunakan istilah bahasa Inggris ya. Kalau tidak paham ini apa maksudnya ya, bahaya nih penempatan orang-orang di lini-lininya itu harus sesuai. Oke, baik. Terima kasih Bang Apoy. Saya lanjut lagi nih ke Pak Somad ya. Ini juga menarik kalau kita bicara tentang kedekatan dengan masyarakat, karena tentunya kan TNI AU juga bagian dari masyarakat yang harus juga membangun kedekatan dengan masyarakat, sehingga kehadirannya tidak hanya dirasakan dalam aspek pertahanan saja nih, tapi juga pemberdayaan masyarakat nih. Seperti apa nih Pak Somad?
7: Selama ini yang sudah khususnya ya sudah saya laksanakan, saya lakukan di Lanut Eltari, dan saya yakin pejabat-pejabat sebelumnya juga sudah melakukan hal yang sama. Karena kita tidak pernah lupa bahwa TNI AU itu, TNI khusus umumnya, itu kan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dan untuk rakyat juga. Jadi kita memang harus dekat dengan rakyat. Enggak apa istilahnya, tidak hanya fokus dalam hal profesinya saja, tapi memang kita juga harus menyatu dengan masyarakat. Yang saya sampaikan tadi bahwa kita melaksanakan kegiatan donor darah atau apa itu bukan buat personil kita saja, tapi itu kita ajak semua komponen masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan yang secara memang sengaja saya laksanakan untuk menggaet para masyarakat, khususnya para remaja, pelajar, anak-anak SMK, melaksanakan kegiatan PKL ya. Sekolah PKL ya namanya, Mbak ya. Partai Kerja Lapangan. Kami buka ruang itu. Jadi kami punya tadi salah satunya ada punya lahan, ada peternak, ada ternak juga. Kemudian kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi kami punya venue yang sudah kami buat, ada venue untuk panahan, venue untuk kegiatan olahraga MPI. Mungkin masih agak awam ya. Jadi ada MPI itu Modern Pentathlon Indonesia. Jadi ada 5 cabang olahraga dalam satu momen. Jadi satu orang harus mempunyai kemampuan 5 cabang olahraga. Running, lari, shooting atau nembak itu. Tapi shootingnya tidak pakai peluru, pakai laser ya, itu kan. Terus ada berenang, berkuda, dan anggar. Nah, satu orang harus punya kemampuan ini. Dan alhamdulillah ini Mbak, sekalian informasi ya. Jadi setiap hari Rabu sore, Sabtu pagi, sekitar 20-25 orang, anak-anak dan remaja, itu selalu hadir di tempat kami. Ini kami buktikan bahwa kami ini memang ada untuk rakyat atau masyarakat yang ada di NTT. Mau panahan, monggo.
4: kami siapkan jarak yang 20 meter sampai dengan 20 sampai 50 meter. Tinggal datang saja, alatnya sudah ada. Dan memang ini dari Jakarta semua peralatannya juga, sebatas kemampuan kami. Dan kemarin sudah kita turnamenkan juga. Kita peroleh apa nilai yang sangat fantastis kalau menurut saya. Alat baru, venue baru, tapi mereka punya prestasi. Belum bisa kami ajak secara ini. Kemudian kemarin terakhir, dua minggu yang lalu, ada Pekan Olahraga TNI Angkatan Udara, POR AU. Anak buah kami ini masih yang kami ajak, karena ini untuk TNI AU. Kalau boleh open, kami ajak sebenarnya anak-anak ini. Anak buah kami ada dua orang ini, untuk kegiatan MPI tadi. Dan alhamdulillah dapat perak. Padahal dua orang anak buah kami ini sebenarnya masih kalah dengan anak-anak remaja yang ada di NTT. Cuma momennya, memang eventnya itu eventnya untuk TNI AU saja. Dan itu kita bisa buktikan gitu. Kita mampu, kita bisa. Lah ini ke depan, kita juga tahu mungkin Mbak ya, nanti 2028 kan ada PON ya kalau nggak salah. Lah cabang olahraga ini sedang kami upayakan supaya masuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan. Jadi di NTT, selain di NTT juga ada di NTB. Nanti ada kegiatan para motor, para layang, dan kegiatan panahan nanti di tempat kita juga. Dan ada kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Jadi melalui media-media seperti itu, tidak hanya melulu tentang kemiliteran, tapi tentang olahraga, pertanian, perkebunan. Insya Allah bisa kita masuklah Lanut Eltari untuk masyarakatnya itu, Mbak.
3: Menarik banget ya, kita menarik sekali ya, kita akan menunggu event-event berikutnya ya, yang akan diselenggarakan ya.
4: Nanti diundang ya.
3: Iya dong, harus diundang, kita liputan langsung di sana begitu kan. Oke, Pak Sobat. Saya ya, ke ya, Bang ya. Apoy lagi. Bang Apoy, tadi tiba-tiba saya jadi mengingat salah satu profesi yang kalau menurut saya ini penuh dengan tekanan mental, profesi sebagai air traffic controller. Ya enggak sih? Ini kan dikenal punya tingkat tekanan kerja yang tinggi ya. Nah, bagaimana sih Airnav menjaga kesiapan mental, kesehatan dan profesionalisme para personilnya? Ini penting nih. Gimana ya, tuh?
9: Jadi ya memang itu salah satu challenge untuk kami ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan SDM kita tetap fit dan bugar.
3: Betul.
9: Jadi ya kita fasilitas-fasilitas kita siapkan, restroom-nya.
3: Oh, ada ya?
9: Ada, kita sediakan biar biar begitu dia break, masuk restroom, kembali lagi rileks. Dan ETC itu sebelum berdinas, sebelum melaksanakan dinas, dia harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan dulu. Kita ada fasilitasnya, ada tenaga medisnya juga. Jadi untuk dalam memberikan pelayanan itu benar-benar dalam kondisi fit itu sebenarnya. Betul. Ya. Baik lesson-nya valid, semuanya valid, kesehatannya semua valid itu dia.
3: Di cross check dulu ya sebelum menjalankan tugas berarti.
9: Ya, dia sebelum masuk berdinas.
3: Sebelum masuk berdinas ya.
9: Dia harus ke ruang medis dulu. Oh.
3: Wow, segitunya ya persyaratannya ya. Nah, kalau ini kan pasti anak-anak muda generasi muda sekarang pasti juga kayaknya tertarik nih ya dengan profesi ini nih. Apa kompetensi utama nih yang harus dimiliki generasi muda yang mungkin cita-citanya ingin berkarir di bidang pelayanan navigasi penerbangan nih? Nah, ini Bang Opi bisa kasih sampaikan juga nih.
9: Kayaknya lebih kepada kemampuan berbahasa Inggris karena semua modul-modul pelajarannya menggunakan bahasa Inggris itu.
3: Oh. Itu yang paling utama ya,
9: ya jadi lebih
3: fasih berbahasa Inggris ya, dan mengerti ya.
9: Jadi dalam melaksanakan pendidikan tidak menjadi handicap dia lah di pendidikan. Aduh susah betul katanya kan, udah malas duluan nantinya.
3: Itu dia. Oke, itu yang paling utama. Jadi biar adik-adik semua juga paham dan tahu. Satu hal lagi yang menarik ya, kalau seandainya begini nih, Bang Apoy, terjadi kondisi daruratnya, kayak mungkin gangguan komunikasi atau cuaca ekstrim atau mungkin keadaan yang mengancam keselamatan penerbangan. Nah, boleh tahu tidak apa prosedur yang diterapkan atau seperti apa prosedur yang diterapkan Airnav supaya resiko ini bisa diminimalkan begitu?
9: Jadi setiap kita sudah petakan.
3: Oke.
9: Gangguan-gangguan yang mungkin terjadi dan kita sudah buat mitigasi-mitigasi terhadap itu. Dan kontingensinya semua. In case bad condition pun kita sudah ada prosedurnya menghubungi, karena kalau di bandara sini dan lanut ya gininya, tek aksi komandan incasnya di lapangan nanti kalau misalnya itu, tentu saya juga harus berkoordinasi dengan pihak bandara karena yang punya terminal apa. Tapi tetap yang nanti apabila udah kejadian yang besar gitu, tetap incas ada di dan lanut.
3: Oke. Ah, satu lagi nih. Di dunia penerbangan itu kan dikenal istilah safety is no accident. Ya kan? Betul ya. Nah, bagaimana Airnav membangun budaya keselamatan atau safety culture ini di lingkungan kerjanya sehingga setiap personil juga punya standar kewaspadaan yang tinggi. Jadi bukan hanya yang di bagian ini saja, tapi kalau bisa semuanya ya, gitu. Seperti ya. Apa itu?
9: Jadi memang ini culture ini, yes, budaya keselamatan ini menjadi problem di semua unit atau instansi lah ya, untuk bagaimana kita bisa menginternalisasi budaya keselamatan ini. Jadi kalau di Airnav sendiri sudah banyak program-program yang dilaksanakan dari safety campaign, terus dari kegiatan-kegiatan operasional. Sekarang kita ada namanya sebelum melaksanakan atau sebelum pergantian, kita ada safety briefing dilaksanakan. Itu safety briefing isinya adalah menggambarkan kondisi traffic sekarang, ini traffic nanti, jadi sebelum handover pergantian. Itu dia.
3: Jadi semua tetap terus diupdate ya, begitu ya, diupdate terus. Jadi artinya mereka selalu terupdate dengan masalah safety culture ini, gitu. Ini untuk penting untuk selalu diingat oleh semua personil yang ada di dalam Airnav ini. Ini harus selalu nih, nggak bisa kita kewaspadaan itu harus selalu ada, begitu ya, Bang Apoy. Oke.
7: Ya, itu Mbak, kalau dengan Airnav, dengan Angkasa Pura itu seperti saudara kembar.
3: Iya ya, betul lah. betul. Oke. Saya kembali ke Pak Somad. Pak Somad, saya ingin tahu secara pribadi ya, mungkin personal experience begitu ya, dalam pengalaman Bapak sendiri, pelajaran paling berharga yang diperoleh Bapak di TNI AU saat menjalankan operasi kemanusiaan, mungkin pernah begitu ya, di berbagai daerah, apa nih Pak, kalau boleh tahu pengalamannya?
7: Saya, kalau secara pribadi, ini sangat bersyukur sekali Pak. Karena mungkin kalau saya tidak jadi prajurit TNI Angkatan Udara, saya tidak kenal itu Aceh seperti apa, Papua seperti apa. Karena memang orang kampung saya ini kan Mbak. Jadi sama sekali tidak kebayang, ternyata begitu masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, bukan hanya kita urusin perang-perangan saja, tapi kita betul-betul merasakan yang dulu zaman saya di kampung itu, oh begini toh susahnya, begini toh bukan sengsara ya, istilahnya dengan segala macam keterbatasannya. Begitu saya masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, oh saya kenal orang Aceh seperti ini, orang Papua seperti ini, kemudian ada di Sulawesi, di Kalimantan, sedemikian kompleksnya negeri kita ini. Dan saya sangat-sangat bersyukur sekali. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah sudah pernah saya injak itu tanahnya. Saya pernah makan nasi padangnya. Kan orang nggak nyangka, ternyata di Papua ada penjual nasi padang juga. Gitu kan. Jadi sangat-sangat bersyukur sekali. Dan saya merasa bahwa inilah saya bisa mengabdi untuk negeri melalui saya menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Tidak hanya terbang, tidak hanya operasi tentang perang-perangan saja, tapi urusan kemanusiaan. Saya bawa apa? Boleh saya penerbang helikopter? Saya bawa pesawat SA-330 Puma. Begitu ada informasi di wilayah Timika, ada teman-teman kita, ya mohon maaf ya, mungkin ada yang jadi korban atau apa, kita harus evakuasi di ketinggian tertentu, di hutan-hutan, di antara bidikan-bidikan yang mungkin ya teman-teman kita yang kurang sepaham dengan NKRI gitu kan, dia sudah menodongkan mungkin itu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya duduk di depan Mbak Vero masih selamat. Itu kan berkah tersendiri. Dan ini jadi cerita. Cerita ini mudah-mudahan tidak hanya sekedar cerita, tapi memberikan motivasi, khususnya bagi para pemirsa, para pelajar khususnya ini kan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Apapun kita bisa mendharma baktikan untuk negeri ini. Jadi yang disampaikan tadi antara Airnav dengan TNI AU seperti saudara kembar itu bukan hanya sekedar slogan saja, tapi memang dari itu, dari situlah kita bisa mengabdi juga untuk negeri ini. Jadi di Lanut Eltari secara rutin ini juga ikut membuka, Pak. Baik itu yang level kepangkatannya tamtama, bintara, termasuk yang perwira. Lah, mari para pemuda-pemudi yang ada di NTT ini gitu kan, bisa ikut bergabung di TNI Angkatan Udara maupun di Airnav. Kita berdua promosinya. Kalau yang lain saya promosikan semua. Yeah. Berhubung berdua ya kita promosinya berdua dulu lah. Yeah. Gitu kan. Jadi itu jadi nyawa itu, Mbak. Jadi nyawa pengabdian itu kita bawa sekarang. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah punya jabatan sebagai Danlanut gitu kan. Saya pun harus himbau ajak anak buah saya langsung, termasuk masyarakat dan para pemuda-pemuda ini. Modal utamanya adalah satu, harus sehat.
3: Harus sehat dulu. Mental dan sehat fisik.
7: Itu dia.
3: Sehat ini ada dua nih.
7: Betul.
3: Fisik dan mental ya.
7: Betul. Dan itu diuji.
3: Iya.
7: Kalau tidak sehat, ya mungkin tidak lulus. Harus pintar. Pintar bukan hanya akademis saja, tapi pintar juga untuk harus punya strategi. Jadi kalau hari ini tesnya tes tentang lari kesehatannya, tentang kesemaptaannya, besok tes kesehatan. Jangan sampai terlalu capek, besoknya kesehatannya jelek. Ini perlu strategi. Wah, juga, kan
3: iya,
7: gitu.
3: Ya,
7: benar, ya. Betul kan? Jadi tidak hanya asal-asal, semua diatur, tapi akan kembali ke dirinya sendiri. Termasuk bahasa tadi. Kalau punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, di TNI Angkatan Udara ada jalurnya juga dan sama persis. Jadi anak buah kami ada dua orang yang kami tempatkan di ETC juga. Dan dia punya skill itu. Bintara-bintara kami pangkatnya serda, sertu. Kita sekolahkan lagi kursus, namanya KIBI ya kalau di TNI AU. Kursus intensif bahasa Inggris. Khusus di situ. Dan memang orang-orang ini sudah terpilih. Jadi mungkin bisa secara bahasa, dia sudah mengalahkan saya. Betul. Betul itu. Dia harus punya awareness dan punya orientasi ruang. Jadi teman-temannya Pak Bang Apoy ini di sana tidak pernah terbang, tapi dia bisa membayangkan orang bisa terbang.
3: Betul. Itu sebenarnya sulit loh.
7: Sulit itu. Kalau saya wajar orang saya terbang kan begitu. Yang ini orang nggak pernah terbang, tapi dia bisa membayangkan orang lagi terbang. Di sananya mau ngapain? Betul. Dan kalau ada apa-apa harus berbuat apa?
3: Betul.
7: Ada kondisi-kondisi tidak normal saja, ada kondisi emergensi juga.
3: Benar.
7: Ada yang radionya tidak bisa komunikasi, ada yang apa bahan bakarnya tiba-tiba ada yang bocor. Ini perlu awareness betul-betul. Dan beliau-beliau ini orang-orang yang di sana kan jelas sipil. Kalau kami kan militer, kami sudah siap untuk itu, udah taken kontrak, siap mati untuk negeri kan itu. Tapi beliau-beliau di sana belum tentu itu kan.
3: Kalau Bang Apoy pasti siap ditempatkan di mana saja ya.
6: Yang penting kelihatan Monas gitu.
3: Sama aja, Bu. Seperti itu. Wah,
7: betul, ya. Betul. Jadi kesehatan juga sama. Saya meskipun sudah tidak terbang, tiap tahun saya masih diminta untuk ke Jakarta dicek kesehatan juga saya.
3: Wajib ya?
7: Wajib itu. Oh. Yang kru ya, air crew khususnya itu, baik penerbang, teknisi maupun navigator. Itu kami punya jatah tiap tahun untuk cek kesehatan. Mungkin sekarang tidak terbang, tapi kondisi tertentu mungkin kondisi urgent, mau perang kan kita juga ready.
3: Nah,
7: makanya kita kenal tadi ada komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, ini. Jadi masyarakat yang ada di Lanut Eltari ini meskipun dia hanya berkebun, meskipun dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, tapi mereka jadi pasukan cadangan saya ini.
6: Personil kami juga udah didaftarkan.
7: Udah. Yang kita sebut komcat itu, Mbak.
6: Komcat. Udah diminta nama-namanya.
7: Nah, itu.
3: Bagian jadi, juga dari pertahanan ya sebenarnya.
7: Betul.
3: Keren-keren. Nah, ini satu hal juga menarik ya. Bapak kan sebagai seorang komandan begitu, pimpinan lah ya. Bagaimana sih Bapak membangun budaya kepemimpinan yang mampu menjaga profesionalisme tapi juga menumbuhkan semangat pengabdian di kalangan prajuritnya juga nih, Bapak. Ini kan juga dua hal yang harus berjalan beriringan, tapi juga enggak gampang begitu.
7: Betul. Jadi kalau di TNI, khususnya TNI Angkatan Udara gitu ya, ya memang kita profesi kita kan agak sedikit berbeda.
3: Betul.
7: Jadi bukan berarti di udara terus gitu kan.
3: Iya.
7: Kita kan secara atau sejatinya kita manusia-manusia yang memang hidupnya di darat. kebetulan di Lanut El Tari ini, tadi yang saya sampaikan, belum ada skadron udara, belum ada skadron teknik. Jadi nuansanya memang berbeda. Hidup saya di skadron udara dengan di sini sangat-sangat berbeda. Jadi di skadron udara itu cenderung homogen. Jadi memang orangnya khusus ngurusin penerbangan saja, ngurusin pesawat saja. Kalau di sini, di Lanut El Tari, ini heterogen.
10: Harus bisa semua.
7: Harus bisa semua. Ya, itu bedanya. Jadi kalau menjadi komandan skadron udara, baik tempur, angkut maupun heli, yang diurus pesawat saja. Ya. Tapi begitu jadi Danlanut, kita harus bisa jadi Forkopimda, kita harus jadi bapak, harus jadi ustad, mungkin ada jadi pendeta, itu kan sangat-sangat kompleks sekali. Dan ini saya ajak seluruh warga yang ada di Lanut El Tari, bahwa mereka tidak jangan pernah lupa bahwa asalnya itu mereka kan dari rakyat, ya harus kembali lagi kontribusi kita apa untuk rakyat. Dan untuk menstabilkan mereka ini mempunyai mentalitas yang tetap sama itu. Setiap hari Senin pagi kita laksanakan kegiatan upacara. Setelah itu kita berikan santiaji. Santiaji memberikan informasi-informasi, baik itu informasi tentang keselamatan terbang dan kerja, kemudian juga ada pembinaan mental. Jadi dari Mabes TNI Angkatan Udara turunnya ke Koop Unas namanya, turun lagi ke Kodau. Lanut El Tari ini di bawah Kodau, Komando Daerah Udara 2 yang ada di Makassar. Kemudian di bawahnya lanut-lanut di bawah jajarannya. Jadi satu frame yang sama, komandonya itu jelas. Dan ini selalu kita share setiap Senin pagi dan setiap Rabu pagi. Jadi informasi, termasuk ada informasi dari tempat lain. Lanut mana ada kejadian apa. Jadi kalau di kita istilahnya service bulletin.
10: Yeah. Oh, bulletinnya ada.
7: Nah, bulletinnya itu ada itu. Dan itu wajib itu untuk disampaikan. Nah, prajurit ini harus menuruti dan harus melaksanakan itu. Jadi tidak boleh abai. Di luar yang itu, setiap hari kita kegiatan-kegiatan apa, bikin kegiatan-kegiatan, ya kegiatan olahraga, kegiatan rohani. Jadi kita cek juga, mungkin kalau di sipil kalau mau jumatan hilang nggak apa-apa. Kalau di tentara jumatan kita absen itu kan.
10: Iya, nggak boleh hilang.
7: Dan itu harus dilakukan. Dan saya punya satu ini untuk memberikan motivasi buat diri saya sendiri dan seluruh prajurit yang ada di Lanut El Tari. Dan dimanapun saya bertugas, saya punya apa? Kalau sekarang TNI AU kan Bapak Kepala Staf Angkatan Udara memberikan slogan semboyannya tuh ampuh kan itu. Adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis. Jadi sejak jaya saya pangkat kapten itu, Bang Apoy, ya, saya punya semboyan, punya motif apa, memotivasi diri saya sendiri, yaitu terbaik, terhormat dan profesional. Oh. Sampai sekarang dan dimanapun saya bertugas, saya bawa itu. Terbaik itu, hayu kita berkarya, bertugas sebaik mungkin. Gaspol, jangan setengah-setengah. Kerjanya kita gaspol dengan setengah-setengah itu sama, sama capeknya.
10: Ya,
7: ya. Tapi hasilnya pasti berbeda. Kan gitu, terhormatnya itu, ya tadi, kita ini dari rakyat, oleh rakyat, tadi untuk rakyat, jangan zolimi rakyat. Jangan zolimi teman-teman juga, itu ya. Kalau bisa kita berprestasi, alhamdulillah. Kalau kita bisa beramal, ya alhamdulillah, tapi nggak boleh zolim.
10: Setuju. Yang
7: jaga nama baik.
10: Setuju.
7: Itu namanya terhormatnya begitu. Dan profesionalnya, saya di TNI Angkatan Udara, itu berbagai macam korps, Mbak. Ada penerbang, navigator, dan lain-lain. Di Lanut El Tari ini ada orang teknik, orang elektro, ada macam-macam banyak di dalamnya itu. Jadi sesuai dengan profesinya masing-masing, ayo kita sama-sama mendharma baktikan untuk TNI AU. Yang lebih penting lagi adalah untuk negeri dan bangsa ini. Sekarang ada di NTT, ya ayo untuk masyarakat di NTT.
10: Luar biasa.
7: Begitu.
10: Keren lah ya. Terbaik, terhormat, dan profesional. Tiga halnya harus ini diingat terus nih oleh prajurit-prajurit.
7: Betul,
10: yang lain ya, Bapak ya.
7: Betul.
10: Oke, luar biasa. Nah, saya ini tadi ada yang menelpon ya, saya mau angkat tapi kemudian
7: iya.
10: Sudah ini ya, sudah berhenti berdering, tapi waktu kita juga sudah sangat terbatas ya.
7: Oh,
10: iya, karena tinggal 8 menit lagi. Tinggal 8 menit lagi kita harus mengakhiri. Jadi mungkin di sesi yang terakhir ini saya kembali ke Bang Apoy dulu nih untuk boleh menyampaikan satu pesan

0: main layangan di sekitar bandara.
1: Setuju.
0: Menerbangkan balon yang tanpa izin di sekitar bandara, karena kita tidak tahu balon itu terbangnya kemana, ke bawah angin, tapi nyangkut di baling-baling pesawat. Betul, ya. Betul. Nyawa ada saudara kita juga di dalam pesawat itu dia. Itu himbauan saya. Tapi syukur alhamdulillah sejauh ini di NTT belum ada histori atau apa kegiatan seperti itu. Jadi jangan sampai kegiatan yang di lokasi lain ikut-ikut di sini gitu loh.
1: Betul. Ya. Ini kayaknya sudah sedikit ini ya. Bocorannya ya, kegiatan di tempat-tempat lain ikut-ikut di sini.
0: Ya, dan saya himbau IO-IO untuk mengadakan itu. Sebetulnya kegiatan itu boleh dilaksanakan, tetapi syarat dan ketentuan berlaku.
1: Koordinasinya dulu ya.
0: Syarat dan ketentuan itu berlaku.
1: Setuju.
0: Safety-nya dipenuhi, ininya dipenuhi, mitigasinya semuanya dipenuhi, bisa.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Apoy. Berikutnya kepada Bapak Somad nih. Ya. Di usia Hari Bakti TNI AU tahun ini, apa harapan terbesar Bapak bagi TNI Angkatan Udara dan pesan apa yang ingin Bapak titipkan kepada masyarakat NTT agar semangat menjaga persatuan, kedaulatan, dan cinta tanah air ini bisa terus tumbuh nih di tengah berbagai tantangan zaman?
2: Baik. Harapan kami TNI Angkatan Udara dalam Dharma Baktinya yang ke-79 tahun ini, mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif, memberikan kontribusi yang baik untuk negeri ini, khususnya yang masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Harapannya demikian, sesuai dengan tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-79 tahun 2026 ini. Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh pemirsa, seluruh warga Nusa Tenggara Timur, mari kita sama-sama membangun NTT. Mari kita sama-sama membuktikan kerja nyata kita dengan cara yang terbaik, terhormat, dan profesional. Dan bagi para generasi muda, para pelajar, mari bergabung ke TNI Angkatan Udara, boleh ke Airnav juga, dan kemanapun saudara-saudara sekalian mendharma baktikan untuk negeri ini. Yang jelas, sedikit yang kita berikan untuk negeri ini pasti akan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa memberikan barokah buat kita semua. Itu saja yang saya sampaikan, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak kepada narasumber saya yang luar biasa. Di sini ada Marsma TNI Bapak Somad, SIP Komandan Lanut Eltari. Terima kasih Bapak. Juga tidak lupa saya menyapa Bang Apoy atau namanya Bapak Posler Maniuruk ya. Bang Apoy yang sudah hadir sebagai General Manager Airnav Indonesia Cabang Kupang dengan berbagai informasi dan edukasi yang luar biasa. Dan dari perbincangan kita pagi hari ini, dari diskusi ini, kita belajar bahwa menjaga Indonesia tidak hanya dilakukan melalui kekuatan pertahanan, tetapi juga melalui kepedulian sosial, pelayanan publik yang berkualitas, keselamatan penerbangan, kemudian juga kolaborasi antar lembaga. Bakti TNI Angkatan Udara ini menjadi wujud nyata bahwa semangat pengabdian kepada bangsa hadir melalui aksi yang langsung dirasakan oleh masyarakat ketika TNI, AU, kemudian Airnav Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat berjalan bersama, maka cita-cita menuju Indonesia maju ini akan semakin mudah untuk diwujudkan. Ya, demikianlah Indonesia menyapa pagi hari ini. Kami akan kembali dengan informasi dan acara-acara menarik lainnya. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Ya, terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa pagi ini dalam Halo RRI. Nah, seperti biasa ya, untuk Halo RRI yang mau bergabung untuk menyampaikan keluhan-keluhannya ataupun juga persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan masalah fasilitas publik ataupun pelayanan publik, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0811-38209440. Tapi untuk chatnya ya, bukan by phone. Teleponnya boleh di line teleponnya Pro1 RRI Kupang, akan kami angkat juga untuk yang mau memberikan keluhannya secara langsung di Halo RRI pada saat ini di 0380-829-377 ataupun juga sekali lagi di 0811-238-209-440 ya. Beberapa keluhan sudah sempat masuk begitu, tapi sudah sempat kami carikan solusinya juga. Itulah tugas kami di RRI ya, ketika Anda memberikan keluhan-keluhan dan masukan-masukan ataupun terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, masalah fasilitas publik ataupun pelayanan publik yang menurut Anda tidak sesuai atau ini ada yang aneh dan janggal, dan ketika Anda menyampaikan kepada kami akan langsung mencari solusinya. Kami akan langsung menghubungi orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yang atau instansi-instansi yang terkait dengan keluhan-keluhan Anda, untuk dicari keterangan, klarifikasi maupun solusi yang bisa kami sampaikan kembali kepada Anda. Jadi buat Anda yang saat ini di line telepon sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan coba menyapa dulu ada siapa dan kira-kira ingin memberikan komentarnya seperti apa juga atau pesan apa ya. Oke, kita langsung menyapa. Halo RRI, selamat pagi.
3: Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Pak James di Penfui.
2: Pak James di Penfui. Ya, Pak James, ada yang ingin disampaikan? Keluhan apa?
3: Saya ingin melaporkan bahwa sampah-sampah di sepanjang jalur LKR 2 itu, Kak. Sudah sangat banyak dan sudah jarang sekali dilaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Kalau zaman dulu itu saya lihat dari mahasiswa-mahasiswa, baik mahasiswa Poltekkes maupun mahasiswa Undana itu dikerahkan untuk kita laksanakan kegiatan Jumat Bersih. Tapi sekarang ini saya lihat sudah jarang begitu. Terus sampah-sampah seperti plastik di median jalan sepanjang dari bundaran PU sampai bundaran Burung itu sudah banyak sekali. Nah, ini kan mencoreng muka kota kita begitu.
2: Baik, jadi
3: itu kan jalur jalur utama juga dari bandara masuk ke kota kan.
2: Oke, untuk jalur LTARI 2 ya, sampah di sepanjang jalur LTARI 2 yang sudah banyak begitu, sudah menumpuk banyak, ya. Belum diangkut-angkut ya, begitu ya.
3: Bukan angkut sih sebenarnya, itu harusnya laksanakan kegiatan Jumat Bersih seperti yang lalu-lalu.
2: Sudah sangat semua banyak.
3: Semua ASN maupun mahasiswa itu dikerahkan, maupun masyarakat itu dikerahkan untuk melakukan kegiatan Jumat Bersih ini. Begitu.
2: Baik, Pak James. Itu ya. Saja. Ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan?
3: Itu saja, Kak. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak James untuk masukannya di Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Baik. Ya, kita terima lagi penelpon berikutnya. Ada siapa selanjutnya? Halo RRI, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa?
4: Dengan Cliff dari Manado ini.
2: Oke, Kak Cliff dari Manado, bagaimana Kak?
4: Ini topik apa ini?
2: Bu, kita di Halo RRI Kak, jadi terkait dengan
4: RRI, iya. Halo RRI, bebas kan?
2: Terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kota Kupang maupun juga ini kita bicara soal Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang maupun di NTT Kak Cliff ya. Jadi kalau Kak Cliff di Manado sepertinya tidak cocok ya dengan program ini.
4: Ya, tidak cocok.
2: Mohon maaf ya Kak Cliff.
4: Gitu. Oke, enggak apa-apa. Oke, oke.
2: Iya.
4: Sukses ya.
2: Iya, terima kasih. Iya, selamat pagi. Ya, terima kasih buat Kak Cliff yang sangat antusias sekali ya untuk selalu bergabung dalam setiap programnya RRI. Namun sayang sekali ini Halo RRI khusus untuk pelayanan publik yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya ya. Oke. Ataupun mungkin NTT boleh lah ya. Kalau masih melingkup NTT sih masih masuk begitu ya. Tapi kalau Manado ini agak beda pemerintahan kita ya Kak Cliff ya. Iya, nanti bisa hubungi Halo RRI Manado ya. Betul, betul sekali Kak Calvin dan juga ada Kak Rara. Kak Rara. Baik, kita kembali ke Halo RRI lagi. Bagi yang mau memberikan komentarnya juga di live TikTok yang sudah kami siarkan secara langsung juga di sini, boleh untuk menyampaikan ada keluhan-keluhan apa terkait dengan fasilitas publik maupun pelayanan publik yang ada di Kota Kupang dan mungkin di daerah Anda masih dalam lingkup Nusa Tenggara Timur ya. Anda boleh menyampaikannya kepada kami, kami akan mencoba untuk mencari solusi ataupun klarifikasi dari instansi-instansi atau orang-orang yang berhubungan dengan keluhan-keluhan dan masukan-masukan dari Anda ya. Seperti Pak James ya yang baru saja menghubungi kami terkait dengan sampah di sepanjang jalan Eltari 2 yang sudah sangat banyak. Kenapa tidak ada lagi kegiatan Jumat Bersih seperti biasanya yang melibatkan masyarakat, kemudian juga akademisi dan pemerintah untuk bersama-sama membersihkan sampah di Jumat Bersih begitu katanya Pak James di PNV. Pak James ikutan juga Jumat Bersihnya Pak James? Apakah Pak James juga bagian dari masyarakat yang juga ikut terlibat dalam hal membersihkan sampah di sepanjang jalan Eltari 2? Dan buat masyarakat Kota Kupang yang juga sementara sedang menyimak kami, menonton kami di live TikTok, Anda juga boleh memberikan masukan-masukan Anda ataupun juga saran-saran Anda terkait dengan pelayanan publik maupun juga fasilitas publik. Yang menurut Anda ini ada kejanggalan begitu, ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau dipungut dari sisi biaya mungkin ya, atau mungkin terkait dengan masalah pajak dan lain sebagainya. Menurut Anda ini sepertinya bukan tugasnya pihak ini deh untuk menagih pajak dan lain sebagainya. Anda boleh menyampaikannya kepada kami. Salah satu juga yang tadi sempat ada rekan saya yang menyampaikan beberapa masukan terkait masalah penertiban pedagang kaki lima atau PKL di pasar Oesao yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Ternyata sudah dilakukan juga secara bertahap nih untuk mengatasi kemacetan dan ketertiban umum. Namun ternyata masih ada lagi yang ternyata membandel gitu, yang masih bandel, yang masih tetap berjualan di pinggir jalan di pasar Oesao yang justru kembali membuat lalu lintas menjadi macet begitu. Padahal sudah ada penyediaan relokasi bagi pedagang serta penataan fasilitas lalu lintas oleh pemerintah Kabupaten Kupang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang yang sudah berkolaborasi juga dengan ditlantas yang ada di sana ya, polantas yang ada di sana begitu ya. Dan tentunya juga ada sudah bahkan dibikin jadwal resmi untuk tahapan penertiban begitu. Namun sekali lagi masih ada yang seperti itu. Baik, di live TikTok ini sudah ada yang bergabung juga. Saya baca saja dari sini ya. Oke, sebentar. Saya buka saja dari sini untuk membacakannya ya, untuk live TikToknya ada. Bahkan beberapa orang percaya bahwa Oke, saya coba buka dulu dari sini. Ada Bapak Yan Ceseme. Selamat pagi buat Bapak Yan Ceseme. Iya, katanya Pak Yan Ceseme, pasang rambu pada jalan rusak atau berlubang karena sangat dapat membuat seseorang dalam keadaan cedera parah. Oke, ini masukan dari Pak Yan Ceseme ya. Kami catat dulu ada Pak Yan Ceseme. Kalau boleh tahu Bapak, ini jalan rusak di daerah mana, Pak? Kota Kupang kah, Kabupaten Kupang? Mungkin lebih terperinci untuk wilayahnya agar kami bisa menghubungi pihak terkait di tempat tersebut. Itu masuk wilayah kerjanya mana begitu, apakah Kota Kupang atau Kabupaten Kupang Bapak Yance, biar nanti kami bisa menghubungi terkait masalah memasang rambu kalau ada jalan rusak begitu ya, atau berlubang, karena bisa sangat membuat seseorang dalam keadaan cedera parah. Baik, sepertinya mungkin sudah pernah ada kejadian sebelumnya ya Bapak Yance ya, yang menyebabkan hal itu begitu, sehingga memang penting sekali untuk memasang rambu tersebut. Baik, kita lihat lagi, mungkin ada beberapa komentar-komentar lain. Tim kami sudah mencatat, tim Halo RRI sudah mencatat komentarnya Pak Yance Seme ya. Rara sudah mencatat ya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi, berikut nanti bisa di screenshot juga nanti. Bisa di screenshot saja, biar ini terbukti bahwa memang ada yang memberikan komentar. Saya screenshot saja juga dari sini. Oke, kita screenshot dulu. Nah, berikutnya lagi ada... Oke, belum ada lagi. Oh, dalam Kota Kupang, katanya Bapak Yance Seme, dalam Kota Kupang terutama pada gang-gang. Nah, ini agak pada gang-gang ya. Apakah kalau gang itu sudah masuk wilayah RT setempat begitu? Atau RW setempat ya? Seperti apa nih? Nanti kita akan coba telusuri dulu. Karena kalau kayak jalan besar, oke, itu masih wilayah kota, mungkin ada vendornya sendiri atau seperti apa nanti perlakuannya untuk jalan berlubang ini. Tapi kalau dalam kota, terutama pada gang-gang tertentu, ya mungkin Bapak bisa lebih spesifik lagi nih, dalam kotanya di sebelah mana begitu ya Bapak ya. Oke, berikutnya juga ini sudah ada yang bergabung di komentar live TikTok ya. Ada Bapak Alfred Pedro Sergio. Selamat pagi untuk Bapak Alfred Pedro Sergio. Izin patroli Polsek Molava ke tiap-tiap kelurahan saat jam malam sehingga mengurangi gangguan Kamtibmas. Oke, ini ada permintaan dari Bapak Alfred Pedro Sergio. Karara bisa dicatat atau di screenshot di TikTok. Izin agar patroli Polsek Molava, mohon agar patroli Polsek Molava ke tiap-tiap kelurahan saat jam malam sehingga mengurangi gangguan Kamtibmas. Apakah sudah ada gangguan yang sempat dialami begitu Pak Alfred? Mungkin Bapak juga boleh menyampaikan kepada kami dan seberapa urgentnya begitu untuk melakukan patroli. Walaupun memang patroli itu dilakukan, pastinya dilakukan ya, setahu Vero ya. Setahu Vero itu biasanya kan ada babin-babin yang ditempatkan di beberapa RT atau kelurahan begitu, yang memang bertugas untuk melakukan patroli gitu kan, seperti itu. Tapi ya dipastikan saja seperti ini, permintaan dari masyarakat khususnya Bapak Alfred tadi menginginkan adanya patroli Polsek Molava ke tiap-tiap kelurahan saat jam malam. Oke. Terima kasih Pak Alfred, juga Bapak Yance yang tadi sudah memberikan masukannya juga. Yang lain yang memberikan masukan kami tampung di sini, akan dicatat oleh tim Halo RRI dan nanti kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait untuk mengklarifikasi atau menyampaikan solusinya dengan persoalan-persoalan maupun kecemasan dari Bapak Ibu. Baik, di line telepon juga sudah ada yang bergabung. Kita menyapa dulu di line telepon ya. Halo RRI, selamat pagi.
5: Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa Ibu?
5: Mameri Mameri Osao.
2: Mameri di Osao kok?
5: Iya.
2: Oke, Mameri sayang, apa yang ingin diberikan masukan kepada pemerintah mungkin melalui kami, melalui RRI?
5: Untuk Mameri ini, sampah di Pasar Impres Osa bisa diperhatikan kok.
2: Sampah di Pasar Impres OSAO?
5: Iya, sampah di dalam pasar itu kotor sekali kakak.
2: Sampah di dalam pasar OSAO, iya. Oke, ini
5: ketempu
2: masih masalah
5: saudara-saudara ya? Yang datang berjual itu pulang plastik itu terlalu banyak yang tersiram
2: setiap hari ya?
5: Iya, setiap hari dan setiap minggu lah begitu. Sampahnya tidak berkurang-kurang, ini bagaimana cara mengatasi?
2: Sudah sampai berbau begitu ya Mameri?
5: Namanya pasar ini kotor.
2: Mm-hmm. Apalagi sampah udah menumpuk kan pasti ada
5: iya.
2: Polusi bau lah ibaratnya begitu ya, polusi
5: iya,
2: bau.
5: Karena makanan kotor yang ada di warung-warung kita beli makan ya, angin tiup bawa depo wangi-wangi ya, kita tambah gemuk toh Ibu. Iya.
2: Kita tambah gemuk asli.
5: Iya. Jadi itu satu lagi.
2: Apalagi?
5: Tolong atur dari perhubungan, tolong atur kendaraan itu. Pada satu arah. Yang tidak bertabrakan begitu macet, Kak.
2: Atur kendaraan menjadi?
5: Satu arah.
2: Menjadi satu arah saja ya? Itu arah mana? Maksudnya itu di kawasan
5: kalau
2: mana, Mameri?
5: Kalau dari kelurahan WSA, dia menuju turun-turun ke halte begitu. Jangan dia dari masjid turun ke kantor lurah, itu kurang bagus itu.
2: Oh, jangan dari masjid ke kantor lurah.
5: Dari kantor lurah itu kurang bagus, itu kadang dia macet itu.
2: Oh.
5: Saya sudah omong ini berapa kali tapi belum bisa jawab. Saya masih terus ini kata.
2: Bagus, bagus, bagus. Memang Mbak Mary harus terus untuk mensuarakan. Nanti kami akan catat ini oleh tim kami. Ini saya sudah catat ini Mbak Mary ini.
5: Saya lihat tapi asal catat di situ.
2: Ini bukan asal catat saja Mbak Mary, iya. Tapi nanti ketua mau usahakan untuk menghubungi pihak terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Masau.
5: Satu lagi kakak.
2: Apa itu Mbak Mary?
5: Terminal ini Osawa itu yang di pasar itu kosong-kosong. Sekarang itu pick up dan parkir di pinggir jalan, pick up lagi.
2: Iya betul, ini masih masalah
5: pasar
2: yang sama.
5: Pasar terminal itu terminta subeli orang putan bikin
2: betul.
5: Terminal makin apa sudah digunakan. Sekarang dia pun ada rumput ruh, dia abu-abu dong.
2: Betul, aduh.
5: Tolong kok itu pick up dan yang parkir di jalan Timur Raya itu. Saya biasa jalan kaki, saya takut ini bar ini kena sepung kaki ini ibu.
2: Kasih.
5: Tolong dulu, saya biasa jalan pagi, sore, jalan kaki. Biasa jaga sepung kaki ini bar itu jangan kena. Kalau tiap hari jam itu agak bahaya.
2: Oke.
5: Okay. Tolong diperhatikan ketumpung kampung sendiri, kok ketumpung bisa bangun, ketumpung bangun orang lain ke kampung.
2: Oh. Betul. Jadi itu tempat yang kosong yang pemerintah bikin itu sepenuh dari rumput, lah, rumput setinggi.
5: Iya, kosong ada orang, hanya itu yang terima kasir-kasir itu saya yang dulu di situ, waktu lewat diterima.
2: Oh begitu, oh, tapi otolong-dong masih tetap parkir di pinggir jalan.
5: Jalan Timur Raya, jalan okay. Jalan mereka bisa saya itu untuk parkir dari pos itu sampai ke gereja Immanuel Sal. Oh, oh terminal bikin apa?
2: Itu sudah. Sudah
5: kita ke tempat, nanti parkir sembarang. Kota mau indahkan kota begitu, bikin kota pun ini, kota indah supaya kota dapat juara, nanti kita berbahaya tuh.
2: Betul.
5: Jadi kita tolong apa, tegas.
2: Betul, Mam Sai.
5: Yang jual-jual sepertinya oleh di sini jalan Timur Raya itu bikin rispet tenda-tenda yang sudah doleh. Taruh di situ untuk apa?
2: Iya.
5: Kita mau perindah kota itu harus lihat bebaya, pemerintah lihat sendiri. Jangan ketua masyarakat yang tersegur, ketua bakalai ramai.
2: Itu sudah, betul. Kau pikir kalau siapa juga, ya toh?
5: Itu sudah, tolong perhatikan kita kota sendiri mau indah sama ke tempat-tempat lain maju. Itu apa ketua manusia yang kerja atau angin yang kerja.
2: Mama Mary dapat dukungan ini ada. Ini kan ketua live TikTok juga ya Mama Mary Pusuara. Ini kan orang non dengar semua
5: iya,
2: nih satu.
5: Iya, saya HP Nokia kakak. Saya foto kok kesunduk ini.
2: Saya HP Nokia.
5: Kemarin saya bilang kakak Fongki, dia bilang mungkin saya bilang saya HP Nokia ini kakak.
2: Iya, oke. Baik, baik.
5: Terima kasih banyak, Mama Mary.
2: Soalnya ada yang salah, Mama Mary namanya suara rakyat. Ketua harus dengarkan iya. Walaupun
5: saya lihat dengan saya mata kepala walaupun saya orang CTS, saya tinggal di Kelurahan Wesau.
2: Oke, walaupun orang
5: terdekat. Satu lagi kakak, kalau jalan-jalan di pinggir jalan umum, jalan negara itu, yang orang putana di pinggir jalan bersihkan sedikit supaya ini di provinsi NTT ini.
2: Oke.
5: Jangan bikin rumah di situ, sampai perhatikan dia bisa bersihkan.
2: Oke.
5: Pinggir-pinggir jalan itu rapi sedikit. Aku tuh namanya pilih gubernur, pilih wali kota, bupati yang baru, semua harus baru indah dipandang mata.
2: Betul, betul. Ini banyak yang dukung Mbak Mary.
5: Saya kalau dari Wesau ke Kupang, sepanjang jalan saya di pick up, saya perhatikan, saya perumah di pinggir jalan, maka dia bersih sampai piring. Walaupun saya di belakang, kakak bisa di halaman ini sampai piring makan. Saya tidak suka sampai berserahkan.
2: Oke, baik Mbak Mary, sayang.
5: Ya kita pun kampung sendiri, kok bikin babaya, kotong piring. Kau lihat orang pun kampung, kotong pulau hidup pun kampung, kotong pun tangan ini, kotong ada pemerintah juga, tolong perhatikan.
2: Betul, India itu.
5: Jangan ada tenda-tenda yang bikin kemomong dari pinggir-pinggir jalan kota, bilang taman, bogensina, apa, aku belas untuk lempar kiri kanan.
2: Betul, setuju.
5: Makasih banyak kalau saya omong salah, kita
2: tidak ada yang salah, saya sudah bilang tidak ada yang salah, Mbak Mary, pengomong ini betul semua, ini banyak yang dukung Mbak Mary di live TikTok nih, ini ada kakak limited semua, ada
5: terima kasih banyak, kakak Fongki saja saya masuk.
2: Baik sih.
5: Kakak Sony juga saya masuk. Yeah. Jangan minta saya bawa terus. Ada salah kakak terbaik. Saya perbaiki bambir sama sekolah ini.
2: Itu sudah. Makasih Mbak Mary.
5: Terima kasih banyak kakak sayang.
2: Luar biasa.
5: Selamat bertugas. Tuhan berkati semua yang hadir studio Mbak Mary. Dia sekali ulang tahun di studio.
2: Terima kasih.
5: Mandiri orang makan ceritina aja. Tapi dia itu suka saya belanja jambang lu udah sembarang.
2: Itu ingat juga aja.
5: Terima kasih banyak ya kakak. Salam.
2: Selamat siang buat Mama Mary di Wesau. Mama Mary luar biasa sekali dengan masukan-masukannya. Ini ada 4 poin yang Mama Mary justru sampaikan ya. Buat Bapak Mama semua. Betul itu jadi pro 4 nih. Buat saudara semua, jangan lupa khususnya bangun rumah di pinggiran jalan nasional begitu. Tolong bantu juga sampah-sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan itu juga ikutlah dibersihkan begitu, biar terlihat indah begitu katanya. Karena kalau bicara sampah ini bukan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup DLHK saja, baik itu kabupaten maupun kota, atau bukan hanya tanggung jawab dari kelurahan setempat atau RT setempat, tapi lebih kepada kita yang punya rumah di sana, kita yang stay di sana, kita yang tinggal di sana. Tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang ya. Ada beberapa poin lagi terkait menyindir lagi nih masalah terminal OSAW yang kosong, sekarang udah penuh dengan rumput, tidak ada mobil pick up yang di sana, malah mereka masih tetap sering untuk memarkirkan sampai di gereja sampai ke gereja Manuel OSAW kalau tidak salah, itu masih penuh dengan pick up yang parkir di situ sehingga mengganggu para pejalan kaki yang kadang bisa terserempet begitu, entah itu motor atau apa, karena jalanannya makin sempit itu jalannya di sekitaran pasar OSAW. Ini juga yang selalu berulang kali menjadi masukan begitu ya. Oke, baik. Berikutnya lagi di sini masih ada Bapak Alfred kembali bergabung lagi ya. Bapak Alfred Pedro Sergio kembali, katanya biasanya anak-anak muda berkumpul hingga larut malam dalam kondisi konsumsi miras sehingga mengganggu istirahat. Terima kasih Bapak Alfred. Ini di bagian mana Bapak? Bapak Alfred dari tadi nih hanya kesel di pemberita tetapi kurang lengkap. Ingat 5W1H Bapak Alfred. Jadi tempatnya di mana? Lokasinya di mana? Di mana kelurahan apa? Biasa jam dari jam berapa sampai jam berapa? Begitu ya. Supaya nanti ketong ketika ketong laporkan kepada bagian apa namanya dulu kan ada tuh. Sekarang mungkin masih ada ya patroli. Mereka bisa bisa ke sana begitu di jam-jam seperti itu ya Bapak Alfred ya. Ditunggu lagi informasi lengkapnya Bapak. Juga ada Kakak Reno Mae yang bergabung lagi di live TikTok kita di Halo RRI, katanya di halaman depan dan belakang masih ada pohon asam Kak. Soalnya dulu itu tempat kita ambil. Ah, apa sih maksudnya ya? Saya bingung ini. Oh, maksudnya di sini. Kareno, kita di program Halo RRI ya. Jadi tolong bergabung dengan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan program ini ya, Kak. Keluhan-keluhan ataupun masukan-masukan terkait dengan pelayanan publik maupun fasilitas publik akan kami fasilitasi untuk bertemu dengan ataupun berkoordinasi dengan instansi terkait. Kelurahan Naikoten. Baik, terima kasih Bapak Alfred. Jadi di Kelurahan Naikoten tuh masih ada anak-anak muda yang duduk minum-minum begitu ya dan mengganggu Kamtibmas dari jam 10 malam sampai 3 dini hari. Dari jam 10 malam sampai jam 3 dini hari, luar biasa. Oke. Sambil saya masih menanti informasi dari Bapak Ibu semua, dari pendengar maupun juga yang saat ini sedang menonton kita di live TikTok, ada satu informasi penting juga yang ingin saya sampaikan ya, khususnya bagi Anda yang ingin cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang nih. Jadi langsung saja bisa ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Nah, Fun City tempat bermain keluarga yang seru dan juga lengkap ini, menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harganya terjangkau ya, hanya Rp1.000 per koin. Nah, banyak pilihan permainan untuk keluarga dan juga banyak pilihan hadiahnya, cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Jadi bisa datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang lantai basement dan rasakan serunya bermain bersama. Wow, lantai basement di Lippo Plaza Kupang. Mau dong ya untuk bermain sana bersama dengan keluarganya, khususnya anak-anak. Thank you Lippo Plaza Kupang. Alright, kita balik lagi masih di Halo RRI. Jadi buat yang mau bergabung, silakan langsung saja untuk menyampaikan informasi-informasi, adapun keluhan-keluhan, saran dan pendapatnya terkait fasilitas publik maupun juga pelayanan publik yang ada di Kota Kupang maupun di Kabupaten Kupang ya, dimanapun Anda berada saat ini. Ini kita sudah punya ada Pak James tadi, kemudian ada juga Mama Mary di OSAW, ada dua penelpon, dan juga tadi ada Bapak Yance, juga ada Bapak Alfred yang sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan keresahan-keresahan di daerahnya masing-masing. Oke, sambil kita menanti lagi penelpon berikutnya, kita akan jeda sebentar dulu. Setelah itu nanti Vero akan kembali. Tetaplah di Halo RRI Pro 1 Kupang.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar masih di Halo RRI. Kami menyiarkan juga secara langsung live TikTok saat ini untuk program kita di Halo RRI Pro 1 Kupang. Dan kami sudah terhubung saat ini ya bersama dengan Kabid PSLB 3 DLHK Kota Kupang yang nanti akan membahas atau mungkin juga menyampaikan ya klarifikasi ataupun solusinya terkait dengan masukan dari Pak James di Penfui mengenai sampah di sepanjang jalan Eltari 2 yang sudah sangat banyak. Kenapa tidak lagi ada kegiatan seperti Jumat Bersih yang dulu-dulu pernah dilakukan dari baik itu akademisi maupun juga masyarakat sekitar dilibatkan untuk bersama-sama membersihkan sampah tersebut. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Bapak Maxi Pingak yang selaku Kabid PSLB 3 DLHK Kota. Saya menyapa dulu nih ya. Halo, selamat pagi Bapak Maxi.
2: Iya, selamat pagi Bu. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk bisa memberikan jawaban terkait keresahan dari warga Penfui, ada Pak James di Penfui mengenai yang tadi sudah sempat saya sampaikan ya, sampah di sepanjang Jalan Eltari 2 yang sudah sangat banyak. Kenapa tidak ada lagi kegiatan Jumat Bersih yang pernah dilakukan dulu begitu, Pak Maxi? Silakan.
2: Iya, terima kasih Pak James untuk perhatiannya untuk kebersihan Kota Kupang. Jadi terkait dengan kerja bakti itu masih ada, tapi dikoordinir oleh kelurahan. Selama ini kalau kerja bakti itu di wilayah kelurahan, nanti dari pihak kelurahan menginfokan ke kami DLHK Kota Kupang terkait dengan sampah hasil kerja bakti, ya, karena nanti teman-teman kita yang akan mengangkut sampah hasil kerja bakti dari masyarakat, begitu Ibu. Kemudian kalau di jalan-jalan, khususnya jalan protokol, itu ada beberapa jalan itu yang kita tempatkan penyapu. Ya, dari DLHK tempatkan penyapu. Nah, saya mungkin dari Pak James ini maksudnya di Jalan Eltari 2 ini dari patung itu ke pos polisi kah?
1: Iya, betul Bapak.
2: Iya, terima kasih untuk informasinya. Nanti kami akan cek lokasi yang terkait, Ibu. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait himbauan kepada masyarakat masalah sampah ini. Informasi yang kami dapat juga di jalan di median Jalan Eltari 2 begitu.
2: Iya, baik, terima kasih. Baik, terkait dengan himbauan, kami menghimbau semua penghasil sampah, baik itu individu, rumah tangga, perkantoran, pelaku usaha. Mari kita pilah sampah dari sumber sampah di mana kita hasilkan sampah yang masih bisa didaur ulang, diguna ulang. Kalau kita tidak daur ulang sendiri, kita bisa bawa ke bank sampah, maupun fasilitas pengolahan sampah lainnya seperti TPS3L, TPSD yang ada saat ini di Kecamatan Obo, ada satu di Oibufu di samping Gor, kemudian satu di Kota Lama di Kelurahan Pasir Panjang, kemudian TPS3R satu di Wasapa Barat, ada juga beberapa pengepul. Kalau bank sampah sudah cukup banyak, bank sampah induk satu di Molava, bank sampah unit ini sudah mencapai 40, sehingga sampah yang kita bawa ke TPS itu hanya yang tidak bisa didaur ulang untuk mengurangi volume sampah yang nanti berakhir di TPA. Kemudian yang kedua, ini cuaca angin kencang, Ibu dan pemirsa sekalian, kita hindari bakar sampah. Jangan sampai dengan cuaca yang ada angin kencang kemudian menyebabkan kebakaran, hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti itu Ibu. Mungkin himbauan saat ini seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh RRI.
1: Baik, Pak Meksi mungkin nanti akan menelusuri terkait tadi ya di median Jalan Eltari 2 ya, akan dilihat lagi ya Bapak ya, teman-teman ya.
2: Median Jalan Eltari 2, terima ya. Kasih infonya Bu.
1: Terima kasih
2: Pak James, terima kasih ya, Pak James.
1: Iya, terima kasih Pak James yang di Penfui. Terima kasih juga Pak Meksi ya untuk meluangkan waktunya bersama dengan kami. Sukses selalu Bapak. Jangan sungkan-sungkan kalau kami hubungi kembali Bapak ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya, pendengar itu tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Kepala atau Kabid Kepala Bidang PSLB 3 DLHK Kota Kupang, ada Bapak Meksi Pingak tadi, terkait masalah sampahnya Pak James. Nanti akan dilihat lagi seperti apa, dan itu nanti biasanya sudah menjadi tanggung jawab dari pihak kelurahan begitu ya. Oke. Nah, bicara soal tanggung jawab pihak kelurahan, juga tadi disampaikan oleh Bu Mary, ini sudah sempat kami sampaikan juga ke pihak kelurahan ya, mengatakan bahwa khususnya sampah-sampah yang ada di Pasar OSAO nanti bisa langsung menyampaikannya ke kelurahan. Kelurahan akan menyampaikan kepada petugas DLHK Kabupaten Kupang untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Kemarin sudah sempat katanya udah diangkut ya, tapi mungkin ada penumpukan lagi yang belum dilaporkan lagi ke kelurahan untuk diangkut lagi. Nah, terkait tadi pikap-pikap itu dan juga terminal yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kami juga sudah menghubungi Dinas Perhubungan terkait dengan hal tersebut, dan memang ternyata ada jadwal yang sudah dibuat oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban. Namun itu dia nih Mama Mary, ini kita kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing Mama Mary, karena ketika petugas berkolaborasi dengan Polantas untuk menertibkan, hanya itu hari sah, hanya di situ hari sah, nanti besok-besok dong kembali lagi begitu. Jadi memang ini kembali ke kesadaran dari SDM-nya ya, atau masyarakat. Ini kenapa dengan poni saya nih ya. Jadi kembali ke kesadaran dari masyarakat atau SDM-nya itu ya. Baik. Yang tadi Bapak Alfred di ini Nekolan ya, bukan Nekoten. Aduh, Jamara. Jamara Bapak Alfred. Jadi di Nekolan ternyata anak-anak yang duduk-duduk minum terus bikin masalah dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Perlu adanya patroli di sana, khususnya Kamtibmas ya, Babinnya tolong patroli di sebelah sana begitu, untuk nanti dibubarkan begitu ya, jangan sampai ada tindak pidana yang terjadi setelah itu. Oke, saya menyapa lagi, ada Pak Robi masih di live TikTok Halo RRI kita, ada Pak Robi. Selamat bertugas ke Vero. Iya, terima kasih Pak Robi. Info kabel listrik terbentang di RT22 Fatukoa, berbahaya. Terima kasih, ini informasi dari Pak Robi buat para pengguna jalan ya Bapak Ibu yang mau menuju ke Fatukoa. Ini ada kabel listrik yang terbentang di RT22 Fatukoa dan sangat berbahaya. Nanti akan ini kami akan cari tahu dulu, mungkin akan kami hubungi pihak PLN pastinya ya, untuk tolong bagaimana untuk bisa mengatasi hal tersebut. Untuk kabel listrik ini mau diapakan begitu. Oke, berikutnya lagi. Oh, ini Pak Robi semakin spesifik ya. Di RT22 pinggir jalan dekat kandang rusa Fatukoa. Wah, ini dekat kandang rusa lagi nih. Bahaya ini. Terima kasih Pak Robi. Jadi ini ada kabel listrik terbentang di pinggir jalan gitu ya, di RT22 pinggir jalan dekat kandang rusa Fatukoa. Terima kasih Pak Robi untuk informasinya. Oke. Terima kasih Bapak Alfred, terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan menyampaikan pesan-pesan maupun keluhannya ya, terkait tadi fasilitas publik maupun pelayanan publik. Thank you so much, terima kasih banyak untuk semuanya. Pak Yance juga terima kasih, kami sudah mencatat semuanya, nanti akan kami hubungi pihak terkait ya, instansi terkait. Mungkin dari sisi PLN juga saya akan coba tanya teman saya nih, Rara, mungkin kalau memang bisa hari ini dihubungi pihak PLN-nya terkait kabel listrik ini penting nih ya, karena sangat berbahaya ya. Fatukoa ini, Fatukoa masuk Kota Kupang, kok kabupaten ya? Oke, masuk kota. Terima kasih untuk bantuannya, sudah menjawab tim Halo RRI saya yang luar biasa. Jadi kita akan coba menghubungi Ibu Katim penjawab nih cuy. Kota. Ya, dari di kota ya. Oke, kami akan coba menghubungi pihak PLN ya. terkait dengan hal tersebut. Bagaimana begitu, apakah bisa ditelusuri untuk dirapikan lagi kabel listriknya seperti apa begitu. Oke. Sambil menanti, kalaupun hari ini tidak sempat atau tidak bisa kami hubungi, tenang saja ya pendengar, karena nanti kami akan tetap menghubungi lagi PLN Palapa. Iya, kita coba menghubungi PLN Palapa. Siap. Oke, ini ada juga Kakak Nero bilang begini, karena ini rokok ilegal yang masih dijual bebas. Oke, ada rokok ilegal yang masih dijual bebas di mana? Jadi kita butuh tahu waktunya, jangan hanya kita menyampaikan, tapi juga kita ingin tahu letaknya di mana nih yang didapatin, di mana gitu ya, dijual bebas sekitar mana, di mana mana gitu, biar bisa kita sampaikan juga kepada pihak terkait ya mengenai hal tersebut ya Kakak Nero. Oke. Dan juga yang lainnya, tolong lebih spesifik alamatnya, RT mana, 5W1H, tolong bisa di sampaikan kepada kami informasi yang lengkap, agar nanti ketika kami menyampaikannya kepada narasumber atau instansinya atau pihak terkait, itu lengkap, tidak ambigu ya, tidak ambigu tapi lengkap seperti itu. Oke. Ya, terima kasih sekali. Sambil kita menanti untuk menghubungi, tapi sekali lagi kalau kami belum bisa menghubunginya saat ini, kami akan coba hubungi lagi di ini ya, di hari Halo RRI berikutnya, di hari Rabu. Terima kasih buat ikan bakarnya, terima kasih yang sudah bagi-bagi mawar. Jangan lupa tap-tap layar. Ya baik, saya coba. Kak Nero menyampaikan secara spesifik, katanya menjual rokok ilegal di Kayu Putih Jalan Franseda, kios di situ. Wih, dia langsung omong lengkap ya Kak Nero ya. Oke. Ada informasi, berarti ini pembeli mungkin, tapi intel mungkin ya. Intel dia sengaja nyampe cari tahu saya, bukan rencana juga mau beli, tapi terima kasih Kak Nero ya. Jadi ada kios yang menjual rokok ilegal yang masih ada banyak, ternyata ada di Kayu Putih Jalan Franseda. Ada kios-kios di situ, Karani, gitu katanya. Oke, baik. Informasi ini akan coba kami telusuri lagi ya, Kak Nero, untuk sumbernya dan juga untuk yang nanti pihak terkait untuk bisa menyampaikan tindakannya apa yang akan dilakukan atau klarifikasinya seperti apa, mungkin akan melakukan penelusuran dan sidak di tempat itu atau bagaimana ya. Kami akan coba hubungi pihak atau instansi terkait mengenai hal tersebut. Terima kasih Kak Nero untuk informasinya ya. Oke, baik. Ya, baik, dan itu saja mungkin yang bisa kami bantu untuk Anda ya pendengar terkait dengan informasi-informasi. Kami sangat berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya yang sudah memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Ada Bapak Yance, Bapak Alfred, juga ada Bapak James di Penfui, ada Mama Mary di Oesau, dan juga ada Kakak Nero juga yang sudah menyampaikan informasinya kepada kami. Kami sangat menghargai itu. Kami akan rangkum semua informasi-informasi tersebut. Beberapa sudah kami jawab tadi, namun beberapa yang lain terkait dengan kabel tadi ya Kakak Robi ya, terkait dengan kabel tadi, nanti akan kami coba hubungi pihak PLN untuk menelusuri RT22 Fatukoa tadi ya, kabel dekat kandang rusa Fatukoa. Oke, baik. Kita dengarkan dulu satu lagu ya berikut ini ya. Setelah itu nanti Vero akan kembali lagi untuk memastikan kepada tim Halo RRI sudah sejauh mana nih informasi atau kontak berikutnya dari pihak PLN-nya seperti apa. Dan kita akan kembali setelah satu lagu ini. Tetaplah di Halo RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke. Okay.

0: tuh dia Dafga dengan kacamata ya. Dan kita balik lagi di Halo RRI-nya Pro 1. Ini kembali Pak Alfred di komentar live TikTok mengatakan mohon dari lembaga terkait untuk segera survei ke lokasi sehingga pengguna jalan lain tidak terhambat ya. Ini terkait masalah pick up yang ada di kantor gubernur lama. Jadi ini ada informasi lagi tambahan dari Bapak Alfred Pedro Sergio terkait pick up yang parkir di seputaran jalan kantor gubernur lama seperti itu. Ini kenapa mereka bisa parkir di situ ya? Ada apa ya? Oke. Okay. Terima kasih ya Pak Alfred untuk informasinya. Dan untuk beberapa informasi lainnya nanti akan kami usahakan untuk mendapatkan jawabannya. Tapi mungkin bukan sekarang karena waktu kita yang terbatas juga untuk Halo RRI. Kami akan tampung beberapa, nanti akan kami jawab di hari Rabu. Jadi jangan lupa Halo RRI setiap Senin, Rabu, Jumat kami akan siarkan secara live TikTok juga dari jam 10 sampai jam 11. Dan nanti komentarnya juga bisa langsung live TikTok aja. Kami akan menjawab komentar-komentar yang sudah dimasukkan juga atau disampaikan di live TikTok ini. Terima kasih sekali lagi ya untuk Pak Alfred ya. Akan di screenshot juga, akan dicatat oleh tim kami, tim Halo RRI. Ada Kak Rara ya, dan juga ada Kak Marlis dan operator kami, dan juga Ibu Katim ya. Oke. Dan akhirnya untuk Halo RRI sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menyimak dan menyaksikan kami, baik itu di YouTube channel RRI Kupang maupun juga di live TikTok maupun juga di terestrial FM 94,4 MHz. Dan bagi seluruh masyarakat yang sudah memberikan masukan akan kami tampung dan akan kami jawab, akan kami hubungkan dengan instansi terkait maupun pihak terkait yang berhubungan langsung memberikan klarifikasi maupun solusinya. Demikian Halo RRI Pro 1 Kupang, kali informasi dan inspirasi. Sekaligus Vero pamit dulu ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah Vero nanti akan ada rekan saya Kakak Linda Rai Rutu. Tadi Kakak Linda pun suara kok. Oh ternyata Kakak Linda, saya pikir Ibu Katim. Calon. Kakak Linda, karena rumah di Fatukoa, jadi Kakak Linda bilang Oke, setelah nanti Vero ada Kakak Linda yang akan menemani Anda kembali. Pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

0: Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh-tumbuh.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, Gana.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Iya, di hari Senin 27 Juli 2026. Apa kabarnya di siang hari ini? Bagaimana kerjaannya? Hopefully semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa dikerjakan, bisa diselesaikan ya, berangsur-angsur diselesaikan untuk kerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Dan memang biasanya hari Senin itu identik sekali ya dengan pekerjaan yang banyak, yang menumpuk, dan semoga itu tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas di Senin ini. Oke, di saat ini informasi-informasi berkaitan dengan pengaruh utamain gender akan Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 12 siang, dilanjutkan dengan informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Selepas itu ada aneka berita daerah, juga ada request and sharing yang akan dihadirkan untuk pendengar semuanya. Ya, tetap dengerin Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi, dan semoga menjadi teman terbaik untuk segala aktivitas ya di siang hari ini.

Iya, pendengar, informasi di ruang pengarus utamaan gender dan inklusi untuk edisi hari ini. Linda hadirkan untuk Anda tentang pemerintah Kota Kupang yang terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada perempuan melalui program Inakasi. Ini sebuah inovasi perlindungan sosial yang menjamin akses perempuan dari keluarga prasejahtera terhadap kebutuhan dasar kesehatan menstruasi. Bahkan Kota Kupang menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang menghadirkan bantuan pembalut gratis ya sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Dan komitmen ini ditegaskan Wakil Wali Kota Kupang Serena Cosgrove Francis Esos MSI ketika menyerahkan bantuan ini kepada perempuan penerima manfaat. Dan turut hadir ya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, ada juga camat, para lurah ya, dan pendamping program keluarga harapan, kader kesehatan, para penerima manfaat dari 7 kelurahan di Kecamatan Kota Lama. Dan wakil wali kota ya mengatakan bahwa program Inakasih ini lahir dari kesadaran bahwa kesehatan menstruasi merupakan bagian dari hak dasar perempuan yang tidak boleh diabaikan. Ina berarti mama atau perempuan, sedangkan kasih berarti kepedulian. Program Inakasih ini bukan sekedar membagikan pembalut gratis, tapi menjadi simbol kasih dan keberpihakan pemerintah Kota Kupang kepada perempuan, khususnya mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari kupangkota.go.id.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Iya, pendengar, masih informasi tentang pengaruh setamaan gender dan inklusi. Informasi ini tentang Polda Nusa Tenggara Timur yang menerima kunjungan audiensi dari Komisi 13 DPR RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Rabu kemarin ya, 22 Juli 2026. Dan dalam audiensi tersebut ya, LPSK menyampaikan bahwa Provinsi NTT ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka kasus TPPO dan TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual yang tertinggi di Indonesia. Bahkan ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya juga mengapresiasi langkah aktif dari Polda NTT yang mengajukan permohonan restitusi bagi korban, tapi mengingatkan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundangan ya, pengajuan restitusi merupakan kewenangan JPU, dan menyarankan agar pemeriksaan terhadap korban TPPO itu bisa dilakukan langsung di tempat tinggal korban sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan psikologi. Ya, jadi selain itu ya, Lembaga Perlindungan juga meminta agar Rumah Sakit Bayangkara bisa menerima korban yang berat, termasuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mekanisme pembiayaan bisa diharapkan ya bisa ditanggung melalui skema restitusi setelah proses penghitungannya selesai. Dan ya, sementara itu anggota Komisi 13 DPR RI Rike Diapitaloka menekankan tentang pentingnya penguatan Direktorat Reserse PPA dan PPO, khususnya dari sisi sumber daya manusia, agar semakin optimal dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Dan ia juga mendorong pemerintah provinsi NTT maupun pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat kerjasama dengan kepolisian dalam menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan dan juga korban TPPO. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari tribratanewskupang.com. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Iya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang. Dan ini informasi terakhir berkaitan dengan pengaruh utaman gender dan inklusi. Pendengar, budaya kerja yang inklusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mencetak lebih banyak pemimpin perempuan di dunia usaha. Selain kompetensi, perusahaan juga perlu menyediakan kesempatan yang setara dan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karir perempuan. Dan hal ini terungkap dalam diskusi publik bertajuk Empowering Women to Grow, Lead and Achieve. Dan Senior Vice President Human Capital Reward Remuneration Bank Mandiri mengatakan bahwa keberhasilan perempuan menjadi pemimpin tidak terlepas dari kuatnya support system di rumah dan budaya kerja yang inklusif di perusahaan. Menurutnya, pengalaman menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menduduki posisi kepemimpinan umumnya tidak hanya memiliki kompetensi, tapi juga lingkungan kerja yang memberikan ruang untuk berkembang serta dukungan keluarga yang kuat. Ya, dan ya, mendorong perempuan agar tidak ragu mengambil kesempatan untuk memimpin, karena organisasi-organisasi saat ini semakin mengedepankan kompetensi dibandingkan gender dalam menilai seseorang. Informasi ini dari kompas.com, dan di pukul 12 ada informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mana Pak? Hah? Tolonglah Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-63 melalui gol Rado Van Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija diskualifikasi. Namun gol 1-0 Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian. Tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sentayo, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembinaan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nick Olsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, gol pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, terus ada mental. Dan jauh, dan habis itu, kalau mana, dia kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di main terus biar kita semua puas itu gitu biar mereka sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain biar kita
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Firulolo sendiri bisa kita lihat dari kata Firul.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

Iya, selamat siang. Kembali kita di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk teman-teman, untuk pendengar yang mungkin baru gabung sama Linda di sini. Di Pro 1, Linda dan juga Kak Riana akan menemani siang hingga sore hari Anda. Informasi-informasi yang spesial akan dihadirkan untuk Anda. Beberapa informasi sampai kita di jam 1 siang, lanjut dengan informasi dalam aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Informasi yang akan dihadirkan untuk Anda ke depan ini tentang makanan. Iya, karena ini udah setengah satu lebih bahkan ya, sudah waktunya untuk makan siang. Oke, untuk Anda yang mungkin barusan beristirahat untuk menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siang, have a nice lunch, dan tetap setia dengerin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gelombang kedua.
1: Iya, sepenuh hati dari Roni Parulian. Ini juga lagu lama yang dinyanyikan kembali. Dan informasi yang akan Linda hadirkan ini berkaitan dengan beras. Dan butuh apa ya, kekuatan menguatkan tekad sepenuh hati ya untuk bisa membeli beras ini. Ya, karena beras ini merupakan beras yang digadang-gadang sebagai beras termahal. Ya, walaupun kalau kita menilik harga beras yang ada di sekitar kita, sekilo berapa sih ya, mulai dari sekitar 12.000 per kilogram, paling mahal mungkin bisa 20. Oke, 25 ya, 25.000, 20.000, 25.000, 30.000. Oke, tapi ternyata ada beras yang dijual sampai harganya itu jutaan rupiah per kilogram. Wow, harga beras ini sangat mahal ya, bukan ditentukan karena kelangkaannya, tapi juga dipengaruhi oleh teknologi pengolahan, kualitas hasil panen, sampai proses penyimpanan yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Ya, jadi ada beberapa jenis diproduksi dengan standar yang setara begitu dengan produk kuliner mewah seperti anggur, kopi, dan lain sebagainya. Nah, gelar beras termahal di dunia ini masih dipegang oleh Kinmei Premium asal Jepang. Dan berdasarkan Guinness World Record, beras ini dikembangkan oleh Toyo Rice Corporation dan pernah tercatat ya memiliki harga sekitar $109 per kilogram atau setara lebih dari 1,9 juta rupiah per kilogramnya. Oke, untuk beli harga beras ini 1,9 juta per kilogramnya, itu cuman dikonsumsi oleh beberapa orang sekali makan begitu ya. Oke, Kinmei Premium ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kualitas beras Jepang ke pasar global. Dan ya, Kinmei ini ya tidak hanya menyandang gelar beras termahal di dunia karena dipasarkan sebagai produk mewah, tapi nilai jualnya memang berasal dari proses seleksi yang sangat ketat, teknologi pengolahan yang khusus, dan jumlah produksinya yang sangat-sangat terbatas. Jadi setiap tahun Toyo Rice Corporation ini memilih 4 hingga 6 varietas beras terbaik dari sekitar 5.000 peserta dalam International Contest on Rice Taste Evaluation, kompetisi penilaian cita rasa beras terbesar di Jepang. Varietas yang dipilih bukan hanya memiliki rasa dan tekstur yang terbaik, tapi juga melalui pengujian aktivitas enzim untuk menilai kualitas dan vitalitas bulir beras. Ya, jadi setelah dipilih ya, beras tidak langsung dipasarkan, tapi bulir-bulir beras ini terlebih dahulu disimpan selama beberapa bulan melalui proses pematangan agar cita rasanya semakin kaya dan teksturnya lebih baik pada saat dimasak. Oke. Jadi keunggulan lain ya dari teknologi penggilingan milik Toyo Rice Corporation yang dirancang untuk mempertahankan nutrisi, rasa, aroma, dan aroma beras semaksimal mungkin. Jadi beras yang dihasilkan itu memiliki bulir yang mengkilap, tekstur yang pulen dengan kelembapan yang seimbang, serta rasa yang kompleks, sehingga banyak chef menyarankan Kinmei ini dinikmati tanpa banyak campuran bahan. Oke, luar biasa. Kalau sekilogramnya itu 1,9 juta. Apa kabarnya dengan beras kita yang harganya Rp12.000 per kilogram ya? Oke, selamat menikmati makan siangnya dan tetap dengar Pro 1.

0: Dan kita lanjut lagi, masih berkaitan dengan makanan, dan mungkin ini bisa jadi apa ya, saran lah begitu ya, untuk menu makan siangnya, walaupun mungkin tinggal beberapa menit lagi. Kalau istirahat makan siangnya itu jam 12 sampai jam 1, ya ini tinggal 10 menit lagi waktu makan siangnya selesai. Masih dari CNN Indonesia, pendengar, situs ensiklopedia Kuliner Taste Atlas baru saja merilis daftar hidangan terbaik di dunia untuk tahun 2025-2026. Dan ternyata salah satu hidangannya itu dari Indonesia masuk dalam daftar tersebut. Ya, setiap negara pasti punya ya hidangan-hidangan yang khas dengan cita rasanya masing-masing begitu, dan dari satu tempat ke tempat yang lain juga pasti punya keunikannya tersendiri. Ya, jadi dalam pemeringkatan kali ini, ya, di posisi pertama ada sajian yang berupa sup. Ini dari Paraguay, namanya Furifuri. Sup ini terdiri dari bola-bola kecil atau semacam kayak bakso gitu ya, tepung jagung dalam kuah kaldu bercampur rempah. Di posisi kedua itu ada pizza Napoletana. Ini dianggap sebagai kuliner paling ikonik dari Italia. Pizza ini dibuat hanya dengan beberapa bahan yang sederhana, tapi ya menjadi apa ya, makanan yang kuliner yang terbaik lah begitu ya, yang ternama di dunia. Dan masih ada ya, masih ada juga di posisi ketiga itu, masih juga dari Italia. Hidangan pasta ini makanya masih ya berbau-bau Italia. Hidangan pasta dibumbui dengan campuran mentega lada dan truffle putih begitu ya, namanya tagliarin. Oke, jadi ada 10 hidangan terbaik ya untuk tahun 2025-2026. Posisi pertama tadi ada Furifuri dari Paraguay, yang kedua pizza Napoletana dari Italia, posisi ketiga tagliarin juga dari masih dari Italia, dan the fourth place itu di posisi keempat itu ada sate kambing ya dari Indonesia. Sate, ya siapa sih yang tidak suka sate, dan memang pantaslah untuk menjadi salah satu dalam 10 hidangan terbaik dunia, sate. Oke, okay. Lalu ada Alto Kebab ya, Alto Kebab ini dari Turki, Konto Souvli dari Yunani, Aros Tapado dari Peru, Koplet Lepinja dari Serbia, ada Kue Sabiria, Tacos dari Meksiko, dan yang ke-10 makanan juga dari Italia, Papa Pardili. Oke, okay. Itu 10 hidangan terbaik di dunia, dan posisi keempat ada makanan dari Indonesia, sate, khususnya sate kambing.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
3: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
4: Hai, kami adalah Tahu dan Tempe. Kami
2: duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
5: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Tim Jibom Brimob Polda NTT

0: memusnahkan 3 bom pipa rakitan di Flores Timur. Pelatih tingkatkan pelatihan pasukan Paskibraka 2026 di Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Polres Flores Timur bersama tim penjinak bom, J-Bom, Detesmen Gegana Satuan Brimopolda NTT berhasil mengamankan sekaligus memusnahkan 3 bom pipa rakitan yang ditemukan warga pasca konflik sosial antara warga Dusun Bele, Desa Waiburak, dan Dusun Leonara, Desa Narasausina, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Proses disposal atau pemusnahan bahan peledak dilaksanakan di lokasi pengolahan pasir Desa Oyang Bara, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, setelah sebelumnya dilakukan pengamanan dan pemeriksaan sesuai prosedur oleh tim J-Bom Detesmen Gegana Satbrimopolda NTT. Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan penanganan cepat dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mencegah potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari bahan peledak tersebut. Ketiga bom pipa rakitan ditemukan warga Dusun 4 di Beli. Penemuan pertama bermula ketika Felicia Tuli, 45 tahun, sedang memungut buah asam di sekitar lokasi pembuangan sampah. Ia melihat benda mencurigakan menyerupai bom pipa, kemudian segera memberitahukan kepada Florentinus Soo, 55 tahun, yang selanjutnya melaporkan temuan ini kepada personil pos pengamanan Brimob. Menerima laporan tersebut, personil BKO Detesmen Gegana Satbrimopolda NTT langsung menuju lokasi untuk melakukan sterilisasi dan pengamanan area. Hasil pemeriksaan memastikan benda tersebut merupakan satu bom pipa rakitan yang dibungkus selotip berwarna kuning dan kemudian dievakuasi ke Polsek Adonara Timur. Tak lama berselang, warga kembali melaporkan adanya 2 bom pipa lainnya yang ditemukan di sekitar pekarangan rumah kepala desa Waiburak. Tim J-Bom kemudian bergerak menuju lokasi kedua dan mengamankan 2 bom pipa rakitan masing-masing berupa pipa berbalut selotip kuning dan satu lagi tanpa pembungkus. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke lokasi disposal Desa Oyang Bara untuk dimusnahkan menggunakan prosedur khusus yang berlaku bagi penanganan bahan peledak. Berdasarkan hasil identifikasi tim J-Bom, ketiga barang bukti tersebut merupakan bom pipa rakitan dengan daya ledak rendah. Walaupun demikian, bahan peledak tersebut tetap memiliki potensi membahayakan apabila mengalami benturan, tekanan, atau pemicu lainnya, sehingga harus segera dinetralisir. Pelatih tingkatkan pelatihan pasukan Paskibra 2026 Sumba Barat. Berikut laporan Jerry Lindy.
1: Latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sumba Barat untuk persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai memasuki pekan pertama. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Mandailuh yang dipimpin oleh koordinator latihan sekaligus Pasi Ops Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan 1 Infantri Suharnas, menjelaskan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 72 orang ditambah 2 peserta yang dipersiapkan sebagai wakil kabupaten Sumba Barat ke tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, total peserta yang menjalani latihan tahun ini mencapai 74 orang. Memasuki hari ketiga pelaksanaan latihan, tim pelatih masih memusatkan perhatian pada pembentukan fondasi dasar para peserta.
2: Saya Pasi Op Kodim Letnan 1 Suharnas selaku koordinator latihan Paskibraka Kabupaten Sumba Barat tahun 2026. Jadi kita memberikan gambaran terkait dengan pelatihan yang kami laksanakan. Nah, ini jumlah peserta ada 72 orang, kemudian ditambah titipan dari untuk ke provinsi nanti 2 orang, jadi total total seluruhnya 774 orang yang melaksanakan latihan.
1: Materi yang diberikan meliputi penanaman disiplin, pembinaan karakter, serta latihan penguatan fisik sebagai bekal utama menghadapi tahapan latihan berikutnya yang akan berlangsung secara bertingkat dan berkelanjutan setiap hari. Menurut Soharnas, hingga saat ini proses latihan berjalan sesuai dengan rencana tanpa kendala yang berarti dari pihak panitia maupun pelatih. Seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik berkat koordinasi yang telah dipersiapkan sejak awal. Meski demikian, sejumlah peserta masih mengalami penyesuaian terhadap pola latihan yang cukup padat. Beberapa di antaranya mengeluhkan kelelahan, kram otot, hingga pusing akibat cuaca yang cukup panas. Namun kondisi tersebut dapat segera ditangani karena tim kesehatan selalu bersiaga di lokasi latihan. Sementara itu, seluruh kebutuhan perlengkapan latihan maupun perlengkapan upacara telah dipersiapkan oleh panitia sesuai tugas masing-masing. Soharnas berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan latihan dengan baik sehingga mampu menampilkan performa terbaik saat ditugaskan sebagai pasukan pengibar bendera pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Cirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, menerima kunjungan audiensi dari Komisi 13 DPR RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK di ruang kerja Kapolda NTT. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, didampingi Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT. Hadir dalam audiensi ini, anggota Komisi 13 DPR RI Rike Diah Pitaloka, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herwati Mahyudin, serta Antonius Wibowo. Kapolda NTT menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan Komisi 13 DPR RI, Komnas HAM, dan LPSK. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda memaparkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah NTT, termasuk berbagai langkah yang telah dilakukan Polda NTT dalam menangani tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam audiensi tersebut, LPSK Sri Nur Herwati menyampaikan bahwa Provinsi NTT masih menjadi salah satu daerah dengan angka kasus TPPO dan TPKS yang tinggi di Indonesia. LPSK juga mengapresiasi langkah aktif Polda NTT dalam mengajukan permohonan restitusi bagi korban, namun mengingatkan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, pengajuan restitusi merupakan kewenangan jaksa penuntut umum. LPSK juga mengusulkan agar pemeriksaan terhadap korban TPPO dapat dilakukan langsung di tempat tinggal korban sehingga sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan psikologis. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI Rike Diah Pitaloka menekankan pentingnya penguatan Direktorat Reserse PPA dan PPO khususnya dari sisi sumber daya manusia agar semakin optimal dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Ia juga mendorong pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat kerjasama dengan kepolisian dalam penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan dan TPPO. Dalam forum tersebut juga disampaikan harapan agar Polda NTT dapat menjadi pilot project nasional dalam penanganan TPPO. Bupati Rotendao harapkan pengabdian Universitas Nusa Cendana hadirkan solusi nyata atasi kemiskinan, stunting, dan percepatan pembangunan keberlanjutan. Berikut laporan Raja Ewaldus.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang resmi diluncurkan di lobi kantor Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema bersama Undana membangun Rotendao maju, mandiri, dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai solusi ilmiah bagi pembangunan daerah. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan kehadiran para profesor dan dosen Undana menjadi harapan besar bagi masyarakat Rotendao. Menurutnya, hasil riset dan pengabdian yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Bupati menegaskan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik agar program pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
4: Pemerintah Rotendao berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya dibangun oleh pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, saya berharap program pengabdian kepada masyarakat ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau tidak berhenti sampai di sini, tapi bisa juga berkelanjutan.
3: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudi Rohi, menegaskan kehadiran Undana di Rotendao bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan bekerja bersama masyarakat melalui berbagai program pengabdian.
5: Kami tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik sekaligus mempraktekkan semua yang kami perlukan. Jadi kami tidak hanya menulis, bicara, tetapi juga bekerja. Sebagian dari kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengabdian. Saya sendiri sudah melakukan tadi pagi dengan berkeliling beberapa tempat dan berbicara dengan kepala desa dan masyarakat.
3: Dalam program ini, Universitas Nusa Cendana menerjunkan 48 tim pengabdian, terdiri dari 1 tim guru besar yang dikoordinasikan Profesor David Pandi bersama Profesor Jimmy Pelo, Profesor Robi Pelokila, Profesor Gemini Malelak, Profesor Petrus Kase, serta 47 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim J-Bom Brimopolda NTT musnahkan 3 bom pipa rakitan di Flores Timur. Pelatih tingkatkan pelatihan pasukan Paskibra 2026 di Sumba Barat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rairu untuk mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini,
3: Pro 1 Gan

Selamat siang pendengar, dan kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda dan juga Kak Riana. Informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda sampai nanti di setengah tiga. Kita lanjut dengan request and sharing. Ya, di request and sharing nanti boleh gabung ya sama Linda di line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1, bisa juga di live TikTok RR Kupang ya. Linda hadirkan untuk pendengar semuanya. Jadi stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Aku berlari, aku terjatuh, aku meraih. Kau selalu ada, kini dan selamanya.

0: Dan pendengar selamat siang, ini sepertinya waktu yang tepat lah gitu ya untuk sedikit menikmati istirahatnya di siang ini. Tapi kalau ada yang mungkin barusan selesai menikmati makan siangnya, ini ada informasi nih untuk pendengar semuanya. Jalan kaki selama 10 sampai 15 menit setelah makan siang itu ternyata bisa menjadi satu kebiasaan sederhana yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, selain mudah dilakukan, aktivitas ini juga bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, mengontrol kadar gula darah hingga meredakan stres yang biasanya meningkat gitu ya di sore hari. Dan kardiolog sekaligus medical director Abbott Dr. Nadim ya mengatakan bahwa jalan kaki setelah makan siang itu bisa memberikan manfaat langsung bagi sistem kardiovaskular, terutama bagi mereka yang banyak habiskan waktu duduk ya saat kerja. Oke, jadi karena duduk selama berjam-jam di siang hari sampai sore hari itu bisa menyebabkan darah berkumpul ya di bawah dan akibat pengaruh gravitasi. Kondisi ini juga membuat aliran melambat dan pembuluh darah menjadi lebih kaku untuk sementara waktu. Jadi kalau jalan selama 10-15 menit setelah makan siang ini salah satu kebiasaan yang terbaik untuk kesehatan jantung. Jadi jalan kaki itu bisa membantu otot-otot ya, khususnya otot betis itu memompa darah kembali ke jantung dan memulihkan fungsi pembuluh darah supaya tetap sehat dan lentur. Ya, dengan gerakan sesaat, otot-otot kaki ini bekerja sebagai pemompa darah alami yang membantu sirkulasi ke seluruh tubuh sehingga jantung tidak perlu bekerja lebih keras lagi. Oke. Dan ada manfaat lain lagi ya selain tadi kesehatan jantung. Dengan jalan kaki setelah makan siang itu bisa membantu mengendalikan kadar gula darah. Jadi kalau seseorang langsung duduk atau tidak bergerak gitu ya, kadar gula darah cenderung bertahan lebih lama di aliran darah sehingga bisa memberikan tekanan pada pembuluh darah. Jadi jalan kaki buat otot rangka menggunakan glukosa sebagai sumber energi sehingga kadar gula darah itu lebih cepat turun. Dan jalan kaki selama 10-15 menit setelah makan ya membuat otot mengambil glukosa langsung dari aliran darah sebagai bahan bakar dan bisa membantu menurunkan insulin setelah makan sekaligus melindungi kesehatan pembuluh darah. Oke. Ya, ternyata ada manfaatnya ya. Jadi mungkin kalau ini panas ya, kalau mau disarankan untuk jalan kayaknya mungkin di sekitar di dalam ruangan mungkin lah ya, disiasati saja lah 10-15 menit, lumayan lah untuk bakar kalori, lumayan juga untuk kesehatan dan supaya tidak membuat lebih apa ya, tertumpuk ya lemak-lemaknya. Oke, selamat siang dan masih terus lanjut di Kupang Siang.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bi langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sa.
0: Awena, Mama Cika, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim merupakan untuk pendaftaran calon PNS atau CPNS dan P3K tahun 2026. Informasi ini diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi pencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast ataupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Salam Pramuka. Halo Kakadong, insan pramuka di seluruh Nusa Tenggara Timur. Mari dukung dan sukseskan Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur. Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur akan berlangsung 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Fatubena, Kota Kupang.

0: Iya, selamat siang jelang sore pendengar di rangkaian Gupang Siang. Ini jelang kita request and sharing. Ada informasi dulu untuk pendengar, 27 Juli itu diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sungai di Indonesia. Dan peringatan ini bertepatan dengan pengundangan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Jadi sungai menjadi sumber kehidupan sekaligus penyangga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya ini juga menjadi warisan alam yang harus dijaga secara berkelanjutan. Informasi ini dari rri.co.id dan sebentar lagi kita di request and sharing.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: Iya, selamat siang jelang sore pendengar kita di Request and Sharing. Request and Sharing untuk untuk edisi hari ini sama Linda dan juga Kak Riana ya, yang menemani siang hingga sore hari Anda. Dan selamat siang jelang sore untuk yang sudah gabung ya di Pro 1 RR Kupang ataupun di line telepon, di WA-nya dan juga di live TikTok RR Kupang. Untuk edisi hari ini Request and Sharing Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Dan selamat siang jelang sore ya untuk teman-teman yang sudah gabung di live TikTok ya, yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang, ada WFH nama akunnya, lalu Rumah Mi, Oke, Bengurion ya, ini nama-nama live TikTok yang udah gabung. Jembri, ada Raka Siwi, lalu ada Amelia Eka Putri, dan nama akunnya itu Mi Ayam. Ini siang jelang sore tapi buat jadinya lapar. Pisces 73. Oke. Dan Irsyandi 112, lalu ada Julius Timuneno. Oke. Selamat siang jelang sore. Selamat siang Kalimantan Barat hadir. Terima kasih untuk Kak Julius yang sudah hadir dan gabung ya di live TikTok RR Kupang menghadirkan Request and Sharing untuk edisi hari ini. Nah, topik yang Linda angkat untuk sama-sama kita share ya, kita berbagi ya di edisi hari ini. Hari ini 27 Juli itu diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Hari Sungai Nasional. Kalau ketong ya, ini kalau ketong orang Kupang atau iya Kupang lah atau NTT pada umumnya, itu kan bilangnya bukan sungai tapi kali. Ya, Hari Sungai Nasional ini kalau ketong lebih kenal dengan nama kali gitu ya. Linda pengen tanya ya, kalau di lingkungan sekitar teman-teman dekat-dekat ya rumahnya atau lingkungan sekitarnya masih ada kali kosonde? Masih ada kali kosonde? Dan kadang-kadang kan sekarang-sekarang ini sungai-sungai itu banyak ya sudah jadi tempat refreshing begitu ya. Nah, boleh disebutkan tempat refreshing atau kali sungai yang menurut teman-teman bagus ya untuk jadi tempat refreshing, jadi objek wisata begitu ya untuk di Kota Kupang dan sekitarnya ataupun di tempat Anda. Silakan ya, silakan nanti komen ya di live TikTok RR Kupang, bisa juga di line telepon di 0380-843-1152 dan 825-444. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Linda nantikan ya. Iya, terima kasih yang sudah bergabung ya di live TikTok RR Kupang, ada Julius. Oke. Lanjut lagi, siapa nih? Oh, nama akunnya Mi Ayam. Boleh request lagu pop Indo terbaru gak, Kak? Boleh dipilih ya, boleh dipilih karena udah disiapkan gitu ya. Boleh disebutkan saja dulu, kalau kebetulan ada nanti Linda puterin yang sesuai dengan pas yang disiapkan nanti Linda putarkan. Oke. Terima kasih. Dan yang baru gabung boleh Kak Elizabeth Nak, selamat siang jelang sore. Oke, sekali lagi, apakah di ini kan kebetulan ya, boleh di tap-tap layarnya. Ya, boleh di-share begitu ya. Kebetulan kita memperingati Hari Sungai Nasional ya, kalau ketong orang Kupang biasa bilang kali. Nah, di lingkungan sekitarnya teman-teman ini pendengar, ini masih ada kali kosonde ya, masih ada sungai kosonde begitu. Dan kira-kira kan sekarang ini banyak ya sungai, kali itu biasa dijadikan tempat refreshing. Iya, boleh kasih rekomendasi-rekomendasinya, silakan ya, untuk kali sungai yang ada di lingkungan sekitarnya. Silakan di sharing di request and sharing untuk edisi hari ini.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

0: Oke, okay, ya kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing untuk edisi hari ini. Ya, kita di request and sharing tadi sempat sudah Linda kasih tahu ya topiknya berkaitan dengan hari ini 27 Juli itu diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Kalau ketong orang Kupang bilang kali, gitu ya. Di sekitarnya teman-teman itu masih ada kali ke Sonde, gitu. Kalau masih ada kali ke Sonde, biasanya hanya pakai untuk mandi, cuci, gitu. Ataukah sekarang ini kan biasanya kali itu jadi apa ya? Bisa jadi tempat refreshing ya. Oke. Nah, kali di lingkungannya teman-teman nih, apakah bisa gitu ya jadi tempat refreshing? Oke, ketong menyapa dulu yang sudah di line telepon Pro 1. Halo.
1: Halo, siang.
0: Selamat siang. Request and sharing dengan siapa?
1: Dengan Mak Mary di Kanaan.
0: Mak Mary, apa kabar ini? Suaranya kenapa ini?
1: Suaranya lagi terganggu.
0: Karena?
1: Karena batuk pilek.
0: Oh, oke. Okay. Ini karena angin yang kencang, panas, dingin kah?
1: Iya, memang mungkin lagi begitu sudah.
0: Atau aktivitas lagi padat-padat?
1: Tidak, memang lagi karena kondisinya kurang fit, jadi sudah gampang terkena.
0: Gampang. Oke. Okay. Mak Mary, ini kalau daerah Kuanino ini masih ada kali.
1: Aduh. Kali karena yang ada di Kali Dendeng, di Evan pun belakang rumah sih juga.
0: Oh, masih lumayan dekat
1: Dekat sama Eda dong situ.
0: Hmm.
1: Itu dong yang ada kali, ada sungai.
0: Hmm-mm.
1: Kalau ketong sana adalah
0: yang adanya rumah-rumah sa.
1: Ada rumah sa, ketong hanya bisa lihat kali atau selokan tuh kalau ketong pergi Bakunase.
0: Iya.
1: Nah, itu di samping rumah dong air mengalir.
0: Mengalir.
1: Betul. Ay. Atau pi Oenesu.
0: Betul.
1: Itu baru ada air.
0: Itu baru ada air. Air
1: sagu.
0: Iya.
1: Itu ada air. Kalau di sekitar sini sana ada lain. Kali yang di Mitra sini saya di jalan apa?
0: Oh iya.
1: Dokos itu itu kalau hujan dulu baru ada kali ya.
0: Iya, baru ada
1: tapi
0: airnya.
1: Orang sana mandi karena itu hanya saluran air kotor saja.
0: Betul ya. Kali iya. Di perkotaan ini sudah berubah jadi selokan ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal air itu sangat berarti untuk kehidupan manusia.
0: Benar.
1: Iya. Jadi sekarang kotong harus kalau lihat ada sumber mata air di mana, kotong harus jaga dia.
0: Iya.
1: Kotong rawat dia supaya itu sumber mata air itu tetap ada terus.
0: Betul.
1: Iya.
0: Mak Mary, sekarang ini kan sekarang-sekarang ini mungkin karena kalau di daerah kota itu sudah susah dapat kali ya. Jadi sekarang-sekarang ini kali-kali itu bahkan jadi tempat refreshing. Kalau Mak Mary rekomendasi kali apa? Kali apa?
1: Kalau kali, soalnya kali ini orang juga kalau ke kali orang jarang ke Kali Dendeng situ. Orang paling pergi duduk lihat ke orang cuci pakaian dan mandi. Iya. Bisa
0: berarti
1: juga sekedar cuci mata atau di air nona. Mak Mary pernah kegiatan perempuan itu di kali air nona, ketong duduk-duduk di atas batu-batu ini taruh terpal di atas baru duduk sambil ibadat perempuan di situ.
0: Oh,
1: tapi itu bagus. Bikin ketong yang mama-mama semua yang di situ yang seoma-oma semua ingat masa kecil.
0: Langsung ingat masa kecil mandi
1: iya,
0: di kali.
1: Ingat masa kecil pendeta juga begitu. Dia bilang ini sengaja di sini di alam terbuka ini supaya ketong semua bisa lupakan ketemu pekerjaan, ketemu unik-unik semua, ketong lihat ini alam terbuka dengan air yang ada walaupun sedikit, tapi ketong cukup celup kaki di dalam air itu sudah rasa bahagia yang tak terhingga, Pong. Memang betul, Kak Linda. Kalau oh, ketemu ya? Yang di kota yang jarang lihat kali dan air jernih, kalau lihat air itu dapat lihat nih, aduh. Si anak kisi yang dapat lihat. Apa kok rasa-rasa mau dapat kok masih itu dan orang Kupang bilang.
0: Kayak segar sekali. Wih, begitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Apalagi kalau ketemu di Gua Kristal di sana tuh, aduh. Itu terlalu enak tuh.
0: Iya, tapi mungkin karena kalau gue kira sayangnya akses jalannya yang memang iya, agak susah.
1: Akses jalannya itu memang sekarang banyak kali-kali sama seperti bendungan Undana tuh. Oh. Yang di Tarus.
0: Iya,
1: itu bagus, Kakak. Tapi
0: dibikin
1: akses
0: kolam.
1: Jalan masuknya itu sangat-sangat apalagi musim seperti sekarang ini berarti ketempu-ketempumu kadang pulang datangmu kadang susun berbentuk lain.
0: Karena
1: debu.
0: Oke, berarti
1: debu,
0: ya.
1: Debu abu, betul-betul abu. Dan dia pun jalannya

0: Nah, itu juga begitu. Padahal airnya bagus, orang sering ke sana.
1: Iya.
0: Cuma akses jalannya ke sana itu yang susah. Terus sampah bertebaran di mana-mana.
1: Sampah, oke, benar.
0: Ini memang di mana-mana nih orang selalu ingat kalau tempat wisata tuh selalu saja ada sampah.
1: Iya. Yang perlu menjadi perhatian begitu ya.
0: Iya, jadi itu harus jadi satu kesadaran tinggi untuk kita.
1: Benar.
0: Kalau kita di daerah lain misalnya jadi Jawa, kalau kita ke Kali, dulu saya sama si sekolah di sana itu biasa orang tua setiap minggu itu kan harus keluar, jadi anak-anak harus ke alam. Jadi jalan masuk dari dalam kali, tapi di sana jarang ada sampah di dalam kali. Jarang sekali ada sampah, karena memang di sana diwajibkan tidak boleh bawa botol plastik. Kalau bawa standar ambil tempat air minum dari rumah. Tidak diwajibkan yang seperti itu.
1: Jadi jaga itu kebersihannya memang, ya.
0: Iya, kebersihannya dijaga. Terus barang-barang yang ada di situ seperti tanaman-tanaman tidak boleh dipetik sesuka hati. Semua harus dilestarikan dan dijaga.
1: Oke. Baik, aduh ini emang seperti memutar kembali memori.
0: Iya, betul memang Kak Linda. Cuma kotong kadang-kadang mama-mama dong kalau pergi lihat di kali kok ada bunga-bunga yang indah atau tanaman yang bagus.
1: Langsung
0: pelan-pelan kok isi dalam tas. Betul. Apalagi kalau di kali itu kan sering ada itu bunga putih, bunga kitolot itu kata untuk ditaruh di mata tuh. Nah, itu kalau mama-mama dong pergi kuda play itu bunga itu langka tuh. Akan cabut isi dalam tas biar tisu saja bayi yang penting dapat. Oke, jadi mungkin seperti hal-hal seperti itu hari ini hari apa?
1: Sungai Nasional
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi ya itu
1: perlu perhatian lah.
0: Kalau dia pun motonya itu apa? Penguatan gerakan kolaboratif menjaga kelestarian ekosistem dan penyangga kehidupan. Oh, beta juga sambil cari di YouTube sambil telepon.
1: Perlu itu mama.
0: Iya. Jadi yang utama tuh, yang tujuan utama tuh untuk meningkatkan kotong pun kesadaran sendiri. Jadi kalau kotong semua sudah sadar tentang sungai, arti dari sungai untuk kepentingan kotong semua, semua manusia, semua makhluk yang ada di atas bumi ini semua harus membutuhkan air kehidupan. Itu air kehidupan, sudah bukan air saja, tapi air kehidupan. Jadi kita harus jaga, harus melestarikannya, jangan buang sampah sembarang.
1: Oke,
0: mungkin itu saja.
1: Iya.
0: Nanti kalau yang dekat-dekat, nanti kalau opa, memang kini yang dari
1: Tilong. Oh iya, Tilong. Tahu ada kali ku sonde di sana.
0: Cuma di sana juga di Tilong, juga tuh hanya bisa lihat dari jauh, susun bisa turun ke bawah, kok begitu tinggi tuh.
1: Betul, jangan cari gara-gara.
0: Apalagi di Ratnamo lah, dia lebih jauh lagi.
1: Oke.
0: Lagu yang ada kakak?
1: Lagunya Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada.
0: Sudah, Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada sungai lagi yang baru.
1: Iya.
0: Mungkin masih ada banyak anak-anak sungai yang bermunculan di kala hujan datang.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Salam buat semua saja yang lagi dengar.
1: Terima kasih Mak Mary. Iya, terima kasih. Aduh, Mak Mary langsung kepikiran apa ya? Bukan kepikiran, langsung memorinya itu langsung ingat masa kecil begitu ya. Tapi karena yang di Kuanino susahnya adalah yang terdekat adalah Kali Dendeng. Oke. Baik, terima kasih. Lalu ada Feby Bones. Ini selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih Kak Feby. Iya. Ini di tempatnya teman-teman ya, masih ada kali kosonde. Tadi sempat ada beberapa hal ya yang Mak Mary sempat titipkan gitu ya, soal sampah, soal tanaman-tanaman gitu ya. Ya memang kalau sampah ini di mana-mana itu pasti jadi masalah utama. Perlulah jadi perhatian soal tanaman juga seperti itu. Oke, dan yang sudah ada di Sabar Linda, menyapa dulu yang ada di live TikTok. Debong Botol Co ini cabang Oiba menyapa.

0: Linda pikir kali yang di Oiba. Oke, halo. Request and sharing dengan siapa?
1: Orang Soe Kampung Aman.
0: Orang Soe Kampung Aman. Orang Soe ini nama siapa dolo?
1: Ferry.
0: Om Ferry?
1: Oh, iya.
0: Mm-hmm. Ini Kampung Aman masih ada kali kok?
1: Ketom pengen mau lihat kali. Mesti isi bensin di motor, jalan 31 km sampai Batu Putih baru lihat kali.
0: Begitu?
1: Di dalam kota sana ada kali. Kali ada di Batu Putih. Kalau di dalam kotanya selokan-selokan dengan got-got kecil dong, Sa, untuk saluran air.
0: Ini untuk Soe?
1: Tapi, iya, untuk kota Soe.
0: Oh iya?
1: Sana ada kali.
0: Sampai begitu ya sekarang?
1: Memang sana ada kali. Di dalam kota sana ada kali. Nah.
0: Jangan marah dulu ah.
1: Datang di Batu Putih perbatasan Kupang dengan Atam Tekari dengan apa Batu Putih itu berapa kali di situ nah.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau kota sana ada kali, yang ada tuh hanya got-got alam, selokan-selokan kecil untuk apa nih air hujan. Tapi untuk bilang kali-kali itu sana ada kali nih.
0: Sana ada. Iya. Jadi jauh sekali.
1: 31 km kota Seoul berdapat kali di Batu Putih sini antara batas Batu Putih dengan Takari ini nah.
0: Oke.
1: Atau menuju ke arah timur sana nanti bersampai di TMF di Bendungan TMF sana berdapat di kali Polen sana berdapat.
0: Aduh, terlalu jauh. Terlalu jauh kayaknya.
1: Jauh. Untuk mencari kali saya kota setengah mati mesti keluar anggaran lah baru cari kali.
0: Oke. Okay. Rekomendasi?
1: Kapan sampai di Nikniki, kapan sampai di Poland baru play kali, woi.
0: Woi. Ini kalau orang saya sendiri sampai bilang begini berarti kayaknya Linda sampai bisa tanya lah ini rekomendasi kali di mana.
1: Ini ya toh, kok tunggu dong, kok tuh senara kali, nah kok tuh mencari kali di mana lo. Kaji.
0: Keringlah semua begitu.
1: Ya.
0: Ya.
1: Paling kotom di depan pertokoan itu yang got besar itu mungkin kotom kesnama bilang.
0: Aduh.
1: Jadi kotom pengen mau mandi itu setiap hari minggu itu baru di motor atau auto datang bawa memang makanan beli makanan apa makanan ini baru datang di kali Batu Putih ini baru masuk di sungai dong situ. Celop-celop kaki, pancing ikan, nah itu baru kau tidak lihat kali. Tapi untuk di Soe sini kan ada memang kali.
0: Oke, jadi lebih ke Batu Putih begitu?
1: Iya, di Batu Putih. Antara Batu Putih dengan itu yang disebut Kali Noemina, toh.
0: Oh, waduh.
1: Kali Noemina antara Batu Putih dengan Takari, toh.
0: Okay.
1: Jembatan panjang itu.
0: Lumayan ya, kembali lagi. Lebih baik datang Kupang, sah, kalau begitu.
1: Iya. Kalau menuju di timur sana, dia tentu kapan sampai di Poland sana, di TMF sana, itu baru play kali lah.
0: Oke, iya. Oke. Okay. Om Ferry, silakan salamnya untuk siapa?
1: Lagu?
0: Lagu ada Glenn Fredly, Esokan Masih Ada. Ada Amigdala Kukira Kau Rumah, Titi DJ Benci Tapi Rindu.
1: Titi DJ.
0: Mm-mm. Benci Tapi Rindu karena sana ada kali.
1: Betul ya.
0: Untuk siapa? Lindanya sama Kak Riana.
1: Riana, salam.
0: Shalom.
1: Ini kalian dengan ini Kak Riana semakan ke blog.
0: Ini sudah lewat jam makan. Ini jam istirahat orang tidur siang.
1: Karena tanda orang belum apa namanya? Orang belum makan di pulsa orang beda dengan orang semakan.
0: Oh begitu?
1: Iya. Dengarnya lemas-lemas.
0: Sakit itu maksudnya mungkin ya. Halo. Oh, Om Ferry menghilang. Halo. Oke. Mungkin bisa dicoba lagi ya Om Ferry ya. Tapi katanya Om Ferry agak jauh begitu. Yang mau gabung silakan di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali. Iya, dan bisa juga di Live TikTok ya, bisa di live TikTok untuk edisi hari ini. Nama akunnya besok libur ya. Sepi apanya? Oke, di live TikTok bisa kasih komen juga. Halo.
2: Halo, selamat sore dari Esau.
0: Oh, Esau, siapa?
2: Mak Mary Namlin.
0: Mak Mary, oke.
2: Okay. Tadi yang masuk itu kakak yang di kenaan itu, kami kan lima orang itu nama sama. Itu kakak yang di kenaan, satu di Pasir Panjang.
0: Betul.
2: Di Tarus, di Lasiat. Dan yang bungsu yang di Esau ini. Oh. Jadi kalau biasa mama Selmi termasuk ke Kemiri 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ini siapa yang kasih angka ini?
2: Mama Selmi yang biasa kasih angka. Lantas kakak kami yang besar itu yang di Mamiri Beton dikenaan itu.
0: Oh, jadi ini
2: kakak yang paling sulung.
0: Jadi ini Linda sedang bicara dengan Mak Mary 05.
2: Iya. Tadi saya dengan kakak penyiar yang pagi juga tertawa, dengan kakak Fungki juga tertawa, dengan kakak Sony, saya dengan kakak Linda juga tertawa, nanti dengan kakak Erika lagi tertawa lagi. Karena kali di sore tidak ada ini kakak Linda, saya datang di Palinoy Mina begitu. Di sini kali, di sini kakak Linda ini kali Osao.
0: Iya, di Osao tuh ada kali ke Sonde.
2: Jembatan yang di sebelah bangku.
0: Oh iya, betul, betul.
2: Tapi dia punya sampahnya lumayan juga.
0: Masih
2: kalau di atas otor ngelempar pikali, kosong ada yang lihat.
0: Itu dia.
2: Di waktu seru aja kakak itu memiris pikali, memiris takut karena air yang dalam-dalam dan birit memiris takut. Kenapa? Tapi ada dia pun tuan di dalam.
0: Oh, padahal luarnya cuma sampah begitu ya?
2: Iya. Tapi dia banyak, dia setiap kali hujan dia makan orang kakak Linda.
0: Maksudnya?
2: Dia banjir dia sebaba orang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Lempar di pinggir laut sana baru manusia besar besar.
0: Mungkin tidak hati-hati saat hujan begitu ya?
2: Iya. Makan korban begitu.
0: Makan korban. Tapi sekarang masih ada airnya, Mak?
2: Masih ada ini. Kalau musim begini, semua orang cuci di kali, kakak.
0: Oh, ini masih dipakai untuk cuci?
2: Iya. Karena hemat ini, leading dibayar mahal, lebih kita di kali, kak.
0: Oh, iya.
2: Tapi kami tidak ambil bunga di pinggir kali, kakak.
0: Seperti yang Mak Mary 01 iya. Bilang, eh?
2: Iya. Karena itu biar dia hias di pinggir tirka supaya... Tapi dia hijau-hijau di sana.
0: Oke. Itu biasanya sampai apa nih? Sampai bulan apa air masih ada? Atau dia ada terus sepanjang
2: air
0: waktu?
2: Air tetap ada, kakak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di sini kebanyakan orang punya sumur bor, tuh, jadi sempat cuci-cuci dikali. Hanya Mamiri yang bisa pasang pam, ya. Mamiri cuci-cuci dikali sekali ini.
0: Oh, cuci-cuci.
2: Mamiri beli tanki 100 ribu.
0: Air tangki sekarang 100 ribu, itu harga yang normal kok atau harga yang su naik tuh Mama?
2: Baru-baru Mamiri pertama su 80 dia naik 90.
0: Sekarang?
2: Kemarin dua kali Mamiri isi 100. Katanya bahan bakar mahal jadi bayar tisu asal dapat air.
0: Sedap
2: beli yang 6.000 liter kak jadi itu mungkin sisa sedikit saya siram di tanaman.
0: Oke, jadi supaya ini bisa pakai untuk menghemat air bisa ke kali untuk cuci pakaian begitu.
2: Saya jalan kaki ke kali ini.
0: Jauh kah Mama?
2: Tidak jauh, jalan-jalan santai saat cuci.
0: Iya,
2: anggap... pulang baru angkut dengan motor ke kali ini.
0: Oh, anggap seolahraga sedikit ya Mama? Mama ini
2: biasanya olahraga jadi kalau Mama ini masuk di RRI kakak Tony kakak Fong ciptain Mama ini dari jalan kaki.
0: Oh, luar biasa. Oke, Mama Mary, salamnya untuk siapa? 5 orang, Mama.
2: Untuk salam kenal untuk Bapak yang tadi di show yang tidak punya kali itu.
0: Om Ferry di Purnama.
2: Ya, Ais kakak yang besar, kakak Mary Besan. Salam kenal dari Esau.
0: Oke.
2: Nah, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore. Tuhan berkati semua-semua. Shalom.
0: Shalom. Iya, terima kasih Mak Mary OSHO, Mak Mary 05 bilang. Oke deh. Ah, terputus. Mungkin bisa dicoba lagi ya. Baik, ya. Yang gabung di live TikTok-nya ada Mitro Utan. Ini nama akun yang Lina bacakan ya. Selamat sore. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke. Ya, yang gabung di live TikTok-nya Pro 1 ya. Jadi kita topiknya kan tentang oh pamit ya. Oke, terima kasih. Tentang hari ini kan 27 Juli itu diperingati sebagai hari sungai gitu ya. Nah, di tempatnya teman-teman masih ada Kali Kosonde. Halo, request and sharing.
3: Kembali.
0: Halo.
3: Kembali lagi.
0: Oh, ini ada yang terlupa dan belum terselesaikan ya.
3: Iya. Yes.
0: Salamnya silakan Om Ferry.
3: Salam untuk Papa ini, Papa Miller, Elalak, Cecilia Fantasi, Ibu Dewa, Mamita Epeta. Salam untuk ini Mamiri di Osa tadi.
0: Iya. Yeah.
3: Oh, itu Mamiri itu dari Soe tapi di Kecamatan Amanatun itu. Itu dia dari Amanatun.
0: Oh begitu ya?
3: Iya. Yeah. Tapi karena mungkin suaminya ini, jadi mereka cari hidupnya berjual di OSL.
0: Nah,
3: itu dari Amnaton itu.
0: Oke.
3: Itu kalau sana dong di Adon, di Kali Fotilo itu ada kali besar di Amnaton sana.
0: Oh, jadi di mana-mana ada kali. Berarti dekat dengan sumber air, sumber air yang dekat begitu ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau di Soe memang sana ada kali memang. Hanya ada tambah so.
0: Oh iya. Kurang?
3: Kurang bagi? Nanti berkaryan yang taruh tambah.
0: Oke. Lagunya udah dipilihkan tadi ya. Sudah disebut.
3: Yeah. Oke. Okay. Untuk kalian dari Karyana, shalom.
0: Shalom, terima kasih Om Ferry. Dan kita udah di Kupang sore ternyata ya. Oke. Sebentar dulu. Line telepon kembali, halo, request and sharing.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa?
4: Ini dengan kakak siapa ya?
0: Sama Linda.
4: Oi, kakak Linda, ini dengan Valde.
0: Oke.
4: Sulupa kok kakak Linda?
0: Tidak.
4: Kakak Linda bukan lama toh.
0: Oh begitu eh? Om Valdes. Di
4: ya, kakak.
0: Dekatnya Om Valdes masih ada kali Kosonde.
4: Ya?
0: Di dekatnya Om Valdes masih ada kali Kosonde.
4: Di mana?
0: Di tempat tinggalnya Om Valdes yang banyak jalan menuju rumahnya Om Valdes katanya.
4: Aduh, ini tunggu kakak, bekasi kecil radio sedikit tuh. Ya, ke mana kakak?
0: Di tempat tinggalnya Om Valdes, dekat-dekatnya Om Valdes masih ada kali Kosonde.
4: Di tempat tinggal Valdes? Ada apa?
0: Kali, sungai.
4: Kali?
0: Aduh, kali. Sungai.
4: Kali kok?
0: Iya.
4: Tapi kok ini di depan Golordes nih kakak? Ma, ini kemarin tanggal 21 Valdes agak sial sedikit.
0: Kenapa?
4: Jadi jatuh masuk gang kali.
0: Ya, memangnya masih ada air Kosonde?
4: Ya?
0: Memangnya masih ada air Kosonde?
4: Oh, ini kali tidak. Dia musim hujan baru ada air. Ya, kalau musim panas begini, musim seperti ini, itu kali di depan sini, di depan Golordes ini. Apa dia kalimati
0: ya. Okay.
4: Ya kalau konon cerita itu dulu memang kali di depan Goloris perumahan ini memang air suka ada air mengalir. Cuma sekarang musim hujan, kalau musim hujan baru dia ada bisa air. Matahari, mata air yang bisa pecah kok dia bisa mengalir.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Iya.
4: Oh, jadi Kak Kalinda tanya ini kali kok?
0: Iya, karena kan hari ini 27 ya, ini Juli itu hari
4: memang
0: sungai.
4: Memang kalau kali di depan palis perumahan kan digolor deh toh. Iya.
0: Oke.
4: Digolor deh. Jadi memang kali di sekitar sini bukan seperti di Noiminako, di TTU sana kok, di apa? TMF. Nah, di sini kali tidak seperti itu.
0: Oke.
4: Okay. Mungkin di Kali Dendeng sana di Kuenino mengalir ya. Tapi kalau di depan palis punya rumah ini dia musiman.
0: Musiman. Oke. Okay. Ya, ya, Om Valdes, ya, silakan salamnya 5 orang.
4: 5 orang kok?
0: Iya.
4: Tadi yang baru lewat nih siapa kakak?
0: Om Ferry di Soe.
4: Oh ya, salam kenal dari Valdes. Mm-hmm. Itu kali TMF pasti jalan enak tuh. Iya. Juga sekarang, kalau Valdes Bung, kali di Nemut di sana itu sama dengan di TMF, mengalir terus. Ya.
0: Lanjut.
4: Juga salam untuk Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli sana. Selamat siang Ibu Natalia.
0: Oke.
4: Juga untuk Opa Emi di Tilong, selamat siang Mbak Dinda di Bogor, selamat siang, apa kabar? Juga lagi satu ah.
0: Iya.
4: Untuk Bung Endang yang ada di cabang Retnamo sana, Bung Endang kalau dengar nama masuk sudah.
0: Oke. Okay.
4: Ya, baik. Kak Linda nanti kasih pertanyaan lagi, bilang menjelang 17 Agustus ini persiapan apa kok?
0: Oh iya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, ya. Terima kasih Om Valdes. Oke, okay. Ya, ini ada pengumuman dulu. Linda mau infokan ke teman-teman semuanya, pendengar, untuk yang lagi cari tempat seru ya untuk quality time sama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City itu tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Harganya itu terjangkau, hanya Rp1.000 ya per koinnya. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Jadi ini cocok sekali untuk anak-anak, remaja, sampai orang tua yang ingin seru-seruan ya sama anak-anak. Dan datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang di basementnya, dan rasakan serunya bermain bersama. Kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing.

0: Ya, request and sharing, selamat sore. Halo.
1: Request and sharing, selamat sore Kalinda.
0: Selamat sore. Dengan siapa?
1: Dengan Endang di Cabang Ragnamo.
0: Aduh, Kalinda, ini dari tadi ditunggu, dipanggil-panggil suaranya. Dipanggil-panggil
1: bagaimana
0: suaranya.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Dipanggil-panggil orangnya begitu ya.
1: Oh iya.
0: Kabar baik Om Endang.
1: Oh ya, bagaimana tadi malam goyangannya itu?
0: Goyangan apa?
1: Gempa tuh, terasa enggak?
0: Karena terlalu sibuk jadi Linda tidak begitu tahu kalau ada ya, gempa sih semalam.
1: Semalam jam 7 itu ada gempa, Kak Linda. Sampai aku lari dari tempat tidur ke setinggal sendal, lari keluar.
0: Begitu, ini kan memang musim-musimnya pesta, acara, syukuran, dan banyak hal. Jadi kita aduh, sibuk Kalinda, syukuran Bapak.
1: Jam-jam begitu kita kalang kabut sudah tuh.
0: Oke, Om Endang, ini kita bicara tentang, karena kan hari ini Hari Sungai Nasional. Yang Linda mau tanya, di dekatnya Om Endang masih ada kali Kosonde. Ini banyak yang dari tadi ini coba tanya Om Endang begitu.
1: Oh begitu. Oke, dia punya penjelasannya bahwa kali memang sih ada.
0: Tapi
1: kalau dulu airnya bagus. Ikannya banyak, tapi mulai bendungan Ragnamok ini kan mereka palang kali, punya kepala itu. Jadi kalau kali banjir dia masuk ke dalam itu bendungan. Jadi kali ini hanya menerima air-air hujan yang sisa-sisa dari ini apa?
0: Bendungan.
1: Di bawah bendungan itu. Jadi airnya tidak terlalu banyak. Sehingga tidak ada apa ya, orang bilang sana ada ini kolam atau danau di kali lagi. Jadi bulan-bulan begini kalinya sudah kering, tidak ada air.
0: Sudah apalagi, jadi
1: ya apalagi ada yang punya sapi, mereka lepas masuk di dalam, jadi airnya kurang bagus. Begitu Linda.
0: Sudah jadi kali mati begitu kah, kalau atau musiman
1: kali
0: begitu
1: mati,
0: kah?
1: Betul.
0: Kalau ada musim hujan baru ada airnya begitu.
1: Iya, tapi tidak seberapa. Airnya tidak seberapa karena dia punya kepala, biasa banjir tuh sudah dipalang oleh bendungan Ragnamo begitu. Jadi kalinya tidak seperti dulu lah. Kalau dulu ikan-ikan juga ada, musim begini ada dia punya kolam. Jadi kita mau makan ikan pergi tangkap ikan atau pancing begitu, tapi sekarang sudah tidak ada. Apalagi musim kemarau begini banyak yang kasih masuk sapi untuk minum, jadi airnya kurang bagus lah begitu.
0: Oh, jadi sekarang airnya digunakan untuk minuman ternak begitu kah Bapak?
1: Ya, betul. Jadi kalau untuk bunga seperti Mameri bilang tidak ada bunga, hanya di setumbuh rumput-rumput besar-besar ini. Tidak ada bunga, Kalinda.
0: Jangan sampai bunganya jadi makanannya ternak.
1: Itulah, makanya itu rumput besar-besar di dalam kali itu dia keluar semua, tumbuh semua. Nah, begitu, jadi ya kali sekarang nih tidak seperti dulu. Kalau dulu, aduh, kali ini bagus sekali, bisa pakai mandi. Kadang-kadang kita buat kebun di pinggir kali, kita tanam sayur, timbanya air dari kali, Kalinda. Begitu, okay. Jadi memang sekarang kali tidak berfungsi betul-betul untuk kita mau mandi. Tapi kalau masalah air, ya kita pakai sumur bor. Saya punya sumur bor dan sumur galing juga. Jadi sekarang sumur galing kita tutup. Jadi pakai saja sumur bor, dipasang sanyo begitu. Jadi tidak kekurangan air, tidak beli air tangki seperti Mama Mary di Osau itu.
0: Bersyukur ya masih ada.
1: Iya, kita pakai isi listrik saja, pakai sanyo dari sumur bor.
0: Oke. Begitu. Iya, Om Endang, silakan salamnya untuk 5 orang. Atau lagu lagi.
1: Lagu dulu, Kalinda.
0: Lagunya.
1: Lagu ini gimana nih? Emangnya aku enggak punya kali, jadi enggak dapat lagu.
0: Karena sudah kering, gitu.
1: Janganlah begitu, Kalinda. Itu kita nih alam yang buat itu, jadi kita tidak tahu.
0: Oke, okay. Ada Titi DJ Benci Tapi Rindu, ada Amigdala Kukira Kau Rumah, Once Dia Lova Mahalini Mencintaimu.
1: Benci Tapi Rindu, Kak Linda. Wow, Kak Linda blowing banget dong. Sudah lama tak jumpa lagi, Kak Linda.
0: Oke, silakan untuk siapa, Om Endang?
1: Oke, okay. Lagu ini saya titipkan yang pertama buat Opa ini di Silong. Yang kedua ada tadi itu Bung Firiko dari Soeko.
0: Iya. Yeah.
1: Kampung Aman. Nah, yang ketiga ada Mama Mary Osa. Weh, Mama Mary beli air ini, weh, Pak Yaju Mama Mary. Nah, yang ke itu ketiga atau keempat ada Mama Mary Detan.
0: Iya. Yeah.
1: Beta cabut bunga di kali, yo, di kali senada bunga rumput naik, nah senada bunga ke Mary Detan. Yang kelima ada Bung Valdes. Valdes. Okay. Pokoknya buat semua saya, Kalinda.
0: Iya.
1: Nah, buat Kalinda selalu wow, blowing banget.
0: Terima kasih Om Endang. Selamat sore. Dan oke, Linda mau punya apa dulu ya yang juga bergabung ya di live TikToknya RR Kupang. Ada Audi Nada 19. Selamat sore. Terima kasih. Iya, sudah gabung di live TikToknya RR Kupang. Dan ada siapa nih? Alexan. Alexan, selamat sore Kakak. Mau salam buat semua sa dan titip salam dari Beta Pung Kakak Charles Pekia Radio. Oh, oke. Okay. Selamat sore untuk Kak Alexan dan semua ya, semua teman-temannya yang gabung di live TikTok juga boleh komen ya, boleh komen. Kita bicara tentang Hari Sungai Nasional di lingkungan sekitar tempat tinggal teman-teman. Itu masih ada kali kosonde, kalau ketong orang Kupang bilang begitu ya, masih ada kali kosonde, ya masih ada sungai kah, gitu ya. Blessing, selamat sore, halo, terima kasih sudah gabung di request and sharing, ya. Ada Rio, ada Dierba, Ita, dan teman-teman yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang. Yang gabung di live TikToknya RR Kupang bisa kasih komentarnya di tempat tinggalnya teman-teman, ya, lingkungan sekitarnya teman-teman, masih ada kali kosonde, masih ada sungai kah, begitu ya. Silakan dikasih komennya, kasih komennya. Komen nanti Linda akan bacakan komentar-komentarnya di request and sharing untuk edisi hari ini. Yang mau gabung di line telepon juga boleh, ya. Yang mau gabung di line telepon juga boleh. Ya, ini siapa ini yang sudah gabung? Oh, nama akunnya itu artis. Ini artis Kota Kupang kok. Artis dia bilang di Fonten masih ada kali dendeng, Kakak. Oh ya, masih ada. Karena itu kan sumber air baku juga untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya digunakan oleh pemerintah daerah. Oke. Okay. Lalu ada Rio, ya. Selamat sore Rio. Salam untuk Inces. Inces do Kakak. Oke, okay, selamat sore untuk Inces do. Oke, okay, Linda puterin dulu ya Titi DJ Benci Tapi Rindu.

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing ya. Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Dan masih ada sekitar ya 15 menit ke depan lah begitu ya. Yang mau gabung sama Linda di sini boleh silakan di line telepon 0380-843-1152 dan 825-444. Ya, boleh. Oke. Ya, kita masih terus lanjut dan ini tentang hari Hari Sungai Nasional ya. Hari Sungai Nasional. Jadi di tempat tinggalnya teman-teman masih ada sungai kok. Kalau kotong orang Kupang bilang masih ada kali kok. Iya, dah. Selamat sore untuk Oges. Oke, sore Kakak. Salam Kak, salam buat anak-anak Kampung Alor Remote Crew di Oitona. Kalau di Oitona masih ada kali kok sonde. Boleh Kakak Oges, masih ada kali kok sonde di Oitona. Ya, boleh komen ya, nanti Linda bacakan. Dan teman-teman yang mau gabung juga boleh silakan di line telepon 0380-843-1152 dan 825-43 kali. Ya, selamat sore untuk Kak Sepri. Ya, oke. Lalu ada Kak Ever juga. Dan ya, Abto Basuri. Oke, ada NT. Oke. Yang sudah gabung dan di live TikTok boleh komen ya tentang yang ya di lingkungan sekitarnya masih ada sungai kah, masih ada kali kah. Ya, jadi ini tentang Hari Sungai Nasional ya. Karena punya fungsi yang penting begitu ya. Jadi masyarakat itu diharapkan bisa menjaga kebersihan sungai dari berbagai bentuk pencemaran lingkungan, sampah dan juga limbah-limbah itu masih menjadi ancaman utama terhadap kualitas sungai di berbagai daerah. Dan peringatan Hari Sungai ya, peringatan Hari Sungai Nasional ini menjadi pengingat juga ya, pengingat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air untuk generasi mendatang. Dan tentu ini butuh dukungan juga dari semuanya, tidak hanya dari pemerintah saja tapi untuk masyarakat juga dan seluruh pemangku kepentingan. Ya, seperti yang tadi sempat disinggung soal sampah ya, kita sebenarnya tuh punya sungai, punya kali yang tadi banyak yang bilang aduh ini bersih dulunya gitu ya, dulunya itu bersih, dulunya itu bagus, airnya bersih, bisa digunakan untuk cuci ataupun mandi begitu ya. Tapi sekarang sampah ya, mungkin karena berbagai macam faktor juga akhirnya airnya cuman kalau ada hujan saja jadinya kali mati ataupun musiman ya. Nah, ini juga bisa jadi perhatian semuanya karena tadi sempat disinggung bahwa di peringatan Hari Sungai Nasional ini jadi pengingatlah untuk semuanya kalau kita perlu sekali untuk menjaga kelestarian sumber daya air ya, untuk kita dan juga untuk generasi-generasi mendatang. Oke, terima kasih yang sudah gabung juga di live TikToknya Pro 1 RR Kupang Rush. Oke, okay. Lalu ada Arni IG, selamat sore. Ini namanya menggunakan tulisan-tulisan yang susah dibaca, Seven Home Enos. Lalu ada Rifan Bas 69, ada Dem Taro Chimenga juga, selamat sore Musa. Dan oke, ya tadi sudah ya. Oke, beberapa menit yang mau gabung masih boleh di 10 menit ke depan di live TikTok RR Kupang, boleh di WA juga boleh, dan juga di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 825 43 kali.

Iya, kita masih terus lanjut dan beberapa menit lagi ya untuk request and sharingnya Tinda hadirkan untuk pendengar semuanya. Dan yang sudah bergabung juga di live TikTok ya, di live TikTok RR Kupang. Selamat sore untuk Opa Musa MKP, selamat sore. Iya, sehat selalu ya, Opa. Ini kalau di Perumnas masih ada kali kok, Sonde. Kayaknya rumah saya yang banyak, kalinya Sonde dapat, begitu ya. Lebih dekat ke laut jadinya ya. Karena kita hari ini bicara tentang Hari Sungai ya, Hari Sungai Sedunia. Oke, jadi di tempatnya teman-teman pendengar semuanya masih ada kali kok Sonde, begitu. Itu kalau orang Kupang bilang ya. Kalau secara mungkin masih ada sungai kah ya di lingkungan sekitarnya. Dan dari tadi memang banyak ya yang dibicarakan tentang sungai, banyak yang menjadi apa ya, perhatian juga begitu ya, banyak yang menjadi perhatian, kebanyakan sih berkaitan dengan sampah ya, dengan sampah dan juga ya perlakuannya lah begitu ya, bagaimana menjaga supaya sumber air itu masih bisa tetap ada, masih bisa tetap digunakan begitu ya. Yang dulunya bilang aduh dulu tuh airnya banyak sekali, bersih sekali, bisa pakai untuk kepentingan-kepentingan misalnya untuk rumah tangga, bisa ya untuk mandi, cuci, bahkan untuk masak begitu. Tapi sekarang susahnya bisa lagi ya, ini berarti perlu perhatian lah gitu ya dari semuanya. Dan ya, ini untuk Hari Sungai begitu ya. Ini diharapkan pemerintah ya secara bertahap ya bisa memulihkan lahan-lahan ya untuk rehabilitasi, untuk penataan ruang gitu yang berfungsi untuk ya ruang pengendali banjir juga gitu. Karena yang sekarang kebanyakan ada itu adalah kali-kali musiman ya, sungai-sungai musiman. Kalau ada hujan, turun hujan, itu pun hujan yang lumayan intensitasnya baik begitu ya, yang banyak begitu. Jadi itu pun baru ada air yang mengalir gitu di sungai-sungai ataupun di kali-kali. Dan ya, kadang-kadang kita harus bepergian jauh untuk bisa mendapatkan sungai-sungai lagi, cari-cari kali lagi. Oke. Ya, ini ada yang bergabung di live TikToknya RR Kupang, ada Masan Bali. Masan Bali, selamat sore. Salam dari Kota Samarinda. Cuaca di sini cerah. Gimana cuaca di Kota Kupang? Cuaca Kota Kupang kita juga cerah ceria untuk hari ini. Plus ya, ada tambahannya. Cerah ceria plus angin yang kencang. Masih, kita anginnya masih kencang lah untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Angin masih bertiup kencang. Oke, dan selamat sore untuk Evelyn Depa. Selamat sore juga untuk Ianif. Oke. Nama akunnya Cicak. Oke deh. Lalu ada Iskandar Nuril. Oke, dan Linda juga ingin sekali lagi Linda info nih untuk pendengar semuanya. Informasi ini untuk teman-teman, untuk pendengar semuanya yang lagi cari tempat seru, yang lagi cari tempat seru untuk quality time sama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza ya. Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City itu ya merupakan tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak ya, untuk anak, untuk remaja sampai orang dewasa. Jadi harganya itu terjangkau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Jadi ini cocok sekali, Fun City Lippo Plaza ini cocok sekali untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Bisa datang sekarang ke Fun City Lippo Plaza Kupang di basement
dan rasakan serunya bermain bersama. Oke. Okay. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah bergabung sama Linda di request and sharing untuk edisi hari ini. Sekali lagi kita secara nasional hari ini memperingati Hari Sungai, ya, Hari Sungai Nasional. Jadi kalau kita masih kepingin gitu ya, bukan kepingin sih, masih mau lihat sungai-sungai kita itu masih tetap ada, itu artinya perlulah untuk ada gerakan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, sampah juga ya tidak dibuang sembarangan, apalagi jadikan sungai itu sebagai tempat sampah ya. Jadi perlulah untuk diperhatikan supaya keberlangsungan sumber daya air ya, atau sungai atau kali yang kotong orang Kupang biasa bilang, ini masih tetap ada walaupun mungkin dengan berbagai macam faktor akan sulit untuk bisa mendapatkan, apalagi kalau di daerah perkotaan gitu. Tapi kalau di daerah-daerah yang masih punya sungai, yang masih ada kalinya, semoga ini bisa di lestarikanlah, dijaga keberlangsungannya. Oke, Linda tuntaskan ya untuk request and sharing untuk edisi hari ini. Kita tuntaskan di jam 4 sore. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung di request and sharing. Di jam 4 sampai jam 5 sore nanti ada informasi-informasi berkaitan dengan UMKM. Linda hadirkan untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1,

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: sabar.
1: Iya, pendengar, selamat sore, dan kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Sore. Informasi berkaitan dengan UMKM dihadirkan untuk Anda. PT Pertamina Persero mendukung penyelenggaraan Kawan Nusantara 2026 di 23-24 Juni kemarin. Dan ajang ini menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat budaya, pengrajin kriya, pelaku UMKM, desainer, komunitas kreatif hingga dunia usaha untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis warisan budaya Indonesia. Kawan Nusantara 2026 tidak sekedar menjadi perhelatan budaya, tapi juga wadah membangun jejaring berbagi gagasan, serta membuka peluang pasar bagi karya-karya lokal agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 27 Juli 2026 dengan berita utama. Program Makan Bergizi Gratis, MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Kejuaraan Daerah Kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendengar, program Makan Bergizi Gratis, MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Selengkapnya informasi ini disampaikan Ana Lopo.
1: Pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih, benih padi, kemudian benih jagung yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok petani.
2: 64%

0: dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, traktor, mesin pompa air, termasuk program makan bergizi gratis MBG.
1: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
0: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yantina Daek menegaskan, pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani.
2: Petani yang mau bermitra dengan kami menjadi mitra beras atau untuk memasukkan berasnya ke dalam gudang Bulog gitu, harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah, siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Jadi petani-petani bisa bermitra dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih.
0: Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Presiden Prabowo. Karena itu pemerintah dan Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pendidikan Belu tekankan program Merdeka Belajar dalam kebijakan lebih mengutamakan kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Sarah Tanio selengkapnya melaporkan.
4: Merdeka Belajar, program kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Merdeka Belajar berfokus pada kemerdekaan berpikir bagi para siswa dan guru. Konsep ini memberikan keleluasan agar proses belajar lebih menyenangkan, fleksibel dan berpusat pada bakat serta minat peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKPO Kabupaten Belu Alosius Faik SSTP kepada RRI mengatakan, penerapan Merdeka Belajar sesuai kurikulum sudah berlaku dengan sejumlah kebijakan. Dinas Pendidikan Belu dalam arah kebijakan Merdeka Belajar lebih mengutamakan capaian kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Peserta didik untuk bisa naik kelas dan tamat belajar dengan capaian kualitas belajar harus diperketat kegiatan belajar mengajar. Hal ini pun sangat penting peran para guru melakukan pengawasan terhadap anak didik. Ia mengungkapkan, terkait penerapan Merdeka Belajar terdapat sejumlah hal yang tidak serta-merta diikuti. Dinas Pendidikan Belu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang lebih mengarah capaian kualitas belajar peserta didik. Tidak serta-merta bisa naik kelas dan tamat belajar, tetapi paling mengutamakan kualitas nilai akademik yang dicapai.
5: Saya kira program Merdeka Belajar sudah siap dulu ya. Kalau Merdeka Belajar itu hanya, saya juga masih sesuaikan dengan kita punya ya ada kebijakan-kebijakan di sini yang perlu kita ambil. Contoh, kalau semua anak harus naik kelas, semua anak harus lulus, kan tidak serta-merta kita mengikuti itu. Kita tidak menghambat, tetapi kita juga perlu lakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, kenapa supaya anak harus lulus ya, harus ketat kegiatan kelas yang mengajar, pengawasan kepada anak-anak. Terutama ini semua pernah diguru, guru lah yang harus dilihat, guru lah yang harus dibenahi. Benahi apanya? Kompetensinya terutama.
6: Betul.
5: Kompetensi guru. Karena kita guru yang baik, guru yang bagus, anak-anak yang dalam tanda kutip dianggap orang menurut orang balik, dianggap bodoh juga pasti jalan bagus. Nah ini kita lagi lakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas tenaga guru. Terakhir itu mendiri manajemen kepala sekolah. maju mundurnya sebuah sekolah tergantung kepalanya. Nah ini kita lagi melakukan pembenahan seperti itu.
4: Prinsip utama Merdeka Belajar dalam tiga payung kebijakan oleh Kementerian Pendidikan yakni kurikulum Merdeka merupakan pengajaran infrakurikuler beragam konten agar peserta didik mampu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, pengembangan karakter dan asesmen nasional menggantikan ujian nasional. Fokus evaluasi sistem pendidikan bukan sekedar capaian nilai individu peserta didik. RRI Atambua Saratanea melaporkan.
3: KPK RI beberkan data MCSP Kabupaten TTU sangat rendah dan juga berada pada angka 20,22% dan sangat rawan, sehingga Bupati dan juga jajaran diminta berkomitmen dalam meningkatkan pengawasan pada 8 area MCSP. Steph Kosat selengkapnya melaporkan.
6: Setelah melakukan roadshow jelajah negeri bangun anti korupsi atau JNBA terhitung sejak tanggal 22 hingga 25 Juli 2026, KPK RI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arif membeberkan data MCSP Kabupaten Timur Tengah Utara pada 8 area semuanya merah atau hanya berada pada angka 20,22% dan kategori sangat rendah atau rentan. Menurut Amir, bahwa KPK RI mengingatkan Pemkab TTU dan pemangku kepentingan lainnya bahwa MCSP merupakan instrumen tata kelola pencegahan korupsi. Karena dalam instrumen dimaksud sudah didesain bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN atau SDM, perizinan, aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
7: Kami mengingatkan ini instrumen tata kelola pencegahan korupsi pengelolaan. Di situ di MCSP bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, kemudian pengelolaan SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan SDM dan sebagainya. Justru di situ harus kita tingkatkan. Harapan kami makanya mulai hari ini besok mudah-mudahan membaik angkanya dan jangan sampai lagi kategori merah tadi itu ya.
8: Tadi rata-rata kita lihat merah karena di angka 20-an.
7: Siap. Rendah sekali kan.
8: Siap.
7: Itu masalahnya. Nanti kita akan monitor terus.
8: Nah, monitor itu nanti apakah dari inspektorat atau dari semua ini, Bapak?
7: Jadi koordinatornya di daerah adalah inspektorat. Karena nanti inspektorat yang memantau OPD dan tentu aja ini komitmen dari pemerintah daerah. Bupati, wakil bupati harus komit. Nanti semester ini, trimester terakhir, semester 2 2026 kami tunggu laporannya. Tahun depan juga harus membaik terus. Jadi sebenarnya MCP itu sebenarnya tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah menyusun pembuktian tata kelola itu dengan variabel-variabel yang sudah kami bikin. Jadi ada checklist, ada puluhan checklist, ini sudah ada belum, regulasi ini belum, sudah dilaksanakan belum. Ya, PR-nya itu ada di sini.
6: Sementara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo bersama Wakil Bupati Camillus Elo menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semangat yang dibangun melalui roadshow JNBA dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah supaya jangan sampai ada celah bagi oknum tertentu melakukan tindakan koruptif. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pesta Emas SMA Negeri 1 ND hadirkan pasar murah dan juga bazar UMKM. Nicholas Makomeli melaporkan.
9: Dawai pertama yang terletak paling bawah yaitu
10: SMA Negeri 1 ND menggelar pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-50 atau Pesta Emas Sekolah. Kegiatan yang berlangsung pada 22 hingga 28 Juli 2026 tersebut menjadi bentuk kepedulian sekolah terhadap masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina mengatakan pasar murah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sembako lainnya dengan harga di bawah pasaran. Selain pasar murah, panitia juga menyelenggarakan bazar UMKM yang berlangsung hingga penutupan kegiatan pada 28 Juli 2026. Bazar tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Menurut Master Linus, rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah untuk hadir di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan masyarakat sekitar.
11: Kami menginformasikan bahwa di SMK 1ND sejak kemarin tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 adalah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-50 SMK 1ND. Di Siamas ini ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan hari ini adalah kegiatan pasar murah. Kegiatan ini disponsori oleh Diprindak Kabupaten ND dan mendatangkan agen distributor untuk melakukan pasar murah di SMK 1ND, tepatnya di halaman depan kantor SMK 1ND. Kegiatan ini disponsori oleh Diprindak Kabupaten ND, di mana kepala dinasnya adalah juga alumni dari SMK 1ND. Dan kita berkolaborasi dengan Diprindak untuk melayani masyarakat. Setitik atau kasih butir beras dapat membantu sesama. Dan kegiatan ini bertujuannya adalah melakukan silaturahmi bersama dengan warga sekitar, dan juga kita dalam hal ini membantu warga yang mungkin membeli bahan pokoknya di tempat lain agak mahal, kita bisa membeli di sini dengan harga perolehan yang lebih di bawah daripada harga pasaran.
10: Sementara itu, Yasinta Meke, salah satu ibu rumah tangga yang memanfaatkan kesempatan tersebut, mengatakan pasar murah sangat membantu perekonomian keluarga, terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala, karena menurutnya pasar murah menjadi salah satu bentuk kepedulian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Negeri 1 ND yang telah menggagas kegiatan tersebut.
12: Sangat membantu sih kami dari itu toh. Harganya agak ini. Jadi mampulah kami untuk beli biar nambah-nambah itu toh.
13: Ya, terima kasih banyak. Karena kita kalau ke depan lagi beginilah supaya kami bisa ini toh.
12: Bisa begini dengan inilah acara-acara ini nih. Bagus sih. Sangat membantu karena kami tidak ke pasar untuk ojek atau apa. Kan begitu. Harga pas lah. Sesuai dengan kami punya itu toh.
10: Melalui kegiatan sosial tersebut, SMA Negeri 1 ND menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Ajang tersebut menjadi bagian penting dalam proses seleksi atlet sekaligus memperkuat pembinaan kriket di NTT menjelang pelaksanaan PON, di mana NTT bersama NTB akan menjadi tuan rumah. Alotani selengkapnya melaporkan.
14: Kejurda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan, tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang, dan secara khusus untuk program menuju Tuan Rumah PON 2028.
15: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Jumat 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah PON Kriket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Inca Sayuna mengatakan, Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PCI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
14: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju tuan rumah PON.
15: Sementara itu, Ketua Umum PCI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah kejurda kriket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan, terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
14: Kota Kupang menjadi tuan rumah kejurda untuk kriket. Ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua, sukses prestasi. Sebagai tuan rumah di penyelenggaraan kali ini, yang pasti

0: yang secara teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua, targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaran Kejurda Kriket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KUNI, pengurus PJ NTT dan PJ Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan Kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis, MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2026. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Tahukah Anda? Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saatnya saya Sony temani Anda setelah rekan Linda tadi. Temani Anda untuk kesempatan sore hari ini 27 Juli 2026 nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini masih dengan rekan Riana, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Dengar sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, dan kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Pendengar untuk sore hari ini, Anda punya kesempatan untuk bisa bagi pendapat. Kalau Anda saat ini, kita tahu bahwa kondisi anginnya lumayan kencang ya. Jadi kalau angin kencang seperti saat ini, apa yang paling bikin Anda khawatir? Sekali lagi, kalau angin kencang seperti saat ini, apa yang paling bikin Anda khawatir? Boleh kasih pendapatnya di line WhatsApp di 0811-3820-9440 atau bisa ikut polling kita di Instagram. Kalau angin kencang seperti ini, apa yang paling Anda khawatirkan? Yang pertama, kapal tidak beroperasi atau rumah banyak debunya, atau listrik padam, atau pohon yang tumbang dan menimpa rumah, atau pohon yang tumbang di jalan.

boleh ya. Jadi bisa kasih pendapat Anda kalau musim seperti saat ini anginnya kencang. Apa yang paling Anda khawatirkan? Kapal tidak beroperasi, rumah banyak debu, listrik padam, atau pohon tumbang? Boleh berkomentar di 0811-3820-9440 di Facebook RRI Kupang atau juga di Instagram untuk kasih pendapat Anda sore ini. Ada yang berpendapat bahwa pohon tumbang yang paling ditakutkan saat ini, posisi polling kita ada di 50% menyebutkan bahwa yang paling dikhawatirkan adalah pohon tumbang, dan 50% orang yang khawatir rumahnya banyak debu. Ada yang punya pilihan lain, misalnya kapal tidak beroperasi dan listrik padam, boleh kasih informasi atau kasih pendapatnya sore hari ini. Bisa juga bergabung di line WhatsApp di 0811-3820-9440.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa.
2: Pro 1 RRI Jepang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, angin kencang seringkali tidak hanya membawa dampak secara fisik ya, tetapi juga akan menimbulkan rasa khawatir di tengah masyarakat. Tiupan angin yang semakin kuat bisa memicu berbagai kemungkinan seperti ada pohon tumbang atau kerusakan rumah, kemudian putusnya jaringan listrik atau gangguan transportasi sampai ancaman keselamatan jiwa. Dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, kondisi ini bisa menimbulkan kecemasan akan keselamatan keluarga dan bahkan untuk harta benda juga. Nah, kekhawatiran ini menjadi hal yang wajar ya, tapi perlu diimbangi dengan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan. Kita diharapkan untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG dan juga pemerintah daerah, menghindari berteduh di bawah pohon atau juga baliho saat angin bertiup kencang, dan juga memastikan lingkungan sekitar tetap aman. Dengan sikap tenang, waspada, dan saling membantu, risiko angin kencang bisa diminimalkan sehingga masyarakat tetap merasa aman dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Terima kasih untuk Frans Kapitan, kemudian Okto yang ikut berbagi di sore hari ini. Anda bisa kasih suara ya, jadi bisa kasih pilihan. Kalau angin kencang, apa yang bikin Anda paling khawatir? Apakah kapal tidak beroperasi, atau rumah banyak debu, atau listrik padam, atau pohon tumbang? Ini ada yang kasih pendapat, yang paling ditakutkan adalah pohon tumbang. Terima kasih berpendapat di Facebook ya. Yang mau berpendapat di line telepon boleh di 03808 di WhatsApp di 038 di line telepon 0380825444 0380843152 dan boleh di WhatsApp di 0811382094440 dan boleh juga bergabung di Instagram ya. Kalau di Instagram Anda bisa kasih komentar Anda di sana. Angin kencang seperti ini, apa yang paling bikin Anda khawatir? Kapal tidak beroperasi, rumah banyak debu, listrik padam, atau juga pohon tumbang?

Dan sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Pendengar orang khawatir karena di tengah-tengah masyarakat yang muncul kemungkinan penyeberangan kapal tidak bisa beroperasi ya karena angin kencang atau gelombang terlalu tinggi. Bagi Provinsi NTT yang merupakan wilayah kepulauan, transportasi laut jadi urat nadi mobilitas masyarakat ya. Bisa juga supaya bisa distribusi logistik beras, sembako, kebutuhan apa-apa tergantung dari laut ya. Jadi kalau angin kencang dan kemudian pelabuhan tidak bisa beroperasi dengan baik, kapal-kapal tidak beroperasi dengan baik, maka tentu ini transportasi laut yang adalah urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik dan aktivitas perekonomian antar pulau tidak bisa berjalan baik. Kalau pelayaran dihentikan sementara demi alasan keselamatan, ini bisa menghambat perjalanan masyarakat ya, dan juga pasokan kebutuhan pokok. Kita tidak bicara hanya ya ini soal jalan atau sonde, tidak sekedar bicara soal itu, tapi bicara terkait bisnis yang dijalankan misalnya, dia rugi berapa banyak begitu ya. Jadi memang penting untuk bisa pelayaran jadi lancar. Cuma karena faktor cuaca seperti yang terjadi, biasanya angin yang kencang itu banyak orang khawatir jangan sampai nanti kapal tidak jalan kah, atau angin yang kencang ini bisa jadi rumah banyak debu atau listrik padam atau pohon tumbang. Bisa kasih komentar di Facebook, bisa di Instagram atau bisa di WA. Di Facebook ini sudah 50% yang bilang khawatir kalau rumah banyak debu, tapi juga ada 50% yang khawatir kalau pohon tumbang. Ya, sementara di Instagram yang mau berkomentar boleh. Ya, ada yang pilih rumah banyak debu dan pohon tumbang. Ini kayaknya sama juga, 50%, 50%. Belum ada yang pilih khawatir kalau kapal tidak beroperasi, dan belum ada yang khawatir kalau listrik padam. Ya, memang bisa jadi begitu ya, karena kalau angin kencang ya supaya bisa menghindari, biasa hujan baru listrik padam ya, tapi biasa kalau pohon tumbang ya listrik padam, itu masalahnya begitu ya. 0811 3820 9440. Terima kasih untuk Pak Fong. Paling yang dikhawatirkan harga ikan mahal kakak, dengan rumah dadole karena sapu sendiri tahu habis-habis. Betul, itu satu hari bisa 3-4 kali sapu, bahkan lebih mungkin ya. Karena angin yang kencang, rumah dadolek karena sapu seneta habis-habis. Terima kasih yang berpendapat. 0811 3820 9440, 0380825444, atau 0380843152 Instagram atau juga di Facebook. Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio diajukan dengan alasan pribadi dan bukan karena faktor kesehatan. Untuk konferensi pers di kantor Bank Indonesia Jakarta hari ini, Prasetyo mengatakan bahwa surat yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto itu hanya muat permohonan pengunduran diri tanpa jelaskan alasan secara rinci. Dan dipastikan pengunduran diri Peri tidak berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Sebelumnya Presiden Prabowo sudah terima pengunduran diri Peri Warjio, dan pemerintah akan menindaklanjuti proses pemberhentiannya secara hormat melalui penerbitan keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Desti Damayanti akan menjalankan tugas sebagai pejabat gubernur sementara sehingga gubernur definitif ditetapkan. Pihak Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa pengunduran Peri Warjio dari Gubernur Bank Indonesia itu dilakukan secara sukarela karena alasan pribadi. Dan ini disampaikan Deputi Senior Bank Indonesia Desti Damayanti yang sekarang ditetapkan sebagai pejabat sementara Gubernur BI dalam konferensi pers di Jakarta.

0: Tulang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama ju usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Pendengar, dari informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari, sejumlah wilayah di NTT potensi cuaca signifikan pada 25 sampai 27 Juli 2026. Di 25 Juli 2026 di beberapa tempat kategori waspada karena potensi hujan sedang hingga lebat. Tapi juga diperingatkan, salah satunya yang diperingatkan soal angin ya, angin kencang. BMKG menjelaskan bahwa angin monsun timur sudah aktif dan menyebabkan berlangsungnya musim kemarau di NTT. Pada saat yang sama gelombang ekuatorial Rosby yang terpantau aktif sehingga akan meningkatkan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Kita diimbau untuk waspada angin kencang yang bersifat kering karena bisa meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Warga juga perlu berhati-hati terhadap pohon tumbang, kerusakan bangunan ringan, bangunan transportasi, gangguan transportasi, dan juga penyebaran api yang lebih cepat di lahan kering. Harusnya salah satu pilihan yang Anda harus pilih yaitu takut kebakaran begitu kalau angin kencang. 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440 untuk Anda yang ingin komentar. Mau pilih mana? Kalau angin kencang, apa yang paling bikin khawatir? Kapal tidak operasi, rumah banyak debu, listrik padam, atau pohon tumbang? Terima kasih untuk yang sudah berpendapat. Ada Kak Wati ya. Kak Wati berpendapat begini, selamat malam, yang paling bikin khawatir adalah pohon tumbang karena membahayakan sekitar dan juga akan menimbulkan korban. Terima kasih untuk Kak Wati sudah berpendapat. Kemarin di area sekitar Rebonat itu ada pohon gemang yang tumbang yang membuat satu kendaraan ringsek di sana dan juga penumpangnya akhirnya diselamatkan keluar dari dalam ya karena angin yang kencang. Terima kasih Kak Mati, paling khawatir adalah pohon yang tumbang. Yang mau berkomentar boleh di Instagram juga boleh, di telepon juga boleh, atau juga di WhatsApp juga boleh. Iya, ada masih di posisi yang sama hasil polling kita di malam ini. Rumah banyak debu dan pohon tumbang, rata-rata pilih dua opsi ini. Jadi sudah 50% yang pilih rumah banyak debu dan pohon tumbang sebagai alasan kekhawatiran yang paling tinggi begitu ya. Dan memang kekhawatiran yang biasa terjadi adalah pohon tumbang ya, akibat angin kencang yang bisa menimbulkan korban jiwa maupun juga kerugian materi. Karena pohon yang tumbang bisa menimpa pengguna jalan, menimpa rumah warga, atau bahkan kendaraan yang baru kita beli itu bisa ringsek hanya karena pohon yang tumbang ya, dan juga memutus jaringan listrik atau telekomunikasi. Kondisi ini pendengar menjadi ancaman serius terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, yang sering bepergian dan kebetulan bepergiannya lewat hutan yang banyak pohon begitu. Khawatir sekali jangan-jangan pohonnya tumbang. Karena itu masyarakat diimbau untuk menghindari berteduh di bawah pohon saat angin bertiup kencang. Dan juga kalau dekat rumah, pangkas dahan yang potensi patah dan juga laporkan pohon yang membahayakan kepada instansi terkait supaya bisa ditangani sebelum menimbulkan korban.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan. Bisa dia di Google Store.

0: Kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak. Bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh, tidak masalah. Asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah, kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah, jika ada yang bagus, akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, Pak.
0: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
6: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
3: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
6: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah, senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin.
6: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
1: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya saja.
5: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
3: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Weh, kok hebat mate? Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
3: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun

0: harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Terima kasih, Pak.
2: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
3: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
4: Jangan sedih, Nin.
1: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
0: Terima kasih, Pak.
2: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
5: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Malam ini pendengar ada kesempatan untuk Anda bisa kasih pendapat di WhatsApp di 0811-3820-9440, di Instagram RRI underscore Kupang, atau juga di Facebook ya, atau boleh di line telepon. Kalau saat ini disebutkan angin kencang, apa yang paling bikin Anda khawatir? Kapal tidak beroperasi, rumah banyak debu, listrik padam, atau juga pohon tumbang? Boleh kasih pendapatnya. Terima kasih untuk yang sudah kasih pendapat bahwa sebagian besar ini bilang takut pohon tumbang dan juga rumah banyak debunya. Yang mau bergabung di telepon boleh di 0380825444 dan 0380843-1152. Dan saya sapa yang bergabung di line telepon untuk malam hari ini. Oke, dicoba di line telepon untuk malam hari ini. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam, Kakang.
0: Selamat malam, ya.
1: Mamiri Nemlin, Esau.
0: Mamiri di Esau. Bagaimana Mamiri? Angin lumayan kencang di sana kok.
1: Kalau malam dia kurang, Kakang.
0: Betul, ya, betul. Ketong memang malam angin kencang, malam angin kurang, bahkan tidak ada sama sekali ya, Mama.
1: Iya, kalau pagi-pagi itu angin keras, jam 4 itu berkeras sekali.
0: Iya. Nah, waktu angin kencang begitu itu Mama paling khawatir apa,
1: Mama takut ini rumah rubuh, pohon tumbang, habis ini listrik padam.
0: Kabel-kabel
1: itu celah-celah kayu, sekarang
0: iya.
1: Dipendayakan
0: deh. Betul, karena memang kalau kabel lewat di daerah-daerah tertentu yang agak banyak pohon kayu itu biasanya kita takut jangan sampai listrik padam. Kalau listrik padam urusannya panjang, harus telepon PLN lagi. Kapan dia datang, kapan dia pasang kembali, kapan nyala lagi. Padahal ketumpung aktivitas di rumah ini maunya jalan terus begitu dengan listrik, menggunakan listrik.
1: Saya itu di samping pintu samping bagian besar itu ada satu pohon kayu kering dia tumbang di pintu. Ada kabel di situ, jadi saya harus telpon ke pusat ke PLN 123 sekarang. Jadi sehingga lama dia ada perintah datang, jadi kata itu kayu kata bilang kalau tidak lapor besok balik ini mana 123 karena sakit tuh kata.
0: Betul.
1: Kayu kecil tapi itu kan tahu dia bahaya, kan kabel itu pas di pintu samping.
0: Apalagi kayunya kayu kering.
1: Iya. Ya satu lagi satu untuk di kelurahan Usa di depan Bank BRI dan Bank MCC itu ada konser gitu. Kalau bisa nak kering, kalau bisa lihat itu pohon kayu. Pokoknya karena itu di jalan negara.
0: Itu pohon besar sekali ya, Mama. Itu kita bisa berdiri di bawah pohonnya kalau pas panas-panas begitu.
1: Iya, karena apalah itu Bank BRI dan Bank MC kalau ramai juga dia padat di situ. Kalau
0: kendaraan banyak parkir di daerah sekitar situ, Mama ya.
1: Iya. Tolong bisa perhatikan itu pohon kayu kok. So.
0: Iya.
1: Itu di tengah-tengah jalan negara, jadi yang sampai dia makan korban berkata mulai dia.
0: Betul.
1: Ini angin yang salah, ini listrik yang salah, pohon yang salah, atau tuan tanah yang salah pun itu pohon.
0: Padahal ketong harus berupaya supaya jangan sampai ya pokoknya kalau ada pohon yang terlalu besar rindang mulai pikir-pikir untuk pangkas sudah.
1: Iya, bukan hanya di sekitar Nusa, tapi di sepanjang jalan dari desa ke sampai ke kabupaten
0: itu. Betul, betul. Pohon-pohon besar itu yang menghalangi kabel listrik itu kita harus perhatikan juga itu ya.
1: Jangan sampai dia makan korban dulu.
0: Betul.
1: Kita salahkan itu kayu-kayu bodoh.
0: Seperti kemarin di daerah Naibonat itu angin kencang, pohon gewang sudah makan korban, harta begitu. Ya kalau harta seketok masih bilang ya sudah biar sudah relakan. Tapi kalau korban nyawa ini
1: agak itu barang-barang itu ketong cari doi barang-barang.
0: Betul, betul Mama ya. Ya makasih Mamiri. Terima kasih Mamiri untuk berbagi pendapat. Salam. Iya, terima kasih sama-sama Mak Mary dari Oesau sudah berpendapat. Kata Mak Mary paling takut itu kalau listrik padam, pohon tumbang, itu paling takut itu ya. Ya, kita mungkin masih bisa atasi kalau misalnya hanya sekedar rumah banyak debu ya. Tapi kalau rumah sudah terbongkar, ya bagaimana? Kalau rumah banyak debu ya masih kita bersihkan, bisa kasih bersih. Tapi kalau rumah tak bongkar, ya angin tiup bawah dia punya seng-seng, agak repot begitu ya. Mak Miri, terima kasih sudah berpendapat. Di Instagram boleh, di Facebook boleh, di WhatsApp boleh. WhatsApp 0811-3820-9440. Tadi Kak Wati kasih pendapat bahwa yang paling ditakutkan Kak Wati itu, menurut Kak Wati itu yang paling ditakutkan atau paling dikhawatirkan itu apa tadi ya? Ada pohon yang tumbang ya, karena membahayakan sekitar sehingga menimbulkan korban. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas yang sudah berpendapat. Menurut Kak Wati yang paling banyak bikin khawatir ketika anginnya sangat kencang adalah pohonnya tumbang karena membahayakan sekitar sehingga menimbulkan korban. Terima kasih untuk Kak Wati yang sudah berpendapat di 0811-3820-9440. Ada juga yang berpendapat di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Yang paling ditakutkan terkait dengan angin kencang, apa yang paling bikin khawatir? Apakah kapal tidak beroperasi, rumah banyak debu, listrik padam, atau juga pohon tumbang? Disampaikan oleh Kak Deli ini ya, rumah banyak debu yang paling ditakutkan. Yang mau bergabung lagi boleh di 0811-3820-9440, 0380-825-444, atau 0380-843-1152. Selamat malam.
2: Malam Kak Sony.
0: Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Sisilia.
0: Kak Sisilia. Kak Sisilia di daerah mana nih Kak Sisilia?
2: Di daerah Ketinggian di Mantasi.
0: Ketinggian di Mantasi. Ketinggian itu kalau angin tiup satu kali bisa langsung kita rasakan begitu kok.
2: Iya, begitulah Kak Sony. Kalau di sini pohon besar ada, tapi rumah aman saja.
0: Aman-aman saja ya.
2: Ini angin masih kencang ini Kak Soni.
0: Masih kencang sampai sekarang malam hari.
2: Yang paling aku takut itu pohon tumbang Kak Soni.
0: Oh iya iya, karena di tempat Kak Sisilia ini ada pohon yang tumbang, ada pohon tinggi dekat Kak Sisilia.
2: Ada. Tapi tidak terjadi apa-apa Kak Soni, aman.
0: Iya, syukurlah.
2: Itu
0: iya.
2: Pohonnya, pohon samping yang di depan rumah saya ada pohon tetapang juga. Jadi di sini aman, tidak ada terjadi apa-apa.
0: Iya, tapi biasanya kalau pohon-pohon itu kalau sudah mulai rimbun itu dipangkas-pangkas kok atau sonde?
2: Iya, di apa ya, dipotong saja lah separuh.
0: Dipotong saja separuh.
2: Yang paling
0: atensif
2: yang lainnya tuh.
0: Iya. Jadi Kak Sisilia paling takut kalau misalnya pohon tumbang itu saja kok. Selain iya. Debu begitu atau mungkin listrik padam apa?
2: Listrik padam paling tak juga karena gelap kan Kak Soni.
0: Iya. Bukan maksudnya begini, kalau angin kencang dan ketakutannya jangan sampai khawatirnya listrik padam begitu ada?
2: Ya pasti khawatir.
0: Pasti khawatir.
2: Kalau saya ingat 2021 itu kan pohon yang di depan rumah kita tumbang.
0: Sempat,
2: tapi
0: sempat.
2: Tidak kena rumah, cuma dia tumbang
0: lainnya
2: di lain.
0: Iya,
2: dari
0: iya.
2: Pagi-pagi itu bapakku langsung bersihkan itu ranting-ranting yang patah itu.
0: Iya.
2: Pohon pisang saja pernah tumbang juga nah di sini.
0: Di karena angin kencang ya Kak Wati.
2: Iya betul.
0: Oke, baik. Jadi
2: oke, aja,
0: baik, makasih Kak Sisilia dari Mantasi, terima kasih. Kekhawatiran paling besar yang dikhawatirkan oleh Kak Sisilia dari Mantasi adalah kalau pohonnya tumbang ya, karena pohonnya tumbang di sana. Terima kasih, karena bukan saja pohon-pohon yang kokoh, tapi juga pohon-pohon seperti pohon pisang dan lain-lain ya. Ini yang paling dikhawatirkan kalau pada saat angin kencang, apa yang paling banyak dikhawatirkan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang terus juga pantau di Instagram dan juga kasih ikutan polling kita. Apa yang paling Anda takutkan ketika angin kencang ya? atau anginnya kencang seperti saat ini. Apakah kapalnya tidak beroperasi, rumah banyak debu, listrik padam, atau juga pohon tumbang? 50% memilih rumah banyak debu yang paling dikhawatirkan, lalu kemudian juga 50% memilih pohon tumbang. Ini yang di Instagram ya. Tapi yang di Facebook juga sama, masih sama-sama 50% dan 50%. Tapi di telepon tadi ada pilihan terkait dengan listrik yang padam dan juga belum ada yang memilih kapal yang tidak beroperasi. Boleh memilih ini juga, karena memang ada 4 pilihan, angin kencang apa yang paling bikin khawatir, kapal tidak beroperasi atau tidak jalan, bepergian keluar pulau, rumah banyak debu, listrik padam, atau pohon tumbang. 0811-3820-9440, 0380-8254-44, atau juga boleh di Instagram, boleh juga di Facebook. Pendengar paling besar wilayah sungai Nusa Tenggara Timur 2, Nusa Tenggara 2 menyiapkan pembangunan jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang akan dibangun di 42 lokasi di NTT yang sudah lolos verifikasi pada tahap pertama tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan irigasi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan yang diprediksi akan semakin meningkat. Pelaksana harian Kepala BBWS NTT Davianto Franky Welkis mengatakan, pembangunan ini merupakan kelanjutan dari program percepatan irigasi yang sudah dimulai sejak diberlakukan Presiden nomor peraturan Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi. Jadi ada 42 lokasi di Nusa Tenggara Timur yang saat ini lolos verifikasi untuk mendapat pembangunan jaringan irigasi. Mudah-mudahan di lokasi Anda juga menjadi lokasi yang siap untuk pembangunan jaringan irigasi di 42 lokasi di Nusa Tenggara Timur. Ooh, baby, there is something about you.

0: berkonsultasi pendapat boleh di 0811-3820-9440. Kalau angin kencang seperti saat ini, apa yang paling bikin Anda khawatir? Kapal tidak beroperasi, rumah banyak debu, listrik padam, atau mungkin pohon tumbang? 0380825444 atau 0380843112 juga boleh. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Cliff dari Manado.
0: Kak Cliff dari Manado. Gimana Kak Cliff?
1: Baik.
0: Cliff, sorry. Cliff ya,
1: Cliff.
0: Cliff,
1: C-L-I-F
0: gitu. Oh, Cliff, oh iya, iya, iya. Gimana Kak Cliff?
1: Ya, dari siapa ini?
0: Saya Sony, Kak Cliff.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik Kak Cliff. Gimana di Manado musimnya, musim apa nih? Musim anginnya kencang apa gimana?
1: Ah, betul, panas. Disertai dengan angin yang kencang.
0: Anginnya kencang. Makanya berapa hari sudah angin kencangnya baru?
1: Harus hati-hati loh.
0: Iya, hati-hatinya karena takut apa? Paling banyak Kak Cliff takutkan itu pohonnya tumbang, listriknya padam, rumah banyak debu, atau mungkin kalau di pelayaran kapal tidak bisa beroperasi.
1: Kalau saya memilih, kalau darat gitu kan, di darat yang saya takut itu pohon tumbang itu.
0: Pohon tumbang paling bahaya itu ya.
1: Mm-mm,
0: apalagi kan apalagi kalau pohon tumbang kemudian ada ini apa namanya kabel listrik yang dekat nyawa itu ya, bahaya sekali itu
1: sekali,
0: ya.
1: Betul sekali, biasanya begitu. Makanya saya juga kalau berkendara, apalagi bawa kendaraan sepeda motor gitu kan.
0: Iya.
1: Terus melintasi ada biasanya kan ada pohon-pohon yang udah umurnya udah tua gitu kan. Kita juga harus berhati-hati. Kadang-kala kan ketika angin kencang itu kan biasanya itu udah rapuh itu cabang-cabangnya atau ada yang kering.
0: Iya.
1: Sebetulnya kalau dari kalau daerah era Manado ada dekat Koni gitu kan, lapangan Koni.
0: Oh iya. Iya.
1: Itu pohonnya udah mereka bilang udah ratusan tahun kali itu kan. Sebetulnya saya usul sebenarnya sih, walaupun nggak tahu ya ke mereka dengar sebenarnya, belum saya sampaikan ke opini publik atau dialog sulit bicara begitu. Seharusnya itu ada papan informasi begitu, peringatan begitu kan?
0: Iya.
1: Biasanya begitu. Biasanya pernah ada sih mobil.
0: Papan informasi mobil kalau pohon situ, tumbang gitu.
1: Istilah berarti area yang sangat
0: rawan.
1: Rawan karena cabang atau ranting-rantingnya itu kan. Kalau cuman mobil atau kendaraan yang lecet itu nggak apa-apa, tapi orang kalau manusia itu kan
0: lebih
1: berbahaya itu kan.
0: Jadi kalau kalau orang Manado bilang torang sudah dikasih itu jadi totofore torang
1: Aduh tahu dong Son.
0: Iya dong, kita
1: saya kira hanya hanya Kak Son tahu itu. Torang semua basudara.
0: Iyo.
1: Ada kita, lain lagi ya.
0: Torang tengah jadi basudara dari utara sampai selatan begitu. Jadi kalau totofori di utara,
1: di NTT itu, itu beta juga sama ale gitu, sama kayak Ambon atau beda?
0: Kalau beta ya sama Ambon, ya. Tapi kalau ale ya di Ambon saja, kalau di NTT ya bukan ale.
1: kalau aku gimana? Kalau aku bahasa
0: beta.
1: NTT itu apa?
0: Beta.
1: Oh beta.
0: Iya.
1: Cuman beta aja yang kayak Ambon gitu ya?
0: Iya.
1: Kau beda, kalau Manado,
0: kita
1: Sulawesi itu.
0: Iyo kita.
1: Kalau kamu itu Ngana.
0: Oh iya Ngana.
1: Nana mau ke mana do?
0: Iyo kita.
1: Oh kita mau ke mana do?
0: Iyo, tora mau kita mau pi makan apa namanya pergi makan itu apa dia punya nama dabu-dabu.
1: Dabu-dabu.
0: Iyo.
1: dabu-dabu roa.
0: Terima kasih Kak Cliff.
1: Cuma sama Manado ini ternyata profe brother Sony ini. Tahu katun bahasa
0: kita hanya hafal 1-2 kata saja kuat. nyanda sampai banyak-banyak kita kata.
1: Kita mau pakai logat-logat Manado ini kalau
0: mudah-mudahan Pak Soni. Iya, iya. Makasih Kak Klis. Makasih sudah gabung.
1: Kakak Samantar jam berapa itu Ruang Rindu?
0: Ruang Rindu di sini nanti torang mulai jam setengah 10 Kak Klis.
1: Tinggal 10, oke, iya, mudah-mudahan
0: bisa gabung. Boleh, gitu. boleh karena gabung, iya.
1: Susah juga sih mau gabung-gabung di NTT gitu, kayaknya banyak penggemar gitu.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ini sopa coba apa kita ini?
0: Bahasa Indonesia. Ya namanya orang Indonesia okay, toh, jadi seluruh daerah bisa harus tahu. Terima kasih Kak Klip.
1: Iya, menyesuaikan saja.
0: Iya.
1: Yang pasti orang itu Bineka Tunggal Ika.
0: Bineka Tunggal Ika pasti Kak Klip. Iya. Betul.
1: Katong sama bersaudara, orang sama bersaudara. Iya,
0: betul. Makasih Kak Klip ya.
1: Iya,
0: terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Kak Klip dari Manado sudah bergabung. Paling ditakutkan itu kalau pohonnya besar. Tapi menurut Kak Klip ini yang paling bisa dilakukan yaitu kalau di pohon-pohon di lokasi-lokasi tertentu mungkin kasih papan informasi gitu ya, kasih papan informasi bahwa ini harus apa namanya, ini daerah rawan, hati-hati pohon tumbang. Kan ada ya rambu lalu lintas, hati-hati ada jatuhan batu atau tebing gitu. Mungkin kata Kak Klif akan lebih tepat lagi kalau dikasih papan informasi hati-hati ya di daerah-daerah tertentu yang ada pohon tumbang. Kalau angin kencang apa yang Anda paling khawatirkan? Kapal tidak beroperasi, rumah banyak debu, listrik padam, pohon tumbang atau apa lagi boleh ya. Selamat malam, halo.
2: Halo, malam.
0: Selamat malam, Ruth Sahanaya. Kemarin tadi malam Bita dengar bilang ini di nama Ruth Sahanaya. Kalau gabung dengan suara begini, ini Ruth Sahanaya. Bita dengar Kakak Fungki kasnama begitu. Nah, ini jadi ini.
2: Bita paling takut kalau pohon tumbang dengan angin puting beliung, angin takut darah.
0: Iya, paling takut itu.
2: Paling takut itu.
0: Baru
2: pernah
0: begini mak.
2: Waktu masa kecil pernah kena itu, bermain di lapangan.
0: Iya.
2: Terus angin datang. Maka angka bawah 2 meter.
0: Jangan baru masih kaliu anak tuh mak.
2: Masih unyu-unyu.
0: Kaliu anak begitu kota fi ide angin set kali ju. Sudah. Untung kok di sini angka naik begitu ya. Kalau di angka
2: ada,
0: iya, angka
2: di Kupang kan sana ada hutan terlalu lebar,
0: betul.
2: Lebar luas kayak sama kayak di Mebona situ.
0: Iya. Iya. Kalau pas angin terputar begitu kok di angka naik baru mentua angkat tangan dari atas. Damai sejahtera bagimu. Itu suka tuh sumerinding. Iya, ketawa supaya batuk sembuh toh mama. Tapi begini, apakah juga mama termasuk di dalamnya yang kalau musim angin kencang begini paling takut kalau musim penyakit. Bibir pecah-pecah, takut justru sariawan, memang ini musim.
2: Tapi memang di musim, jadi ketong sendiri bisa bilang takut. Ketong bilang menghindar bisa tetap kena.
0: Sendiri bisa menghindar karena memang begitu. Mak boleh suara begitu, tapi beta juga main ada tahan-tahan nih, ada apa namanya bibir pecah-pecah sariawan dong nih. Itu beda-beda orang kan. Atau mungkin ada satu yang bilang, mak boleh suara begitu, mak Bita nih tenggorokan karmana. Itu macam-macam lah, flu dan lain-lain.
2: Oke, sama-sama. Ini bapak cucu pun iPad ini dia bunyi lebih besar daripada
0: lebih suara. Bita ada dengar nih, ternyata siapa yang di belakang, ternyata beliau ada lagi rame-rame.
2: Cucu dua, cucu perempuan dua orang, yang satu itu SMA, kelas satu, yang satu baru umur 2 tahun.
0: Luar biasa, lebih gampang mengurus yang 12 tahun, yang SMA kok yang baru kecil-kecil.
2: Aduh,
0: sama-sama
2: semua.
0: Makasih mama.
2: Oke.
0: Sehat-sehat, Mak. Halo, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Mak Miri. Cepat sembuh. Terima kasih untuk Mak Miri yang sudah bergabung. Bagi Mak Miri, ini satu lagi ya, yang mungkin juga bisa kita paling takutkan. Kalau anginnya jadi kencang, ya jangan sampai ada angin puting beliung. Karena ada pengalaman masa kecil, angin puting beliung. Angkat bawah sedikit, angkat sedikit Ya, dan juga memang kita di daerah yang tidak banyak pohonnya, tapi 1-2 pohon yang besar itu menakutkan, begitu ya. Terima kasih untuk Mak Miri yang sudah berpendapat malam hari ini ya. Boleh, yang mau berpendapat masih boleh di 0811 3820 9440, atau boleh gabung di Instagram atau di Facebook ya, atau di WA komentari bagian angin kencang, apa yang paling bikin Anda khawatir, apakah kapal tidak beroperasi atau rumah banyak debu, listrik padam, atau pohon yang tumbang. Kita masih terus sampai pukul 20, nanti pukul 20 ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Terima kasih untuk ada yang sudah berpendapat malam hari ini. Tadi ada alternatif untuk Anda pilih. Kalau Anda paling dikhawatirkan apa, kalau misalnya dalam kondisi angin yang sangat kencang, apa yang paling bikin Anda khawatir? Kapal tidak beroperasi, rumah banyak debu, listrik padam, dan pohon tumbang. Terima kasih. Ada dua pilihan dari Anda, yaitu rumah banyak debu dan pohon tumbang. Tapi juga tadi di lain telepon, itu ada juga yang takut dengan jangan sampai itu banyak penyakit, dan juga ada yang takut dengan jangan sampai ya dua sekaligus ya, pohon tumbang lalu kemudian listriknya padam. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di polling ini, sudah di Instagram ya, 33% memilih rumah banyak debu, 33% memilih listrik padam, dan 34% memilih pohon yang tumbang. Ya, jadi lebih banyak pohon tumbang yang paling banyak ditakutkan ya. Terima kasih yang sudah berpendapat, tetap dengar Pro 1 pukul 20 nanti. Anda bisa simak warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, satu nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya. Sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi.

0: Kami dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandio Pandi, RRD Portugal Plus Udara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
2: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
3: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
4: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
3: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
5: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
7: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
5: Oke, kalau Pak Liu?
7: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama, direktur utama yang menyetujui.
5: Direktur utamanya?
7: Pak Raymond Liu.
5: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
7: Iya.
6: Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
8: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
5: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
9: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
5: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
6: Siap. Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
10: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
11: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
10: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
11: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
12: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Salah satunya tempe.
11: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Men- Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
13: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
14: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
13: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
15: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
13: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
16: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
17: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
16: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
17: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN dan perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
16: Belum ada bukan berarti tidak ada. Iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMKB, BPD, seperti biasanya seperti itu.
17: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
18: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
19: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
20: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
19: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
18: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
19: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala atau piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Cilolupo, TGRRI, terus Mudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, sebuah mobil yang tertimpa pohon akibat angin kencang di Jalan Timor Raya pada Sabtu kemarin. Peristiwa ini yang melibatkan mobil Toyota Rush nomor polisi ini kemudian menyebabkan Kapolres menyebutkan bahwa sesaat setelah menerima laporan, personel Polsek Kupang Timur bersama piket ke lokasi untuk melakukan penanganan. Kapolres Kupang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama kondisi cuaca yang belakangan ditandai dengan angin kencang dan berpotensi menimbulkan pohon tumbang maupun bahaya lainnya. Kapolres Kupang mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan meminta untuk berhati-hati saat berkendara, terutama ketika cuaca ekstrim atau angin kencang. Apabila melewati pohon yang berpotensi tumbang atau situasi yang membahayakan pengguna jalan, segera laporkan kepada pihak terkait untuk segera ditangani. Keselamatan harus menjadi prioritas, kata Kapolres Kupang. Informasi dari rri.co.id, Kapolres Kupang mengimbau warga waspada angin kencang dan juga pohon tumbang.

0: Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: untuk cek lokasi. Ah, oke.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati!

Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai dari penyediaan lahan dan juga benih unggul sampai kepastian pasar dan juga perlindungan produksi domestik dari tekanan kedelai impor. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widya Stuti mengatakan peningkatan produksi kedelai memerlukan penguatan dari sisi hulu hingga ke hilir agar kebutuhan bahan baku industri pangan semakin banyak dipenuhi dari dalam negeri. Kata Widya Stuti dalam seminar nasional menguatkan ketahanan pangan nasional menyebutkan kuncinya lahannya harus ada, benih unggulnya harus ada. Berdasarkan paparan Kemenko Pangan, 10 langkah ini terdiri dari penyediaan lahan, benih unggul, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, irigasi, sumber daya manusia. Ada juga pendampingan, pembiayaan hilirisasi, kepastian pasar, dan juga perlindungan produksi dalam negeri dari kedelai impor. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Ada 10 langkah yang disiapkan oleh Kemenko Pangan untuk percepat swasembada kedelai

0: Halo Yas, kita udahan aja ya.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang malam ini,
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Di 27 Juli 2026, kembali hadir untuk Anda Ruang Rindu di 21.30 mulainya. Kesempatan untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini sampai di pukul 23, 1 jam setengah kurang lebih. Dan malam ini ada lagu-lagu mancanegara. Listnya lumayan banyak disiapkan oleh Pak MD kita. Ada Never Gonna Give You Up. Kemudian ini dari Rick Astley. Kemudian ada Mariah Carey dengan Hero. Ada Dire Straits dari dengan Walk of Life. Kemudian ada Bon Jovi, Bed of Roses. Ada Extreme dengan Modern Words. Ada Phil Collins dengan Can't Stop Loving You. Ada Master Big dengan To Be With You. Ada Tracy Chapman dengan Gimme One Reason. All For One, I Swear. Kemudian ada Michael Bolton dengan Said I Love You But I Lied. Ada Celine Dion dengan The Power of Love. Ada Michael Jackson dengan Billie Jean. Kemudian ada Madonna dengan Frozen. Ada Savage Garden dengan Truly, Madly, Deeply. Ada Britney Spears dengan Don't Let Be The Last To Know. Dan ada The Cranberries dengan Zombie. Masih ada lagi ya? Ada Berlin dengan Take My Breath Away. 0380-825-444, 0380-843-1152. Mungkin nama penyanyinya saja yang Anda kenal dan pengen dengar ini boleh ya, karena judulnya Talalu Balibet. Balibet itu apa ya? 0380-825-444, 0380-843-1152, dan 0811-3820-9440. Penelpon pertama malam ini, selamat malam Ruang Rindu.
6: Shalom. Shalom.
7: Selamat malam Kak Soni.
6: Selamat malam Bapak.
7: Ini Kak Soni yang paling ganteng, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
6: Bukan semua salah.
7: Shalom kakak sayang.
6: Shalom Bapak Miller. Bagaimana? Ya, di mana Bapak Miller, benua mana ini malam kok?
7: Ini benuanya benua di Jalan Salak Tebet, ada Kukuru'u nih kakak.
6: Kukuru'u. Nah suara
7: ini
6: dulu. Kalau suku Kuru'u begitu ada suara Kukuru'u.
7: Iya kakak.
6: Iya Bapak.
7: Kakak diberkati Tuhan.
6: Iya.
7: Kita sering lewat itu nonton tuh lewat live stream, melihat kakak nah.
6: Oh iya, begitu kok.
7: Ternyata kakak masih ganteng nah.
6: Masih ya.
7: Iya, terima kasih Tuhan.
6: Hampir.
7: Kakak ganteng nah.
6: Hampir susonde lah.
7: Baik, Kak Soni,
6: ya,
7: Berlin.
6: Bapak. Baik, Berlin disiapkan.
7: Itu lagunya. Lagu itu cukup lama tuh kakak.
6: Cukup lama didengarkan. Mudah-mudahan ya. Apa dia punya nama, kenangannya bisa terulang lagi setelah dengar ini lagu. Silakan Bapak. Betul. Menyapa siapa
7: kok. Itu kan dulu mau mati, ya. Mau cinta dari my tuan.
6: Aduh. Jadi itu hati dukdak itu masih ada. Tapi dukdaknya hatinya pada saat itu sako atau sampai sekarang masih tetap dukdak?
7: Sampai kalau sekarang.
6: Sampai sekarang. Ini yang bernama cinta sejati.
7: Ujung di cinta indah di doa nak kakak.
6: Oh begitu eh. Ini kayaknya ketemu perlu belajar dari Bapak Miller ini.
7: Beta mesti belajar banyak dari kakak nak.
6: Bikin kursus cinta Bapak. Silakan
7: baik,
6: Bapak menyapa siapa? Iya boleh.
7: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus, berikan kakak Soni sehat dan semua kru tetap sehat ya kakak ya.
6: Iya.
7: Nah Tuhan memberkati. Salam yang pertama, ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa.
6: Abadi selamanya.
7: Abadi, yaitu Bapak Yahuda di Oeniko. Selamat malam. Yang berikut lagi ada juga Itoria di Jakarta. Ada kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, Bapak Putus. Nalado di Fonten, selamat malam. Tunjuk suara dulu kok. Yang berikut ada Ibu Utri dan Bang Fredik di Merauke.
6: Merauke.
7: Ya, yang berikut untuk Itoria besu salam. Itoria di
6: iya.
7: Jakarta ada kakak Ferry di Soe, Bu Papa di Tanjung Toda. Dan plus minus ini biar salam dua kali untuk kakak Ayu.
6: Iya.
7: Di Masohi Maluku Tengah kakak. Mau pantun sedikit yang katau kakak boleh kok?
6: Boleh.
7: Putih kurus mandi.
6: Aduh,
7: di papan.
6: Masih kurus.
7: Papannya papan jati.
6: Aduh.
7: Aku kurus bukan karena tidak makan. Aku kurus memang zaman pedis nak kakak.
6: Aduh, repot sudah. Terima kasih
7: baik,
6: Bapak Miller.
7: Terima kasih kakak.
6: Selamat malam.
7: Salam indah pesantun.
6: Ya.
7: Miller Kausis Keluarga Jalan Salak, Kelurahan Waipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam kakak.
6: Halo,
7: saya.
6: Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Miller orang pertama bergabung di 8431152 lagunya Take My Breath Away dari Berlin. Terima kasih sudah gabung. Yang mau gabung juga boleh di 0380825444 0380843 1152. Boleh di WhatsApp di 0811380094440. Listnya lumayan banyak karena memang waktu kita cukup panjang disiapkan oleh Bapak MD kita. Ada Britney Spears dengan Baby One More Time, ada Roxette dengan The Look. Ini lagu tahun 80-an dan 90-an ya. Bisa pilih-pilih lagunya yang kira-kira pas di hati dan ada kenangannya tersendiri, boleh lah ya. Selamat malam Ruang Rindu.
8: Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
8: Dari
6: Kota Dingin Soe. Silakan Kota Dinginnya. Kita omong deng kota nih ya. Ya, mari silakan Bapak Kota.
8: Ferry.
6: Oh, the Ferry. Oke, okay. Silakan Bu Ferry. Silakan.
8: Michael Bolton.
6: Ya, Michael Bolton. Oh iya, ada. Michael Bolton, Michael Bolton tidak ada nih.
8: Ada.
6: Di mana tadi? Tidak ada.
8: Ada Jackson dengan Michael Jackson.
6: Michael Jackson bukan Michael Bolton. Oh ada. Oke, okay, Michael Bolton disiapkan, silakan. Aduh, saya yang lihat yang kurang betul ini ya. Oke, okay, silakan.
8: Helm pertama.
6: Kenapa Bung Ferry nangis kok? Jangan nangis dulu
8: Pilek.
6: Oh pilek, oke. Okay.
8: Helm pertama untuk pemilik yang berlewat.
6: Iya.
8: Apa ini ditilang? Disilir mentasi ala di alat. Di usaha. Mau endes kau dewan Niko.
6: Iya.
8: Kakak di masuki. Mungkin di mana tepen. Kadi ala di usaha. Manita di ateta. Tapi jadi pintu ni. Alak.
6: Iya.
8: Terindah di Bogor. Ibu Natali di Toli-Toli dan semua yang lagi stay.
6: Iya.
8: Ibu Ma Aileen di Niki-Niki dan Ibu Wati di Perumnya.
6: Iya.
8: Untuk Sony dan siapa di studio?
6: Saya dengan Kak Ben.
8: Dengan Kak Ben, salam selamat malam.
6: Iya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya. Selamat malam. Ini ada nada-nada dari naik-naik ke Sikumana ini kok. Halo.
9: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kakak Tony.
6: Selamat malam. Betul toh, di Bung Suara memang suara-suara Sikumana nih.
9: Benar sekali Kakak.
6: Iya, Mama Susan, bagaimana kabar?
9: Kabarnya puji Tuhan selalu sehat seperti Kakak Sony.
6: Iya, syukur, syukur. Mama Susan?
9: Iya.
6: Makan terakhir tadi jam berapa?
9: Ini barusan makan habis Kakak Sony.
6: Aduh, setengah malam ini Mama. Kerma?
9: Soalnya Mama Susan baru pulang ada kerja Kakak pun kubur. Kan Mama Susan pun Kakak barusan tanggal 7 itu meninggal.
6: Oh, begitu. Ya. Jadi baru habis kerja kubur pulang makan dulu.
9: Iya, baru pulang makan malam ini.
6: Iya. Oke, Mas Susan. Sambil makan malam dan selonjor-selonjor kaki supaya bisa agak sedikit mengantuk, lagu apa yang pas? Maria Carey kah? Atau Bon Jovi kah? Atau Mr. Big, atau All for One, atau Celine Dion, Michael Jackson, Madonna, Savage Garden, Britney Spears.
9: Michael Jackson,
6: disiapkan.
9: Michael Jackson, khususan diwakili
6: iya.
9: Dengan lagu Michael Jackson saja.
6: Iya. Supaya hatinya senang, Michael Jacksonnya saya siapkan, Mama. Silakan.
9: Mau salam yang pertama, selamat malam buat Kakak Sony dan salam buat semua-semua, sah.
6: Iya.
9: Selamat malam, selamat dan salam.
6: Shalom, terima kasih untuk Mama Susan dari Siku Mana yang sudah bergabung malam hari ini. Line telepon di 0811-3820-9440. Penelpon berikut, dari mana selamat malam?
10: Selamat malam.
6: Aduh, meyakinkan sekali. Kayaknya ini beliau nih belum mengantuk. Ini suara-suara belum sama sekali ada tanda-tanda untuk mengantuk ini. Betul kok, Opa.
10: Iya.
6: Ini memang tanda-tanda memang tadi siang agak lebih panjang istirahatnya. Kok atau Sonde, Opa? Tadi siang Sonde istirahat.
10: Istirahat.
6: Sedikit.
10: Lumayan.
6: Kalau Opa kalau siang istirahat itu berapa jam ya? Sampai 2?
10: Satu jam lebih ya. Iya.
6: Tapi kalau malam berarti kalau satu jam lebih siang istirahat, malam berarti tidur sedu. Sonde juga Opa, malah tidak, sonde bisa.
10: Tidak juga.
6: Bisa tidur sedu.
10: Tergantung.
6: Iya. Oke, Opa. Lagu yang di zaman Opa, lagu barat yang pas, yang masih terngiang-ngiang dalam kenangan. Tadi ada Bung Ferry dari Soe bilang Michael Bolton yang dia ingat persis. Kalau opa Celine Dion, kok Madonna, kok Britney.
10: Celine Dion.
6: Iya. Beta suyakin ini kalau opa ini pasti lagu yang 90-an. Yang muda-muda lah pokoknya kalau opa ambil mah ya. Termasuk ini KKN atau opa.
10: Nah itu
6: iya opa
10: terkontaminasi
6: dengan zaman ini.
10: Iya.
6: Oke opa.
10: Oke. Salam dulu katanya.
6: Boleh opa.
10: Nah, yang pertama untuk Bung Ferry dari Arisawe.
6: Iya.
10: Aman-aman
6: tapi dingin. Makanya Bung Ferry ada pilek itu tadi.
10: Itu memang pilek ini sekarang sudah
6: dikurangi. Bukan saja, iya bukan saja dingin opa, tapi itu apa dia punya nama angin nih?
10: Iya betul.
6: Bikin ketong pilek tambah semakin menjadi-jadi.
10: Iya. Untuk masukan di sisi mana yang baru lewat, jangan yang dari ada.
6: Iya.
10: Satu lagi ada Bung Pades, kemudian dari kita ada Bapak Bukit Peto, ada sisi di Mantasi. Oh ya tadi malam ada ini siapa? Ada yang dari Rote, Natalia.
6: Iya, kakak Natalia dari Rote.
10: Iya, Natalia dari Rote.
6: Bilang di Rote hujan, nah.
10: Itu
6: sudah. Di Ketong di sini sonde hujan, di Rote hujan, nah.
10: Itu sudah ke Rantai Selatan, nah.
6: Iya, betul.
10: Yang dari kita ada Teri dari Bogor, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Bang Bintaru Terima Rote, ada Kak Puja.
6: Iya.
10: Ada Putra Tengah di Fakta. Ada satu lagi ada Bang Andi Yudhistira. Ada Diona Dewa Sapa dan Mak Ima di Satelodi dan Bung Endang ya. Bung Endang
6: iya.
10: Siapa namanya Bung Andesko di Oniko dan semua Kasoni.
6: Iya apa?
10: Malam Kasoni.
6: Yang satu ada nonton Asmara Gen Z atau Merangkai Kisah Indah atau Terikat Janji kok atau Wajah Cinta yang lain kok atau apa di mana ini sinetronnya judulnya ini.
10: Itu. Saya tidak ikut di Kasoni.
6: Iya apa?
10: Lagi sekarang lagi asik itu.
6: Iya, kalau diskusi politik mah obat ikuti, tapi kalau yang begini hukum ikuti.
10: Ah, iya.
6: Oke, okay, apa?
10: Itu hobi.
6: Ya, apa?
10: Kasih.
6: Ya, makasih opa. Selamat malam opa Eni dari Tilong. Terima kasih sudah gabung malam hari ini. Selain telepon 0380825444 boleh di 0380843112, boleh juga di 0811382094440. Lagu yang tadi dipilih saya hadirkan, nanti Anda bisa gabung, masih ada waktu kita cukup panjang sampai pukul 23.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Wih, jika pung makan bagus sih, son pake menangis nah.
1: Aduh, Bapak Tom, pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh eh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah sa.
0: Awena, Mama Cika eh, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

0: Wah, menyedihkan ya kalau ada yang berkata I love you tapi saya berbohong. Wah, ini Michael Bolton sudah kasih tahu kita lewat lagunya Said I love you but I lied. Dan kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Selamat malam untuk yang baru gabung dengan Ruang Rindu. Saatnya untuk bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Mama Rian di Sikumana.
0: Mama Rian di Sikumana. Bagaimana Mama Rian?
1: Baik-baik.
0: Baik-baik, oke deh Mama Rian.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa malam ini Mama Rian?
1: Yang ada rilisnya Kak?
0: Ada Phil Collins dengan Can't Stop Loving You, ada Master Big dengan To Be With You, ada Tracy.
1: Yang pertama sih.
0: Yang pertama Can't Stop Loving You. Disiapkan lagunya silakan.
1: Oke, salamnya buat Mama Miri, Pasir Panjang Kanaan. Ada Bunda Asmi, Bunda Natalia.
0: Iya.
1: Mama Jessie, pokoknya buat semua-semua saja.
0: Semua-semua yang... saja, ya.
1: Pendengar Pro 1.
0: Iya.
1: Selamat malam saja buat semua, kompak-kompak selalu di udara.
0: Oke.
1: Okay. Buat kakak penyiar, makasih banyak, he.
0: Terima kasih, Mama Ria. Hati-hati, teh, semalam.
1: Iya, dia mau
0: cikuman, ya. Iya, betul. Jadi pakai apa nih? Naik ojek sako atau terbang sabai su? Terbang malam hati-hati, oh tabrak kabel listrik dong, nak ketong repot su, sampai si

0: kemana, jatuh di Naikolan atau Epura, sini yang repot. Terima kasih Maria, selamat malam.
1: Oke kakak,
0: ya, selamat malam. Ya, Mama Rian dari Sikomana. Penelpon berikutnya, kayaknya ini dari benua lain nih, penelpon berikut ini. Halo.
2: Halo,
0: iya, ah, tuh kan betul dari benua lain toh. Tagal su arah tipi sana jalan su mulu saju. Mama Jesse dari Lelogama, kabar baik kok Mama Jesse? Kayaknya su 60 tahun lalu sonda apa katu mede Mam Jesse. Teh Mam Jesse pi mana he?
2: Ada pi merantau.
0: Aduh, di mana?
2: Dimana kok?
0: Kok pantas betunggu-tunggu nih Mam Jesse ini pi mana kok?
2: Ada cari-cari justru dengar
0: suara dia. Baik, tapi ini malam ketemu dengar suara toh. Baik su, baik su. Mam Jesse, betul. Bagaimana Mama Jesse mau dengar lagu yang apa nih? Ada.
2: Salah dengar suara.
0: Iya, yang mak lagu nak neh. Ada Rick Astley dengan Never Gonna Give You Up, ada Maria Carey dengan Hero, ada Bon Jovi dengan Bed of Roses, ada Extreme dengan Modern Words. Ini dengan orang bahasa semua, jadi Neil.
2: Neo,
0: kit mobil apa?
2: Neo mesem puter kit le nomor mesek.
0: Nomor mesek, mesek.
2: Ya. Katain
0: panen arti naksa. Eh, baik. Siap, siap, Mama disiapkan lagunya.
2: Salam nih Mama Rian.
0: Ya.
2: Bapak Botus, Kak Ferry, Bunda Natalia, ada Mama Ina.
0: Iya.
2: Endang. Tua
0: Fauk, Fauk. Asal jangan 2 RT ya, Mama. Maaf ya, nak kalau 2 RT teh.
2: Opa Eni.
0: Iya.
2: Poni, Mama Glen. Noga.
0: Iya.
2: Fani,
0: iya, tua. Terima kasih Mama Jesse dari Lelogama. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ya, terima kasih untuk Mama Jesse. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Mama Jesse sudah bergabung di line telepon. Boleh bergabung kembali yang mau bergabung malam ini. Selamat malam Ruang Rindu, halo. Oh, suaranya tidak terdengar ini. Halo, selamat malam. Nah, ini baru kedengaran. Selamat malam.
3: Ubur-ubur ikan lele.
0: Di mana itu ubur-uburnya?
3: Ubur-ubur lagi sementara bertapa.
0: Saya mau tangkap itu ubur-ubur, saya kasih makan di burung Yakob sana jadi. Supaya itu burung Yakob bisa kejar orang. Biasa burung Yakob itu kejar orang-orang yang perawat-perawat itu kah?
3: Oh,
0: iya.
3: Burung Yakob ini sekarang gara-gara kenakalan sudah ditangkap, sudah dikurung.
0: Burung Yakob itu kalau burung Yakob punya suara itu bagaimana itu?
3: Jadi kalau datang, saya punya anjing dogi namanya Bos, sudah siap. Saya suruh Bos aja.
0: Kalau burung Yakob itu suaranya bagaimana? Saya ini penasaran dengan itu burung Yakob.
3: Oh, Yakob lapar kah? Yuk, lapar tuh. Ini.
0: Yakob, ini kalau ada anjing kejar, Yakob bagaimana? Yakob dia bilang apa? Yo, kejar sudah.
3: Kenapa kan aku lapar? Ih, lapar eh.
0: Kakak Puja, sehat-sehat kak.
3: Puji Tuhan, sehat. Saya dari Sorong kemarin sampai di Bintuni. Tadi saya sudah bisa kerja.
0: Syukur ya, semuanya bisa dilewati. Duka, suka, kita bisa lewati. Karena dapat kekuatan dari Yang Maha Kuasa, toh.
3: Iya, terima kasih
0: Kak Tony. Iya, Kakak Puja. Lagunya lagu mancanegara malam ini, jadi mau didengar yang mana? Britney Spears kah?
3: Saya mau dengar lagunya Bon Jovi.
0: Bon
3: Jovi kah? Padahal bukannya biar sudah Bon Jovi ya.
0: Bon Jovi ya. Oke, okay. Disiapkan Bon Jovi-nya.
3: Oke, buat Bang buat Bang Jovi, lagu ini saya spesialkan ke seluruh penggemar pencinta ruang rindu di mana saja berada, salaman salam kompak, spesial buat Kakak Sony yang lagi bertugas, sukses selalu dan jangan lupa bahagia.
0: Iya.
3: Oke, baik, punya pamit, ubur-ubur ikan dan lele tidak pamit, sampai jumpa besok malam.
0: Terima kasih. Iya. Dadah bye-bye, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Puja dari Bintuni di 0811-3820-9440. Penelpon berikut dari Weta Bula ini saya rasa ya. Halo. Halo, selamat malam. Oh, terputus kah? Halo, selamat malam. Halo, halo. Oke, dicoba lagi ya, 0380825444 atau 0380843-1152. Itu betul toh, ini penelpon ini yang dari Perumnas Weta Bula. Ketawa, tukar ketawa.
1: Kak Sony.
0: Iya, Kakak Wati, selamat malam. Betul toh, ini dari Perumnas Weta Bula.
1: Ikut-ikutan Kak siapa? Kak Hong.
0: Oke. Iya.
1: Dinikmati aja.
0: Belum istirahat Kak Wati.
1: Lagi telepon pasti belum istirahat
0: ya. Memang begitu ya, pertanyaan yang salah sekali itu harusnya. Iya, Kak Wati mau dengar lagu apa yang pas nih?
1: Kayaknya ikutan Mak Rian tadi ya.
0: Ikutan Mak Rian, oke. Okay. Iya, baik, silakan.
1: Kak siapa? Kak Sony sama siapa?
0: Saya dengan Kak Ben.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Salam untuk Kak Sony dan Kak Ben.
0: Iya.
1: Bertugas, tunangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Terus yang baru lewat Kak Puja.
0: Kak Puja betul.
1: Mampirkan lelenya, iya.
0: Iya.
1: Marian.
0: Iya.
1: Mak Desi. Teh Dinda. Bapak Putus sudah masuk ya?
0: Bapak Putus belum masuk. Kayaknya kemarin apa? Kemarin ya gabungnya.
1: Kemarin nyambung.
0: Iya, oke. Okay.
1: Masuk,
0: oh iya.
1: Sudah makin pulih.
0: Iya.
1: Kalau Bapak Botus dengar, ayo gabung.
0: Iya.
1: Terus pendengar yang lainnya, silakan gabung.
0: Iya. Oke, Kak. Iya, makasih Kak Wati, selamat malam. Iya. Terima kasih Kak Wati dari Perumnas sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Oh, ini halo.
4: Bapak Botus.
0: Aduh, Bapak Botus. Halo, Bapak.
4: Sembuh dan sakit.
0: Aduh, Bapak sayang, sakit ke mana? Iya, betul. Lama kita tidak dengar Pak Botus pun suara. Pikir Pak Botus ada di mana padahal dalam keadaan kurang sehat.
4: Salam yang salam dulu.
0: Iya, silakan Bapak.
4: Ibu baru lima tadi, selamat malam, makasih atas senggolannya.
0: Iya.
4: Buat Bapak ini, Bu Dina, Mbak Mary, Bu Endang, Peri Soe, Ibu Natalia,
0: iya.
4: Natalia Rote, lupa Bapak Tanjung Roga, Apel, Bapak Aser, Ibu Buja, Sisilia,
0: iya.
4: Ayu, Ibu Betsi, Bu Andi, Mbak Ima dan semua-semua saya.
0: Baik Bapak. Iya, sehat-sehat Bapak. Terima kasih. Ya Pak Butus, terima kasih sudah bergabung. Kembali sehat, kembali pulih Pak Butus ya. Kita di 22.15, masih ada waktu 45 menit ke depan untuk yang masih mau bergabung, masih boleh. Dan ada kesempatan untuk Anda bergabung di telepon atau WA di 0811-3820-9440. Kita ke Michael Jackson.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Dengdong.

ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita masih terus di ruang rindu untuk malam ini 27 Juli 2026. Sudah hampir 1 jam kebersamaan kita dan masih ada setengah jam lagi untuk ruang rindu malam hari ini. Masih ada waktu untuk yang mau dengar lagu mancanegara pilihan tahun 80-an dan 90-an. Masih ada Phil Collins tadi ada yang dipilih, kemudian ada Never Gonna Give You Up tadi juga dipilih. Bon Jovi boleh pilih, Mariah Carey boleh pilih, Walk of Life boleh pilih, Extreme boleh pilih, To Be With You boleh pilih, Gimme One Reason, kemudian boleh pilih I Swear atau yang lainnya, Savage Garden boleh atau Britney Spears, ada Roxette juga ya. Yang mau bergabung masih boleh di 0380 825 444 atau di 0380 843 1152. Boleh di WhatsApp di 0811 3820 9440 untuk ruang rindu malam hari ini. Ada yang coba bergabung tadi tapi terputus, boleh dicoba kembali 0380 825 444 dan 0380 843 1152 ya untuk malam hari ini. 22 lebih 28, tadi ada yang pilih lagu ini ya, Phil Collins. Saya hadirkan lagunya dan yang mau gabung nanti mau lagu pilihannya juga boleh, nanti kasih tahu di WA di 0811 3820 9440. Saya pengen dengar lagu ini nih, nanti saya putarkan ya. Kalau memang tidak mau gabung di line telepon boleh juga di pesan teks ya.

Ya, lagu dari tahun 87, Never Gonna Give You Up, dan dinyanyikan seorang pria yang lahir tahun 1966 ya. Puncak kepopulerannya dimulai tahun 87 lewat lagu hits ini, Never Gonna Give You Up. Sudah saya hadirkan untuk yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih ada waktu untuk bisa bergabung malam hari ini. Tadi selama lagu ada yang mau coba gabung tapi terputus, boleh sekarang waktunya untuk bergabung di 0380825444 atau 0811-3820-9440. Ya, terputus boleh dicoba kembali 0380825444 atau 0380843-1152 atau 0811-3820-9440. Pilihan lagu kita masih lumayan banyak nih ya. Ada The Cranberries dengan Zombie, ada Bon Jovi, masih ada Mariah Carey, ada juga Extreme, ada Mr. Big, ada Tracy Chapman, ada All For One, ada Madonna, ada Savage Garden, ada Britney Spears, ada Roxette, ada Britney Spears lagi, Baby One More Time. Bisa pilih-pilih lagunya sampai di jam 11 malam pukul 23. Saya menyapa yang bergabung, ini pendatang baru katanya, Dede di TDM. Mau titip salam kenal untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Kupang, di mana saja berada. Salam kenal untuk semuanya, dan buat yang bertugas selamat malam. Lagunya ikutan saja ya, yang sudah request. Baik, terima kasih. Salam kenal juga untuk Dede di TDM. Boleh nanti gabung-gabung di acara-acara yang lainnya. Terima kasih Dede, selamat malam. Simpan nomornya di 08, simpan nomornya 0811-3820-9440. Lagi aktivitas apa malam ini Dede di TDM? Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ikutan. Yang mau pesan teks saja boleh ya. Di 0811-3820-9440 atau tidak mau telepon nih. Biasanya kan tapi lebih bagus telepon supaya kedengaran suara manisnya. Suara manisnya. Kayak tua adat kalau mau ini ya, serahkan seserahan itu pakai suara manis. Saya tidak ini, saya alas Bapak mau suara manis sedikit. Oke, sekarang saya hadirkan lagu berikut untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesudah lagu ini, kalau yang mau gabung masih boleh. Kita punya waktu beberapa menit lagi sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: Ya, kita di menit ke-51 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan masih ada beberapa menit lagi untuk kebersamaan kita. Masih ada yang ingin bergabung di line telepon, masih boleh. Selamat malam, Bro Rindu. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam, Bro Rindu. Halo, halo. Oke, halo, selamat malam. Bisa dicoba kembali 0380825444 atau 0380843112. Kayaknya sudah nyambung ini. Selamat malam, halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, katanya su telepon halo-halo baru mentua menyimpan apa kok bunyi-bunyi kerasa kresek.
1: Bisa ya, sudah halo dari tadi.
0: Oh, sudah halo dari tadi, tapi suaranya tidak kedengaran.
1: Oh,
0: iya
1: begitu ya.
0: Iya. Kak Natalia dari mana ini?
1: Iya, saya masih di Rote.
0: Iya, saya pikir sudah dengan perahu menyeberang sedikit ke Australia baru telepon datang.
1: Saya masih di sini, masih belum dipindahkan.
0: Belum dipindahkan. Rencana kapan dipindahkan begitu? Atau mau mengajukan pindah negara?
1: Tidak.
0: Ya, Natalia, bagaimana kabar? Sehat?
1: Kabar puji Tuhan sehat, Kakak Sony.
0: Iya, kita masih ada lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Mau dengar yang mana pasnya ini? Masih ada Mariah Carey, ada Madonna, ada Savage Garden, ada Britney Spears, ada Roxette, ada Tracy Chapman, ada Mr. Big.
1: Roxette saja.
0: Oke, Roxette disiapkan lagunya.
1: Baik, terima kasih. Lanjut dua atau tiga malam ini dingin sekali kasurnya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena memang.
1: Karena ya memang cuaca begitu.
0: Oh, cuaca. Hujannya lebat begitu kemarin katanya hujan.
1: Iya benar kasurnya. Jadi kemarin itu memang hujan. Kemarin dulu ya, itu sangat sangat lebat. Itu dia dari dini hari sampai sore hari itu memang intensitasnya
0: lebat,
1: deras kasusnya. Dan yang fatalnya itu ada dari lahan bawang dari beberapa saudara juga itu tergenang air, jadi ada beberapa yang rusak tapi ya ada beberapa juga yang bisa diselamatkan gitu.
0: Iya. Oke, mudah-mudahan semuanya jalan baik, semuanya bisa ini dan hujannya bisa lewat segera.
1: Iya, sebenarnya sudah lewat ya Suni, malah iya. Ini sangat sangat apa trik lagi panas.
0: Iya. Oke, baik Kak Natalia mau dengar lagu yang mana yang tadi Roxette. Iya, saya sudah siapkan lagunya. Silakan Kak Natalia.
1: Baik, salamnya untuk Opa Emi, kemudian ada Bapak Putus, Bapak Haris, ada Bapak Yehuda, kemudian ada Om Endang, ada Tata Hikinda di Bogor, Ibu Natalia, Pak Amiri, terima kasih, selamat malam semua. Mungkin saya jarang gabung, tapi setiap hari itu saya atensi itu kayak selalu dengar begitu.
0: Baik, terima kasih untuk selalu dengar Kak Natalia.
1: Iya, terima kasih sama-sama juga.
0: Iya.
1: Baik. Oke, terima kasih Kak Sodi, ini sudah di menit.
0: Iya, betul. Baik, makasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Kak Natalia yang sudah bergabung malam hari ini. Lagu terakhir, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon dan juga di line WhatsApp untuk malam hari ini. Ini dia, ada Roxette dengan The Look.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berikut saatnya Anda ikuti renungan malam Katolik dan juga rangkaian lagu religi Katolik sampai menjelang pukul 24 tuntas kebersamaan kita untuk malam ini.

Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk menyadari bahwa karya Allah seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Namun, jika dijalani dengan iman dan kesetiaan, akan menghasilkan buah yang besar. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan budi kami agar kami mampu memahami kehendakmu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudusmu menerangi kami sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam pikiran tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satupun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, dari hal yang kecil, Allah menghadirkan perubahan yang besar. Dalam Injil malam ini, Yesus menyampaikan 2 perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di ladang. Biji sesawi itu sangat kecil, tetapi ketika dia tumbuh, ia dapat menjadi pohon yang besar. Demikian pula dengan ragi. Sedikit ragi yang dicampurkan ke dalam adonan dapat membuat seluruh adonan mengembang. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa sesuatu yang besar seringkali dimulai dari sesuatu yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak berarti. Kita mungkin berpikir bahwa doa kita terlalu sederhana. Kebaikan kita terlalu kecil, atau pelayanan kita tidak banyak membawa perubahan. Namun, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat menggunakan hal-hal yang kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih dan ketulusan untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Sebuah senyuman mungkin terlihat sederhana,
tetapi dapat menghibur seseorang yang sedang mengalami kesedihan. Sebuah kata-kata yang baik dapat memberikan semangat kepada orang yang hampir menyerah. Sebuah pertolongan kecil dapat meringankan beban sesama. Bahkan doa yang sederhana jika dilakukan dengan iman dapat menjadi kekuatan bagi orang lain. Seperti biji sesawi yang tidak langsung menjadi pohon yang besar, demikian pula iman kita. Iman membutuhkan proses. Iman bertumbuh melalui doa, kesabaran, pengampunan, kesetiaan, dan perbuatan kasih yang kita lakukan setiap hari. Demikian pula dengan ragi. Ragi bekerja secara perlahan dan tidak terlihat, tetapi akhirnya mampu mengubah seluruh adonan. Begitu juga kasih dan kebaikan yang kita lakukan. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya. Orang yang kita bantu belum berubah. Mungkin doa yang kita panjatkan belum mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan. Namun, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Sebab Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin baru akan dirasakan hasilnya di kemudian hari. Sebuah nasihat yang kita berikan mungkin suatu saat akan diingat oleh seseorang. Sebuah doa yang kita panjatkan mungkin menjadi kekuatan bagi orang lain untuk terus bertahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk melakukan sesuatu yang berarti. Kita tidak perlu memiliki banyak harta untuk berbagi. Kita tidak perlu memiliki jabatan tinggi untuk melayani. Kita juga tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Mulailah dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan hari ini. Mulailah dari keluarga kita. Belajar untuk lebih sabar, lebih peduli, lebih mudah mengampuni, dan lebih tulus dalam membantu. Dari hal-hal kecil itulah kasih Tuhan dapat bertumbuh dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Satu doa dapat menguatkan, satu senyuman dapat menghibur, satu kata yang baik dapat membangkitkan harapan, dan satu tindakan kasih dapat mengubah hidup seseorang. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang kita lakukan. Di tangan manusia mungkin terlihat sederhana, tetapi di tangan Tuhan, sesuatu yang kecil dapat menjadi besar dan membawa berkat bagi banyak orang. Marilah kita menjadi seperti biji sesawi yang terus bertumbuh dalam iman dan seperti ragi yang membawa perubahan melalui kasih dan kebaikan. Semoga hidup kita menjadi benih kebaikan yang ditanam di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan kita. Dan semoga melalui perkataan, sikap, serta perbuatan kita, semakin banyak orang yang dapat merasakan kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Semoga firmanmu tetap tinggal dalam hati kami, menguatkan iman, meneguhkan harapan, dan menggerakkan kami untuk semakin setia mengikuti putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam setiap keadaan hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkatmu kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berilah pengharapan kepada mereka yang merasa putus asa. Serta penuhilah setiap hati mereka dengan damai dan sukacita yang berasal darimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Di akhir hari ini, renungkanlah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ambil pelajaran dari pengalaman hari ini. Jangan biarkan belenggu kesedihan menutup jalan menuju masa depan kita. Ingatlah, apapun yang menjadi perkataan dan tindakan kita, harus kita pertanggungjawabkan resikonya. Orang yang selalu mengeluh adalah mereka yang tidak pernah bisa bersyukur. Padahal tanpa disadari, karunia dari Sang Kuasa telah kita nikmati setiap hari. Menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah. Tapi itu sebuah keharusan. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Jadikan kepedihan masa lalu sebagai pelajaran menuju yang lebih baik. Karena pintu kebahagiaan selalu terbuka di depan mata. Tapi kerap kali tidak terlihat karena pintu kesedihan masa lalu tidak kita tutup. Kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Lupakan hari kemarin. Jangan sia-siakan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mampang Pagi. Kita bicara tentang parkir gitu ya. Dan di pukul 9 ada Dialog Kupang Menyapa yang akan hadirkan topik tentang cek kesehatan gratis. Bagaimana perkembangannya di Kota Kupang. Ya, dan menutup ya rangkaian Kupang Pagi di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi Ini
2: Pro 1

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen dihadirkan untuk pendengar semuanya. Dan pagi ini kita bicara tentang rahasia menggunakan uang dalam perspektif kecukupan. Dihadirkan untuk Anda pagi

0: Hari ini bersama dengan Pak Aprilia Tuslaiskodet, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Linda.
0: Shalom. Ya. Baik, ini kita mengawali hari dengan menghadirkan mutiara pagi tentang rahasia menggunakan uang dalam perspektif kecukupan. Iya, uang dan kecukupan. Iya, terkadang untuk bicara tentang cukup, apalagi bicara tentang uang, ini agak butuh apa ya? Ya, mungkin trik khusus lah gitu ya. Bisa nanti di sharing di mutiara pagi untuk hari ini. Saya langsung memberikan kesempatan ya kepada Pak Apri untuk mengawali mutiara pagi kita dengan doa, dilanjutkan dengan perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar setia Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang, dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa lagi dengan saya, Aprilia Tuslaiskodat, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, senang sekali jumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah, bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan memberi peluang untuk kami menjalani hari kami. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di pagi ini dan selama hari ini, kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan, bahkan firman Tuhan yang kami akan belajar bersama menjadi pedoman untuk kami dapat menjalani hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga, kami menyerahkan acara ini, perenungan firman Tuhan, sepenuhnya dalam kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pagi ini saya ingin untuk men-sharingkan bagian firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan ayat 10, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini saya ingin berbagi dengan tema rahasia menggunakan uang dalam perspektif kecukupan. Saudara-saudara sekalian, seseorang pernah berkata, saya memiliki hampir semua yang saya impikan, tetapi saya kehilangan damai sejahtera. Ya, pernyataan ini mengingatkan kita bahwa uang memang dapat membeli rumah yang megah, tetapi tidak dapat membeli kehangatan keluarga. Uang dapat membeli obat, tetapi tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli hiburan, tetapi tidak dapat membeli sukacita yang sejati. Saudara, di zaman yang semakin materialistis ini, banyak orang menjadikan uang sebagai ukuran keberhasilan, kehormatan, bahkan sumber dari kenyamanan. Akibatnya tidak sedikit yang rela mengorbankan waktu bersama keluarganya, kesehatannya sendiri, integritas, bahkan hubungan dengan Tuhan demi mengejar kekayaan. Ya. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa uang adalah tujuan hidup, melainkan alat yang dipercayakan Allah untuk dikelola dengan benar. Nah, dalam konteks seperti itulah, Rasul Paulus menulis nasihatnya kepada anak rohaninya Timotius. Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada Timotius bahwa jemaat di Efesus hidup di tengah kota perdagangan yang makmur, di mana kekayaan dan status sosial sangat dihargai. Sebagian orang mulai menganggap keuntungan materi sebagai tanda keberhasilan. Karena itu melalui 1 Timotius pasal yang ke-6 tadi, Paulus meluruskan cara pandang tersebut. Ia tidak mengecam orang yang memiliki harta, tetapi memperingatkan bahaya ketika keinginan untuk menjadi kaya menguasai hati seseorang. Firman Tuhan mengajak setiap orang percaya untuk hidup dalam perspektif kecukupan yang memandang Kristus sebagai sumber keamanan dan kepuasan sejati. Ya, sementara uang diajarkan atau dipandang sebagai sarana untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan ayat 10, saya mau berbagi paling tidak ada 3 kebenaran penting yang ingin sama-sama kita belajar. Bagian yang pertama, saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-9a, saya mau membacanya bagi kita. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Rasul Paulus berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat. Paulus tidak berkata mereka yang kaya, tetapi mereka yang ingin kaya. Sekali lagi, Paulus tidak berkata mereka yang kaya, tetapi mereka yang ingin kaya. Artinya persoalan utamanya bukan terletak pada jumlahnya harta yang dimiliki, melainkan pada hasrat hati yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup. Ya. Keinginan untuk bekerja keras dan meningkatkan kesejahteraan keluarga bukan sesuatu yang salah. Namun ketika keinginan itu berubah menjadi ambisi yang tidak terkendali, hati mulai dikuasai oleh keserakahan. Ya, seseorang dapat mulai mengukur nilai dirinya dengan banyak harta, rela mengorbankan keluarga demi pekerjaan, mengabaikan ibadah demi mengejar keuntungan, bahkan membenarkan cara-cara yang tidak jujur demi memperoleh banyak uang. Inilah jerat pertama yang diperingatkan Paulus. Hati yang perlahan-lahan menjadikan uang sebagai tujuan atau sebagai tuan, sementara Kristus tidak lagi menjadi pusat kehidupan. Ini yang ditentang oleh Rasul Paulus. Ya, jadi Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk hidup dalam perspektif kecukupan. Penulis kitab Ibrani juga berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Demikian juga Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Jadi saudara-saudaraku sekalian, rahasia pertama menggunakan uang dengan benar adalah memastikan bahwa Kristus tetap menjadi Tuhan atas hati kita ketika Kristus menjadi sumber identitas, keamanan, dan pengharapan. Kita tidak lagi mengejar kekayaan sebagai tujuan hidup. Sebaliknya, kita akan menggunakan setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dengan penuh syukur, dengan hikmat, dan tanggung jawab untuk memuliakan Allah serta menjadi berkat bagi sesama. Ini bagian yang pertama yang saya ingin sharingkan. Dan yang kedua, saya lanjutkan dengan ayat 9 bagian yang ke B. Ya. Di sini dituliskan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, saya ingin berbagi pada bagian yang kedua, mengenali jerat yang menjerumuskan kita. Ya, Paulus melanjutkan peringatannya dengan berkata seperti ayat yang ke-9b tadi, ke dalam berbagai-bagai keinginan yang bodoh, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam kebinasaan dan keruntuhan. Ya, kata menenggelamkan menggambarkan seseorang yang perlahan-lahan ditarik ke dasar sampai tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bahaya cinta uang seringkali tidak datang secara tiba-tiba, saudara, melainkan melalui keinginan-keinginan kecil yang dibiarkan bertumbuh dan terus-menerus bertumbuh dan kita abaikan itu. Awalnya hanya ingin memiliki barang tertentu, kemudian ingin hidup seperti orang lain, lalu merasa harus selalu tampil lebih berhasil. Dan disinilah banyak orang mulai terjebak, berhutang demi gengsi, membeli sesuatu bukan karena kebutuhan tetapi karena keinginan. Ya, bekerja tanpa batas hingga kehilangan waktu bersama keluarga, bahkan mengabaikan ibadah dan persekutuan dengan Tuhan demi mengejar penghasilan. Paulus menyebut keinginan seperti ini sebagai bodoh dan mencelakakan, karena pada akhirnya tidak membawa kepuasan, melainkan kecemasan, tekanan finansial, dan kehancuran rohani. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, rahasia kedua dalam menggunakan uang dalam mengenali jerat sebelum jerat itu menguasai hidup kita. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Jadi saudara-saudara, kecukupan bukan berarti tidak boleh memiliki harta, melainkan memiliki hati yang tahu berkata cukup di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita belajar membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan gengsi, sehingga dapat mengelola uang dengan damai sejahtera, kebebasan, dan hikmat yang berasalnya dari Tuhan. Bagian yang ketiga, saya baca ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memutus akar kejahatan dengan menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas harta yang kita miliki. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, Paulus tidak mengatakan uang adalah akar segala kejahatan, melainkan Paulus menyatakan bahwa cinta uang, yaitu sikap hati yang menempatkan uang sebagai tujuan hidup dan sumber rasa aman. Jadi ketika uang menjadi tuan, manusia mudah mengorbankan kejujuran, kasih, bahkan imannya demi memperoleh keuntungan. Ya, jadi tidak sedikit orang rela mengabaikan keluarga demi mengejar penghasilannya. Ya, melakukan kecurangan dalam pekerjaan atau kehilangan damai sejahtera karena terus merasa kurang. Nah, bahaya inilah. Bahaya terbesar inilah. Ya, memiliki banyak harta ini. Ya, jadi melainkan ketika kita hati mulai dikuasai oleh harta itu. Pada saat itulah seseorang perlahan-lahan menjauhkan diri dari Tuhan dan akhirnya menuai berbagai duka, seperti yang diperingatkan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Injil mengajarkan bahwa hanya Kristus yang layak menjadi Tuhan atas hidup kita. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus, uang tidak lagi menjadi penguasa. Yeah. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 memperingatkan kita. Ya, jadi firman Tuhan mengajak kita untuk menghormati Tuhan dengan harta kita, dan menjadikan kekayaan dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita, sehingga uang tidak menjadi penguasa hati kita, melainkan alat untuk memuliakan Allah. Hiduplah dalam rasa syukur dan berkecukupan, sebab Tuhan selalu setia mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Nya. Ketika hati dipuaskan oleh Kristus, kita akan bebas dari ketamakan, hidup dalam damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi saudara-saudara, di bagian terakhir ini saya mengajak kita, mulailah mengelola setiap berkat Tuhan dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta berjalan, belajarlah mencukupkan diri dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan termasuk juga dengan saya yang masih menjalani kehidupan di dunia yang Tuhan percayakan kepada kita bersama. Demikian firman Tuhan. Salam, dan saya kembalikan kepada Ibu Linda.
0: Ya, baik, terima kasih untuk perenungannya di pagi hari ini, Pak Apri. Ini berkaitan dengan bagaimana menggunakan uang dalam perspektif kecukupan. Iya. Dan tadi sempat sebelum di akhir perenungan sempat disinggung ya, tentang Rasul Paulus menegaskan bahwa akar segala kejahatan itu bukan uang, tapi cinta uang. Ya. Nah, kenapa Rasul Paulus menegaskan hal ini begitu? Karena kan semuanya pasti tentang uang juga begitu.
1: Iya.
0: Dan betul. Mungkinkah karena orang berpikir bahwa atau selalu mengatakan ya, pasti dalam keseharian kita juga sering dengar gitu ya. Orang selalu mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah uang.
1: Gitu
0: ya. Kenapa penegasan Rasul Paulus tentang ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Linda. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar setia dimanapun berada, ini memang sesuatu hal yang ya bagi Paulus itu krusial mungkin ya, karena pengalaman kehidupannya. Dia seorang yang sudah cukup pengalaman melewati berbagai macam kehidupannya, dari pengalaman-pengalaman kehidupannya. Dia mengajarkan kepada seorang Timotius yang masih muda, yang perjalanan kehidupannya masih panjang, pengalaman hidupnya masih sedikit, barangkali seperti itu ya. Jadi saya sangat bersyukur untuk di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita ada seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dia memperhatikan anak rohaninya Timotius dengan mengajarkan hal-hal yang sebelumnya mungkin Timotius belum hadapi ataupun sudah hadapi tetapi masih kecil-kecilan. Karena tadi sempat diungkapkan juga bahwa itu biasanya berawal dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, tetapi kita abaikan itu sehingga terus menjadi besar, terbiasa terus, lalu hati nurani menjadi tumpul mungkin, sehingga tiba-tiba sampai hal yang sangat besar sekali lalu terjerat di dalamnya dan kita tidak bisa keluar dari situ. Sekali lagi saya sangat bersyukur untuk hal itu, sehingga memang bagian ini sangat penting. Barangkali kita yang belum pernah mengalami itu pun menjadi pelajaran penting, sehingga ketika diperhadapkan dengan situasi yang demikian yaitu uang, sekali lagi bahwa bukan uang yang menjadi masalah, tetapi hasrat hati, keinginan, cinta uang itu yang menjadi sebuah jerat yang mencelakakan kita. Ya, itulah inti sebenarnya mengapa Rasul Paulus menegaskan bahwa yang menjadi akar segala kejahatan itu bukan uang, melainkan cinta uang, dan bagaimana cinta uang itu akan menjerat kita. Jadi Paulus menegaskan sekali lagi, Karena pada dasarnya uang hanya alat yang dapat dipakai untuk tujuan yang baik sebenarnya. Jadi orang biasa bilang segala sesuatu membutuhkan uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Di awal tadi dikatakan bahwa apa bisa membeli rumah yang mewah, tetapi kenyamanan tinggal di rumah yang mewah bersama keluarga itu anugerah, saudara-saudaraku sekalian. Jadi melalui uang seorang dapat memenuhi kebutuhan keluarga, menolong orang yang berkekurangan, mendukung pelayanan Tuhan, dan melakukan banyak perbuatan kasih. Ya, jadi yang menjadikan masalah adalah cinta uang itu, bukan uangnya. Ya, jadi ketika seseorang dikuasai oleh cinta uang, kehidupan rohaninya akan mengalami kemunduran, itu sudah pasti. Karena selalu yang ada pada pikirannya itu adalah, kalau orang ada nyanyi tuh, pikir pun uang, apa segala sesuatu itu uang. Jadi ia mulai mengutamakan keuntungan materi daripada kebenaran, rela mengorbankan waktu untuk beribadah karena sibuk bekerja, mengabaikan keluarga, bahkan dapat tergoda untuk melakukan ketidakjujuran demi memperoleh banyak harta. Ya, itu karena didorong oleh cinta uang itu, uang yang lebih utama itu yang menjadi persoalan. Ya, jadi akibatnya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Ya, orang dapat menyimpang dari iman dan mengalami berbagai duka cita itu karena terdorong oleh hasrat hati, yang orang biasanya sebutnya hasrat hati yang membabi buta, yang tidak lagi memperhatikan, mempedulikan orang lain, yang penting semuanya terfokus pada dirinya sendiri. Ini yang diperingatkan oleh Rasul Paulus, bukan kekayaan itu, uang itu yang masalah, tetapi hasrat hati, keinginan untuk mendapatkan itu. Itu Ibu Linda.
0: Baik, dan bagaimana cinta uang ini ya bisa mempengaruhi kehidupan rohani seseorang. Dan kita coba menyapa dulu. Siap. Ya, yang bergabung di line telepon Pro 1. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kalinda.
0: Selamat pagi, dengan siapa?
2: Dengan Yahuda dari Angliko. Selamat pagi, Pak Apri.
1: Salam, Pak Yahuda. Selamat pagi.
0: Ini suaranya kecil sekali, Bapak Yahuda.
2: Oh, begitu, Kong.
0: Iya. Masih terlalu pagi, kah? Oke, Bapak Yahuda, silakan.
2: Uang ini sebagai tuan raja besar yang bisa mengantar manusia ke neraka dan bisa mengantar manusia ke surga. Karena uang Yesus dijual 30 keping perak. Karena uang Yusuf dijual ke Potifar orang Mesir oleh saudara-saudaranya 20 keping perak. Karena uang, perdagangan orang masa sekarang. Karena uang, para koruptor di mana-mana tersiar tiap hari. Jadi ini faktor-faktor uang ini kalau memang salah mempergunakan, seperti yang Pak Api katakan, seperti yang firman Tuhan, salah mempergunakan, bisa mengantar manusia ini ke neraka, dan bisa mengantar manusia ke surga. Itu menurut pendapat saya.
0: Okay.
2: Terima kasih. Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom. Iya. Sharing ya, sharing pendapat.
1: Refleksi,
0: ya.
1: Selalu Pak Yahuda tuh refleksi. Terima kasih Pak Yahuda.
0: Baik, kita menyapa lagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kalinda. Shalom.
0: Shalom.
3: Selamat pagi Kalinda. Selamat pagi Bapak Apri.
1: Shalom, selamat pagi.
0: Iya.
1: Ini Opa Imi. Opa Imi suaranya. Iya.
0: Baik.
1: Selamat pagi Opa.
0: Selamat pagi. Silakan iya. Opa.
3: Ya, ini menarik sekali firman pagi ini menyadarkan kita di dalam menggunakan uang ini. Saya mungkin tidak bertanya, saya hanya mau berkesimpulan begini saja Kalinda, bahwa sebenarnya di dalam firman itu, baik itu disampaikan oleh Paulus maupun disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, saya dapat tarik kesimpulan bahwa itu tidak melarang orang mencari uang. Tapi menurut saya yang salah itu adalah itu cara mencari uang dan cara menggunakan uang itu yang diperingatkan kepada kita untuk kita di dalam mencari uang. Mencari uang dan menggunakan uang itu yang mungkin diperingatkan untuk kita tidak salah dalam hal itu. Karena uang itu kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi kadang uang juga kita salah gunakan untuk melakukan kejahatan. Mungkin itu dari saya begitu, Kak.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Opa Emi. Iya, iya, berpendapat gitu ya kan. Iya. Menurut Opa Emi, seperti kayak apa ya, dua sisi mata uang lah gitu. Betul. Ya.
1: Jadi mencari dan menggunakannya itu harus tepat.
0: Harus
1: mencari tepat. Uang dan menggunakan.
0: Oke. Okay. Dan refleksi juga dari Pak Yehuda di Oiniko. Ya, silakan Bapak Apri, ini berkaitan juga dengan apa yang tadi sempat Linda tanyakan. Berpengaruhkah ke kehidupan rohani seseorang uang ini?
1: Iya. Uang ya, saya setuju ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yehuda tadi ya.
0: Bisa jadi baik, bisa jadi
1: bisa
0: buruk.
1: Bisa jadi buruk, semuanya terletak pada kita sebenarnya kan. Yang tuan atas hidup kita ini uang atau Tuhan ya. Di situ. Jadi tadi juga sempat disinggungkan bahwa jangan pernah menggantikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, artinya penguasa atas hidup kita. Kalau kita menggantikan posisi Tuhan, apalagi uang yang berkuasa atas hidup kita, itu pasti akan menjerumuskan kita. Karena itu mungkin mencarinya juga, motivasi untuk mencarinya sudah salah. Tentu penggunaannya juga sudah salah. Jadi pada akhirnya kita bukan memuliakan Tuhan, tetapi kita akan bisa menjadi batu sandungan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu. Jadi benar sekali Bapak Yehuda. Opa Emi juga demikian, Opa Emi. Saya bersyukur hari ini pasti karena tadi saya juga sempat menyinggung tentang pengalaman Rasul Paulus sebagai seorang bapa, sebagai seorang yang sudah berpengalaman sekali dengan melewati berbagai macam pengalaman hidupnya. Dia sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga dia memberikan peringatan kepada anak rohaninya Timotius dan juga kepada jemaat di Efesus pertama sekali, dan bahkan juga kita semua di zaman modern, apalagi kita di zaman modern ini lebih kompleks lagi kan, begitu ya Opa Emi ya. Jadi terima kasih untuk refleksinya. Dan kalau pertanyaannya bagaimana orang percaya dapat menerapkan perasaan cukup dalam mengelola uang sehingga Kristus tetap menjadi Tuhan, ini yang menjadi kunci bagi kita. Jadi sekali lagi bahwa bukan terletaknya pada kekayaan itu, tetapi motivasinya itu. Ya, orang percaya ya menerapkan perasaan cukup itu bahwa semuanya itu dicukupkan oleh Tuhan. Seperti tadi sempat disampaikan Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-13. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, itu kata Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa uang bukan tujuan hidup. Ya, tujuan kita adalah memuliakan Tuhan, berbagi, memperhatikan orang lain. Kalau Tuhan memberikan kepada kita cukup, cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kemudian ya kita terus berbagi walaupun dalam kecukupan, karena ya banyak sekali sebenarnya di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus juga pernah memperhatikan seorang janda yang membawa uang dimasukkan ke dalam kantung persembahan di zaman itu ya. Tapi Tuhan bilang janda itu memberi yang lebih banyak karena dia memberi dari seluruh apa yang dia miliki. Sedangkan dia memperhatikan banyak orang kaya yang juga datang dengan membawa begitu banyak uang. Tetapi Tuhan tentu tahu apa motivasi yang ada di dalam setiap orang itu. Jadi supaya kita tidak terjerat pada perasaan itu, maka kita harus mencukupkan diri, bersyukur atas apa yang kita miliki, pekerjaan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang itu yang jadi masalah. Orang sudah berdoa, berulang-ulang kali berdoa, meminta pekerjaan. Ketika Tuhan membuka jalan, mendapatkan pekerjaan, pada akhirnya banyak alasan, oh saya sibuk, macam-macam, dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya Tuhan menolong membawa kita untuk kita harus mengerti bahwa kehidupan kita ini kan sebagai pengelola untuk menguasai menguasai seluruh ciptaannya, dan perasaan cukup berpulang kembali kepada Tuhan semua yang kita miliki itu menolong kita sehingga kita tidak terjerat tetapi cukup dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin itu apa respon saya terhadap Bapak Yehuda dan Opa Emi juga iya. atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih, Bu Linda.
0: Baik, jadi kita juga harus apa ya menerapkan perspektif cukup begitu ya iya. dalam
1: segala hal.
0: Dalam segala hal, dan itu pun dalam mengelola keuangan juga berarti iya. ya. Cukupkan diri begitu ya.
1: Cukup.
0: Karena kan kata cukup atau untuk bilang bahwa oke, ketong secukup gitu dengan yang ini agak susah.
1: Itulah.
0: Selalu kita merasa kurang itu. Dan ingin mengisi dari satu hal ke hal yang lain gitu.
1: Kalaupun kepada misalnya orang yang lebih orang ya katakanlah punya apa-apa dalam perspektif sekarang kita kan sebutnya orang kaya. Orang kaya pun itu kan semua sumbernya kan dari Tuhan kan begitu ya. Mm-hmm. Ya jadi tentu itu ada maksud Tuhan di balik semua yang kita miliki, karena bukan karena kuat dan hebat kita. Bahkan di dalam Amsal itu apa segala upaya kita pun tidak akan pernah menambahi berkat Tuhan. Selalu cukup untuk kita. Tuhan sudah ukur semuanya itu. Kalau kita lebih, itu sebenarnya ada tujuan Tuhan kalau kita bertolak pada firman Tuhan itu. Bahwa orang kita bisa berbagi kepada orang lain. Artinya bahwa yang kita punya itu sebenarnya bagian daripada orang lain. Kalau kita lebih dalam perspektif kita sekarang orang kaya ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik. Iya. Diberkati untuk menjadi berkat. Iya. Biasanya ya. Kita dengar kata-kata seperti ya. Itu ya. Dan ya, semoga itu pun juga dilakukan. Dan cukupkan dengan apa yang dipikir begitu ya. Dan menjadikan Tuhan. Menjadikan Tuhan fokuslah.
1: Ya. Tuhan ya, Tuhan semua dari semua kehidupan kita itu Tuhan.
0: Oke, baik, kita akan mengakhiri ya mutiara pagi kita di pagi hari ini. Saya kembali memberikan kesempatan kepada Pak Apri untuk menyampaikan simpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
1: Baik. Bapak Ibu, saudara pendengar setia dimanapun berada, mari kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalam mengelola apa yang kita miliki, keuangan, harta yang kita miliki. Hiduplah dalam rasa syukur dan kecukupan, karena Tuhan setia mencukupi kebutuhan setiap anak-anaknya, kalaupun ada yang lebih. Tadi sudah diungkapkan bahwa kelebihan kita itu adalah sebenarnya bagian daripada orang lain. Ketika hati dipimpin oleh Kristus, uang menjadi alat untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah, sesungguhnya kami sadar bahwa kami sangat terbatas. Kami terobsesi dengan apa yang ada di sekitar kami. Kami melihat orang lain atau kami diburu dengan keinginan-keinginan yang sebenarnya menjerat kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan setia memperingatkan kami dengan cara-cara Tuhan, dan di pagi hari ini di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang, kami bersyukur dan berterima kasih merenungkan bagian firman Tuhan 1 Timotius pasal yang 6 ayat 9-10 menjadi awasan, menjadi peringatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berdoa untuk pendengar dimanapun berada, sebagai petani, nelayan, sebagai tukang, buruh bangunan, sebagai pegawai negeri sipil, ataupun sebagai pekerja swasta, TNI, Polri, kami berdoa. Semua kami yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan, biarlah kami dapat menjalani hari ini dengan semangat dan terus memandang kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin.
0: Terima kasih Pak Apri, selamat pagi.
1: Salam, selamat pagi.
4: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Ketika terjadi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kami perhatikan bahwa kecepatan angin itu bisa mencapai di atas 30 knot. Kecepatan angin maksimumnya bisa mencapai 37 knot.
1: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika LTHD Kupang meminta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan bisa meningkatkan resiko kebakaran. Bank Indonesia dan TPID Kota Kupang gelar gerakan pangan murah tekan laju inflasi daerah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Angin kencang yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang karena aktifnya monsun timur. Oleh karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika LTHD Kupang meminta masyarakat waspada dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
0: Ketika terjadi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kami perhatikan bahwa kecepatan angin itu bisa mencapai di atas 30 knot. Dan itu dari hari Sabtu, hari Minggu, data yang tercatat di kami itu kecepatan angin maksimumnya bisa mencapai 37 knot.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika LTHD Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang dipenuhi di daunan kering. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 LTHD Kupang, Mega Mila di Kupang mengatakan, aktifnya muson timur dan gelombang ekuatorial Rosby turut meningkatkan udara kering atau musim kemarau yang ditandai dengan angin kencang dan bersifat normal untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Angin kencang kita ketahui terjadi akhir-akhir ini di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, bukan hanya di Kota Kupang. Sebenarnya ini merupakan hal yang normal karena memang musimnya ya, identiknya bahwa itu sang aktifnya monsun timur itu adalah udara yang kering atau kita kenal dengan musim kemarau dan juga angin kencang. Jadi ya ini sesuatu yang normal.
3: Berdasarkan prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, kondisi angin kencang saat ini, khususnya untuk gelombang laut, ditegaskan prakirawan Edo Juan Alfian, 4 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan adanya tren penurunan gelombang. Sementara kondisi anginnya masih bersifat normal, namun kondisi gelombangnya masih tetap tinggi.
4: Untuk kondisi gelombangnya sendiri, memang kita pantau dalam 4 hingga 7 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah NTT mulai menurun gelombangnya. Tidak tinggi kemarin, sudah mulai menunjukkan tren penurunan gelombang 3 maupun 7 hari ke depan. Nah, untuk kondisi anginnya cukup konsisten, masih angin menunjukkan cukup kencang. Namun kondisi gelombangnya memang tidak seperti kemarin, menunjukkan penurunan.
3: Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan laut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang beberapa hari sebelum sempat mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku hingga Rabu 29 Juli 2026. Dampak dari gelombang tinggi dan angin kencang tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Cawang Kupang secara resmi membatalkan seluruh jadwal penyeberangan untuk semua lintasan pada Senin 27 Juli 2026. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat itu kan di kantor bawa motor, terutama kewe temelintas di bawah pohon besar. Harapannya supaya pemerintah bisa lihat ini pohon-pohon yang besar atau yang sudah tua nih supaya bisa pangkas, supaya ketong yang jalan di jalan juga soalnya membahayakan untuk ketong para pengguna jalan toh.
1: Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan pengecekan terhadap pohon-pohon yang sudah tua maupun yang memiliki ranting rapuh di sepanjang ruas jalan. Langkah pemangkasan dinilai penting untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat pohon tumbang atau dahan yang patah diterpa angin. Warga berharap upaya antisipasi ini dapat segera dilakukan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman meski cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Sebanyak 32 unit rumah dan 6 kendaraan roda 4 di Desa Bena, Kabupaten TTS mengalami kerusakan akibat. Kapolres TTS imbau warga tahan diri dan serahkan proses hukum ke aparat penegak hukum. Selengkapnya, Vince Sakarias melaporkan.
2: Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Hendra Dorisen melalui Kasih Humas Ibtu Sirta Siregar menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Hal itu disampaikan Ibtu Sirta Siregar kepada RRI Senin 27 Juli 2026 terkait dugaan tindak pidana pengrusakan yang terjadi di Desa Bena dan Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, di mana sebanyak 32 unit rumah dan 6 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut. Ibtu Sirta Siregar mengatakan percayakan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada Polri. Siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
3: Sementara sudah ditangani sama Polres dan anggota Polres juga sudah berada di TKP untuk mengamankan situasi. Diturunkan itu sabar sama tadi turunkan semua di sana sekitar 30-an orang dengan polsek-polsek yang terdekat. Karena masyarakat yang diserang juga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba datang penyerang. Iya, upaya dari kami kan untuk mengamankan dan biar supaya situasi kondusif kembali, sampai kondusif kembali. Nah, untuk imbauan kami ya, jangan sampai masyarakat terpancing dengan provokasi yang ada. Kalau memang apa ya, serahkan kepada pihak kepolisian untuk mengambil tindak lanjut.
2: Lebih jauh, Kasih Humas Polres TTS mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan. Informasi yang dihimpun RRI hingga saat ini, personil Polres TTS bersama Polsek Amanuban Selatan masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Situasi di Desa Bena dan Desa Oebelo terpantau aman dan kondusif, sementara proses penyelidikan terus dilakukan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
1: Doa syukur awal tahun fiskal 2027, Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Selengkapnya disampaikan Alfred Sengge.
4: Peran gereja dalam melindungi dan membentuk karakter anak kembali ditegaskan dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Melalui kumpul keluarga, doa syukur awal tahun fiskal 2027, Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Anak, kegiatan ini dihadiri para pengurus PPA, mentor, tutor, serta ratusan anak dari berbagai wilayah pelayanan. Mewakili Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua Majelis Klasis Kupang Timur, Pendeta Mercy Paula Kapioru Patikawa menegaskan, anak-anak bukan sekedar generasi penerus, melainkan bagian dari kerajaan Allah yang harus diterima, dikasihi, dan dilindungi.
5: Anak-anak bukan gangguan. Anak-anak bukanlah beban. Anak-anak bukan sekedar investasi masa depan. Anak-anak adalah bagian dari kerajaan Allah. Karena itu untuk merayakan Hari Anak Nasional berarti gereja dan keluarga harus kembali bertanya, apakah kita sungguh mengalami kasih Kristus? Apakah anak-anak sungguh mengalami kasih Kristus dalam kehidupan ini?
4: Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, tantangan anak semakin kompleks. Karena itu keluarga, gereja, dan

0: seluruh orang dewasa tidak hanya bertugas mencerdaskan anak secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Kristus melalui keteladanan hidup, kasih, pengampunan, doa, dan kepedulian. Gereja juga diingatkan untuk menjadi ruang yang aman bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menghadapi kekerasan, penelantaran, maupun berbagai persoalan sosial. Komitmen serupa juga disampaikan para peserta kegiatan. Mereka berharap pengalaman yang diperoleh dapat memperkuat pelayanan pembinaan anak di setiap jemaat.
1: Jadi beta pengharapan untuk PPA ini semoga bisa membantu anak-anak yang ada di daerah terpencil seperti Bikoen dan bisa membantu mereka dalam masa depan mereka sebagai anak-anak.
2: Harapan saya dari kegiatan ini adalah dapat membantu mempererat hubungan antara anak-anak PPA satu dengan PPA yang lain. Kemudian anak-anak merasa diberkati melalui kegiatan ini, kita dapat berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Kemudian dari harapan saya untuk kedepannya, semoga anak-anak PPA semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan, berbagai macam kegiatan, memberikan talenta mereka. Yang terpenting adalah untuk memuliakan nama Tuhan.
0: Menutup kegiatan, Gemit mengajak seluruh keluarga, gereja, dan masyarakat bergandengan tangan, melindungi, memberdayakan, serta menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak agar tumbuh sebagai generasi berkarakter Kristus yang siap menjadi terang bagi dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bulan. Tim Pelayanan Hari Anak Nasional tingkat Sinode Gemi tahun 2026 resmi diperadapkan dalam ibadah minggu kemarin di Jemaat Gemit Betania Ba'a. Usai ibadah, panitia langsung menggelar rapat perdana untuk mematangkan pelaksanaan Hari Anak Nasional Gemit pada Agustus 2026. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
4: Tim Pelayanan Hari Anak Nasional tingkat Sinode Gemit tahun 2026 resmi diperhadapkan dalam ibadah Minggu sore di Jemaat Gemit Betania Kabupaten Rotendau. Perhadapan Tim Pelayanan Hari Anak Nasional dilaksanakan dalam ibadah Minggu sore 26 Juli 2026. Dalam khotbah yang disampaikan, Pendeta Iswardilai mengatakan pentingnya kesetiaan, kedisiplinan, dan kebersamaan dalam pelayanan. Setelah ibadah perhadapan, panitia langsung menggelar rapat perdana bersama bidang UPP Part Sinode Gemit melalui Zoom Meeting yang dipimpin Ketua Tim Pelayanan Hari Anak Nasional, Pawil Ngili, Asisten Administrasi Umum Tariat Daerah Kabupaten Rotendau.
5: Jadi kita butuh sebuah kedisiplinan, butuh sebuah kesetiaan. Dari hal-hal yang kecil itu juga bisa menjadi sebuah kekuatan. Ketika panitia ini berkumpul, masing-masing itu punya kekuatan-kekuatan. Hari ini berkumpul bersepakat bahwa kotong akan ada di dalam perayaan Hari Anak Nasional. Bahwa yang kecil-kecil ini, dia akan bersatu, dia menjadi sebuah kekuatan. Jadi ketika berkumpul bersama-sama, kita tidak bisa lagi memisahkan diri bahwa kita bisa menjadi lebih daripada yang kecil-kecil ini. Kita harus melihat bahwa sekarang sebagai sebuah panitia, ada potongan-potongan kecil yang bergabung untuk menjadi sebuah potongan yang besar. Kita pun soal satu dalam kepanitiaan itu adalah besar di perhadapan, tapi kemudian kecil ketika bekerja.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Klasis Lobalain Pendeta Mariana Nalesirah dalam suara gembalanya mengatakan pelaksanaan Hari Anak Nasional tingkat Sinode Gemit tahun 2026 dilaksanakan di teritori Rotendau sesuai dengan hasil keputusan persidangan Sinode Gemit.
6: Kegiatan ini sebenarnya hasil keputusan persidangan Sinode yang berhubungan dengan Hari Anak Nasional untuk Gereja Masjid Timur dan tahun ini dilaksanakan di teritori Rotendau. Dan karena itu diharapkan sangat bahwa semua anak-anak gempar gemit yang ada di Rotendau dari ujung timur ke barat, utara, selatan bisa ambil bagian dalam momen sukacita ini. Ini harinya mereka, kita berharap bahwa mereka benar-benar menikmati hari kebahagiaan ini. Dan karena itu supaya mereka bisa menikmati, mesti ada orang-orang tua, orang-orang hebat yang mempersiapkan ini dengan baik.
4: Panitia berharap seluruh jemaat, pelayan, gereja, orang tua, serta berbagai unsur pendukung dapat berkolaborasi menyukseskan perayaan Hari Anak Nasional tingkat Sinode Gemit tahun 2026. Momentum tersebut diharapkan menjadi wadah pembinaan iman, pengembangan karakter, serta mempererat persekutuan anak-anak gemit seteritori Rotendau melalui berbagai kegiatan rohani, edukatif, dan kreatif. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Berikut laporan Alo Tani.
1: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
2: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
1: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
2: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
3: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komunitas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi. Ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mempersiapkan guru dan siswa menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu memperkuat kompetensi guru mata pelajaran melalui pendampingan intensif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo menjelaskan, persiapan diawali dengan pemetaan kemampuan siswa melalui asesmen mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Hasil pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penguatan kompetensi para guru pendamping maupun guru pengampu mata pelajaran. Program penguatan kompetensi guru kini telah memasuki tahap kedua. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Kupang seperti Universitas Nusa Cendana, Universitas Katolik Widya Mandira, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Universitas Kristen Arta Wacana, serta diperkuat melalui Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP.
4: Hasil itu kemudian kita gunakan untuk melakukan pemetaan guru-guru kita, lalu kemudian kita melakukan penguatan kompetensi guru pendamping atau guru pengampu mata pelajaran. Kita sudah lakukan dan hari ini itu sudah melakukan berlangsung hari ketiga untuk tahap kedua untuk pendampingan penguatan kompetensi guru. Saya mengapa ke guru? Karena bagi saya guru adalah hal yang utama. Guru adalah hal yang utama. Tentu guru yang memiliki kompetensi yang bisa membersamai siswa-siswinya untuk bisa memecahkan soal-soal atau ketika siswa-siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal, guru-guru bisa membantu membersamai siswa-siswi untuk mengerjakan soal-soal itu.
0: Setelah kompetensi guru diperkuat, para siswa akan dibimbing melalui latihan soal secara rutin agar terbiasa dengan pola soal tes kemampuan akademik. Pemerintah Provinsi NTT berharap strategi ini dapat meningkatkan kesiapan siswa menghadapi TKA yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober. Kesadaran menjaga kesehatan dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme. Melalui kolaborasi layanan kesehatan di Kota Kupang, TNI Angkatan Udara mendorong masyarakat khususnya kalangan muda untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatannya sebagai bekal mengabdi kepada negara. Komandan Batalion Hanut Pasgat, Letnan Kolonel Pasukan Tunggul Dwi Asmoro mengatakan antusiasme generasi muda di Kupang untuk mengikuti berbagai seleksi kedinasan, khususnya TNI Angkatan Udara terus meningkat. Namun menurutnya semangat ini harus diimbangi dengan kesiapan kesehatan yang menyeluruh. Hal ini pemeriksaan kesehatan sejak dini menjadi langkah penting agar generasi muda memiliki peluang lebih besar untuk mengabdikan diri kepada bangsa melalui jalur militer ataupun kedinasan lainnya. Sementara itu, dokter gigi spesialis konservasi gigi, Rosida Indriyatmi, mengajak masyarakat untuk tidak lagi mempercayai mitos tentang pencabutan gigi. Menurutnya, setiap tindakan medis dilakukan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi pasien. Apabila seseorang memiliki penyakit penyerta seperti gangguan jantung atau penyakit sistemik lainnya, dokter gigi akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat pasien sebelum mengambil tindakan. General Manager Dharma Lautan Utama Cabang Kupang Erik Budianto kepada RRI di ruang kerjanya Senin 27 Juli 2026 menyampaikan lonjakan penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut Dharma Lautan Utama atau DLU cukup drastis selama musim liburan sekolah. Menurut Erik, walaupun kondisi saat ini sudah kembali normal, akan tetapi permintaan masih cukup tinggi. Ia memproyeksikan lonjakan permintaan tiket masih akan terus terjadi hingga September 2026. Pasca masuk liburan mahasiswa pada berbagai perguruan tinggi dalam wilayah Provinsi NTT. Erik Budianto juga menyampaikan bahwa khusus tujuan terdekat Kupang Ende, Kupang Wengapu, Sumba Timur masih menjadi favorit masyarakat memilih menggunakan transportasi laut Dharma Lautan Utama.
5: Untuk akhir-akhir ini, khususnya di liburan sekolah, lonjakan penumpang memang cukup drastis. Kemungkinan keterkaitan dengan harga tiket pesawat juga cukup tinggi, jadi peminat masyarakat lebih ke kapal laut seperti itu. Karena harga tiket kami juga cukup terjangkau, lebih ekonomis seperti itu. Kemudian khususnya untuk tujuan terdekat, tujuan Wengapu dan tujuan Ende itu masih menjadi favorit masyarakat Kupang khususnya seperti itu.
0: Saat ini Dharma Lautan Utama menyediakan dua jenis angkutan laut yang beroperasi di Pelabuhan Tenau Kupang, KM Dharma Kartika 5, KM Dharma Kartika 5 tujuan Kupang Waingapu Lombok Surabaya menampung 1.200 penumpang dan Dharma Rucita 8 tujuan Kupang Ende Surabaya menampung 1.290 penumpang yang tertera dalam SKKP atau Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia mengingatkan kepada para pengguna jasa transportasi laut khusus Dharma Lautan Utama apabila telah mendapatkan kode booking tiket, tidak menyebarkannya kemana-mana termasuk di media sosial atau memindah tangankan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Selain itu, masyarakat juga diingatkan selalu waspada aksi penipuan. BRI Cabang Kupang menyalurkan dana kredit usaha rakyat atau KUR periode Januari hingga Mei 2026 senilai Rp165,33 miliar kepada 3.482 debitur. Berikut laporan Aris Lake.
6: Dari total penyaluran tersebut, KUR sektor produksi mencapai 86,73 miliar rupiah dengan 1.798 debitur. Sementara KUR sektor non-produksi tercatat 78,59 miliar rupiah untuk 1.684 debitur. Manajer bisnis mikro kantor cabang BRI Kupang, Anak Agung Anom Wisnawan mengatakan BRI tetap melakukan ekspansi penyaluran, khususnya kepada nasabah existing. Hal ini sesuai arahan dari kantor pusat untuk memanfaatkan data slik OJK yang menunjukkan kolektibilitas lancar.
7: Kami tetap mengupayakan ekspansi terutama ke nasabah-nasabah existing kami, yang kami sudah diberikan semacam pipeline dari kantor pusat yang hasil data dari slik namanya, slik OJK-nya itu sudah hijau, itu yang siap untuk bisa kita proses kembali. Jadi melalui program perencanaan yang dari kantor pusat siapkan, kemudian dari debitur baru juga kita tetap kita fokus.
6: Selain itu, Anam menuturkan dominasi penyaluran KUR menjadi pendorong utama pertumbuhan portofolio BRI Kupang. Potensi usaha mikro di NTT dinilai masih sangat terbuka. Ia menyebut untuk wilayah kabupaten, sektor pertanian dan peternakan menjadi andalan, sedangkan di wilayah kota, sektor perdagangan masih menjadi prioritas. Ano menuturkan, berdasarkan data OJK, masih terdapat calon debitur yang terkendala pengajuan karena memiliki tunggakan pay letter atau pinjaman online, serta kredit menggunakan nama orang lain. Kondisi ini membuat proses pengajuan KUR menjadi terhambat. Ia berharap penggunaan dana KUR benar-benar sesuai kebutuhan usaha dan disesuaikan dengan kemampuan saat membayar. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika LTRI Kupang meminta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Bank Indonesia dan TPID Kota Kupang gelar gerakan pangan murah tekan laju inflasi daerah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Negeri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, Gan

Selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda masih ditemani sama Linda dan Kak Rinus di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat memulai tugas tanggung jawabnya dan semoga sukses ya untuk seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Di saat ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita lanjut, ada informasi-informasi terkini dan sekali lagi di setengah delapan ya, kami akan hadirkan untuk pendengar semuanya wawancara Kupang Pagi. Ini berkaitan dengan pengelolaan atau tata kelola parkir ya di kota Kupang. Dan Anda bisa bergabung bersama kami, bisa menyampaikan pendapatnya di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1 ya untuk pagi hari ini berkaitan dengan berbagi informasi berkaitan dengan cuaca ataupun keadaan lalu lintas dan khususnya tentang parkiran ya, pendapat Anda tentang pengelolaan parkiran di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Silakan di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1 RRI Kupang.

Iya, selamat pagi pendengar, dan informasi dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasinya ini berkaitan dengan UMK pengolahan pangan ya, dan pemerintah memperluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil UMK. UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta. Ya, program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program Sapa Semesta ini bertujuan untuk mempercepat pendampingan hingga publikasi nomor izin edar BPOM. Langkah ini diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional ataupun pasar ekspor. Hal ini disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dan data dari Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman. Ini di tahun 2025. Tapi legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu data dari BPOM menunjukkan sekitar 4,2 juta UMK bergerak di sektor pangan olahan, dan dari jumlah ini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi BPOM. Jadi melalui Sapa Semesta, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku usaha mikro kecil memperoleh nomor edar BPOM. Dan dengan demikian, produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasaran. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: sagu salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega 3-ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe.
3: Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
2: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda. Informasi dari rri.co.id. TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1612 Manggarai kembali membangun jembatan Garuda di Dusun Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Pembangunan jembatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus meningkatkan akses transportasi warga. Dan jembatan Garuda ini memiliki panjang 6 meter, lebar 4 meter. Infrastruktur ini menjadi akses utama yang menghubungkan Dusun Peso dengan 3 wilayah RW. Keberadaan jembatan sangat penting sekali bagi mobilitas masyarakat, terutama untuk anak-anak yang bersekolah, para petani, serta warga yang setiap hari melintas jalur tersebut untuk beraktivitas. Sebelumnya, jembatan ini roboh ya, setelah fondasinya itu terkikis akibat derasnya aliran sungai, dan akses transportasi warga juga terhenti, menghambat aktivitas sosial ataupun ekonomi masyarakat. Jadi warga, sebelum jembatan diperbaiki, warga terpaksa gunakan jembatan darurat dengan bahan bambu dengan tingkat keamanan yang sangat terbatas. Ya, selamat pagi untuk Anda dengan beragam aktivitas di pagi hari ini, dengan kesibukan-kesibukan memulai hari. Selamat pagi, tetap semangat, dan Linda juga menantikan informasi-informasi dari pendengar ya, berkaitan dengan lalu lintasnya, lingkungan sekitar seperti apa gitu ya, cuacanya juga bagaimana nih, apakah angin masih kencang begitu ya di pagi hari ini. Dan Linda juga minta pendapatnya, nanti di 7:30 kan kita akan bicara tentang parkir nih ya, boleh ya kasih pendapatnya bagaimana penilaiannya gitu ya untuk pengelolaan parkir di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya, apakah sudah baik, masih kurang ya, atau mungkin ada yang perlu untuk diperhatikan lagi, diperbaiki lagi untuk pengelolaan parkir di wilayah Kota Kupang. Silakan bergabung di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Linda nantikan pendapatnya sampai di jam 7 lebih 30 menit nanti.

Sudah Linda apa ya sampaikan tadi tentang bagaimana penilaian Anda ataupun pendapat Anda tentang pengelolaan parkir di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Ya, apakah sudah baik begitu ya? Atau ya cukup baiklah, atau masih kurang ya, masih ada yang harus diperhatikan lagi begitu. Silakan disampaikan di Kupang Pagi untuk edisi hari ini via telepon ataupun di WA-nya Pro 1. Oke, ya karena sebentar nanti kita akan ada dalam wawancara Kupang Pagi berkaitan dengan tata kelola parkir di Kota Kupang. Bicara tentang parkir begitu ya, kalau tata kelola parkir ya ini bicara tentang pengelolaannya ya. Dan petugasnya, tarifnya, oke. Okay. Ya, jadi ini sistem pembayarannya, ya. Yang pasti ini sangat-sangat apa ya perlu diperhatikan. Dan sudah ada yang bergabung, ya, berkaitan dengan topik yang Linda hadirkan. Atau pertanyaan yang Linda hadirkan ini tentang bagaimana penilaian Anda ya tentang pengelolaan parkir di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Apakah sudah baik atau cukup baik atau masih kurang? Ya. Oke, ini ada Kak Yanti ya, katanya kurang baik. Kurang baik. Masa di ATM ada parkir? Oke. Ya, masa di ATM ada parkir? Ini jadi pertanyaan juga begitu ya. Oke, jadi ini perlu untuk diperhatikan. Di ATM itu masa ada parkiran juga ya. Harus ya. Dan ini juga ada pendapat-pendapat juga ya berkaitan masa di ATM ada parkir. Ya, ATM juga ada tarif parkir ya. Ya, ini perlu untuk diperhatikan nih ya, nanti ada yang menyampaikan juga bahwa di ATM kok tukang parkirnya dua. Iya, oke. Ya, oke. Jadi yang punya pengalaman berkaitan dengan parkir di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya boleh ya di sharing di sini di WA-nya Pro 1. Pesan teks atau panggilan suara boleh. Ya, di pesan teks di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Ya. Ada juga ya pernah mengalami begitu parkir ya, begitu memarkirkan kendaraan tidak ada tukang parkirnya gitu ya. Tapi ketika mau keluar begitu ya, mau jalan tiba-tiba ada tukang parkirnya. Peluitnya bunyi gitu, tidak tahu ini dari mana orangnya gitu. Terus ada gitu ya. Lalu tinggal arahkan dan jalan begitu ya. Menerima biaya parkir dan selesai. Oke. Ada yang bilang ini cuman bermodalkan peluit bisa, udah bisa jadi tukang parkir. Oke, ini yang beberapa hal yang apa ya menjadi kenyataan di lapangan gitu ya, di masyarakat berkaitan dengan parkir ya. Dan kalau punya pengalaman ya bisa di-sharing di sini di Kupang Pagi berkaitan dengan bagaimana penilaian Anda ya, bagaimana penilaian Anda tentang pengelolaan parkir di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Ya, masih tentang parkir di Kota Kupang. Menurut penilaian Anda bagaimana ya pengelolaan parkir di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya? Apakah sudah baik? Masih cukup baiklah ataupun kurang ya? Ya, kurang. Dan apa yang harus diperhatikan atau mungkin apa yang harus perlu untuk diperbaiki? Oke, selamat pagi. Ya, untuk Kak Fongs yang ada di OBF, parkir di Kota Kupang itu kurang baik dan perlu ditata lagi. Banyak parkir liar di mana-mana. Kadang dong terima uang, dong sone bantu ketong ator supaya bisa tahan mobil ko, motor ko, ya supaya ketong bisa keluar. Ma dong terima doi dong jalan begitu sa. Oke, okay. Iya, terima kasih untuk informasinya ya berkaitan dengan parkiran ya, pengelolaan parkir di Kota Kupang. Ya, ini banyak juga yang menjadi keluhan ya, seperti tadi Linda katakan bahwa ketika diparkir gitu ya, kendaraannya masuk itu tidak ada, tidak kelihatan gitu ya. Begitu mau keluar ya, barulah muncul dengan tiupan peluitnya dan hanya sekedar oke, maju, terima uang dan langsung jalan begitu saja. Ya, terima kasih. Dan mungkin Anda juga punya pengalaman ya, juga punya pengalaman berkaitan dengan parkiran ini. Ya, silakan berbagi di Kupang Pagi untuk edisi hari ini, dan nanti di 7:30 kita akan ada dalam wawancara Kupang Pagi masih berkaitan dengan parkir ya, tata kelola parkir di wilayah Kota Kupang ya. Dan ini masih berkaitan dengan parkir juga ya. Oke, ini untuk keamanan kendaraan bagaimana ya? Oke. Jadi pertimbangan juga gitu ya. Ya, kadang-kadang ada yang untuk menghindari parkir gitu, karena bisa sekali parkir 2.000 ya, kembali lagi begitu. Jadi ada yang untuk menghindari parkir ya, berbelanja kadang-kadang di toko-toko yang bebas parkir. Ada yang seperti itu ya, supaya tidak repot dengan parkir dan lain sebagainya. Baik, bagaimana pendapatnya? Silakan di line telepon ataupun di WA-nya Pro1. Dan informasi juga untuk Anda pendengar, ini pada saat informasinya dari Perkopimda Kupangkota.go.id pada saat penutupan Kupang Digital Fest 2026 di pertengahan Juli kemarin ya. Ini ada peluncuran Kris ya, peluncuran Kris Parkir Kota Kupang. Ini sebagai hasil kolaborasi Bank Indonesia dan Dinas Perhubungan Kota Kupang. Jadi ini menjadi langkah inovasi yang langkah strategis dalam memperluas digitalisasi layanan publik, menghadirkan sistem pembayaran parkir yang lebih mudah, transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern. Dan pemerintah Kota Kupang juga siap mendukung ya pengembangan pembayaran digital di berbagai sektor layanan publik. Oke. Jadi pertengahan Juli kemarin itu sudah ada peluncuran Kris Parkir Kota Kupang. Ini kolaborasi Bank Indonesia dan juga Dinas Perhubungan untuk pembayaran yang lebih mudah, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. Oke, kalau pembayarannya udah pakai Kris, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pelayanannya? Oke. Ya nanti sama-sama kita akan bahas dan juga sharing di wawancara Kupang Pagi. Ada yang punya pendapat masih boleh ya, sekitar 10 menit ke depan.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Iya, pendengar yang baru gabung sama Linda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi kita di rangkaian Kupang Pagi. Selamat pagi untuk Anda dengan aktivitas-aktivitas paginya. Ya, semoga tetap semangat. Dan pendengar, ya, kita bicara tentang parkir, ya, bicara tentang pengelolaan parkir. Tadi sudah ada beberapa yang pendapat yang disampaikan. Ya, ini di ATM kok ada parkir begitu ya. Lalu untuk ya pelayanannya, ya pelayanannya juga sepertinya perlu untuk diperhatikan. Ada pengeluhan juga tentang karcis. Ini keabsahan ya. Iya, legalitasnya gitu ya. Ini betul kosong deh ya itu karcis. Itu juga jadi pertanyaan juga soal tarif ya. Dan juga petugas-petugasnya, iya petugas-petugasnya juga perlu untuk diperhatikan. Ya, beberapa hal ini ya yang di-share di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Dan nanti di setengah delapan kita akan lanjut ya. Dan sampaikan juga di wawancara Kupang Pagi berkaitan dengan tata kelola parkir di Kota Kupang.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi saat ini kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Pagi ini kita bicara tentang tata kelola parkir ya di wilayah Kota Kupang, apakah sudah efektif? Dan kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, ada Pak Bernardinus Mere APMSI, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi Ibu Linda, selamat pagi seluruh pemirsa di Kupang dan juga di Nusa Tenggara Timur pada umumnya.
0: Iya, Bapak, ini kita bicara tentang tata kelola parkir di Kota Kupang, apakah sudah efektif? Pagi tadi kami sudah membuat atau menjaring informasi aspirasi dari masyarakat tentang parkiran di wilayah Kota Kupang. Ada pengeluhan-pengeluhan ya Bapak ya yang disampaikan berkaitan dengan petugasnya, berkaitan dengan pelayanannya begitu ya, dan dirasa masih perlu untuk diperbaiki lagi. Bagaimana Bapak menilai efektivitas tata kelola parkir di Kota Kupang saat ini? Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih Bu. Memang secara umum pengelolaan parkir di Kota Kupang, khususnya di tepi jalan umum yang ada di Kota Kupang ini, itu ada dua pengelolaannya, baik oleh provinsi di tepi jalan umum jalan provinsi, sedangkan di jalan nasional dan jalan kota itu dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. Dan kami menyadari betul bahwa ini situasi perkotaan, kemudian diikuti dengan kondisi di mana penambahan jumlah kendaraan setiap tahun ini dia terus bertambah, dan juga kita melihat bahwa ruas jalan kita ini tetap masih juga ada titik-titik parkir tertentu yang notabene dianggap belum dikelola secara baik atau dioptimalkan, sehingga terkesan masih ada parkir-parkir yang oleh kami atau oleh masyarakat mengatakan bahwa itu sebagai parkir yang masih liar. Karena itu tentu dalam pelaksanaan pengelolaan perparkiran ini kami berharap untuk supaya tata kelola ini kita mesti terus kita perbaiki, agar pengelolaan parkir ini semakin tertib, semakin aman, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota maupun pendapatan asli daerah untuk pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Iya. Bu Linda. Baik, dan Bapak, ini boleh diinformasikan, kadang-kadang masyarakat juga mengeluh tentang parkir liar begitu. Nah, iya. Ini kawasan-kawasan mana saja yang menjadi titik rawan atau seperti sudah dipetakan gitu oleh Dinas Perhubungan untuk ini masuk dalam parkiran liar atau ini perlu ditata lagi? Silakan.
1: Baik. Terima kasih Bu. Memang secara umum kami sudah, baik pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan maupun kita Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan itu, kami sudah melakukan pembagian di tempat-tempat yang mana menjadi jalan provinsi, menjadi kewenangan provinsi, mana yang jalan kota dan jalan nasional yang menjadi kewenangan kami. Ada beberapa titik yang menurut kami atau beberapa ruas jalan yang masih berpotensi untuk terjadi pengelolaan secara liar, misalnya saja di ruas jalan alat yang menuju ke arah Kupang, Namusain dan sekitarnya, itu masih ada beberapa titik yang ketika sore hari masih ada orang yang melakukan aktivitas perparkiran.
0: Iya.
1: Kemudian ada penarikan retribusi, tetapi mereka enggan melakukan pengurusan lebih lanjut secara administrasi dengan kita Dinas Perhubungan, sehingga itu kesannya masih liar. Padahal itu ada oleh karena kondisi alam kita yang memang panas, sehingga di sore hari itu banyak warga masyarakat yang memang mencari suasana yang lebih aman, nyaman, juga dengan matahari yang panas, yang sunset yang ada di kota ini, sehingga berpotensi untuk orang melakukan aktivitas perparkiran. Tetapi ada juga warga masyarakat kita yang tidak melakukan pengurusan parkirnya itu di Dinas Perhubungan sehingga ada kesan masih ada yang liar. Demikian, Bu.
0: Iya. Bapak, berkaitan dengan tata kelola itu juga berkaitan juga dengan petugasnya, Bapak ya, soal ya. Ada juga pengeluhan tentang karcisnya. Kadang-kadang masyarakat yang mempertanyakan tentang ini benar tidak ini karcisnya yang diberikan oleh petugas, soal tarifnya dan juga pelayanannya, Bapak. Ini boleh silakan ditanggapi. Ada yang menyatakan bahwa pelayanannya kurang bagus begitu masuk, cuman model fluid saja. Ya, itu langsung sudah terima duit, orang Kupang bilang langsung jalan begitu. Terus kasih karcis, ada yang terima uang tapi tidak kasih karcis begitu. Ya, silakan Bapak, ini yang memang kerap ditemui masyarakat di lapangan. Silakan.
1: Baik. Terima kasih. Ini memang kita sudah berulang kali sampaikan di pengelola dan juga juru parkir. Karena kita memberikan layanan kepada masyarakat itu retribusi lahir oleh karena adanya pelayanan. Oleh karena itu kita berharap untuk supaya pengelola maupun juru parkir punya semangat yang sama untuk memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada para pengguna jalan. Jadi ada ruas jalan yang kosong yang memang berpotensi untuk terjadinya aktivitas perparkiran. Sehingga kita menghimbau kepada seluruh juru parkir yang ada di kota ini itu bisa melakukan penarikan retribusi kemudian melalui proses-proses tertentu di mana ketika kita mengarahkan kendaraannya kemudian pengelola parkir ini dia bisa memberikan jasa untuk mengatur kendaraan kemudian setelah keluar baru kita minta untuk bayar dan dengan cara memberikan karcis.
0: Iya.
1: Hanya memang ini butuh kerjasama baik para pengguna jalan maupun para juru parkir. Dan kita akui ketika ada pembagian kemenangan ini, pembagian ruas jalan yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kota, ada juga juru parkir baru yang kemarin direkrut oleh para pengelola dari di jalan provinsi sehingga kesannya di kota ini hanya kami Dinas Perhubungan kota saja padahal ini ada baik provinsi maupun kota. Pengelola-pengelola di kota kita minta untuk supaya sudah mulai pengelolaannya tidak hanya sebatas penarikan retribusi secara manual tetapi juga kita juga beri ruang untuk penarikan retribusi itu secara online atau penarikan retribusi menggunakan aplikasi Kris. Sehingga masyarakat ketika ada aplikasi Kris, saya kira ini bukti bahwa pemerintah ini tidak hanya sendiri tetapi bisa bekerja sama dengan pihak lain seperti bank. Dan itu resmi dengan bekerja sama dengan pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan. Sehingga kita berharap pengelolaan parkir ini beri ruang kepada masyarakat untuk bisa memberikan jasa membayar jasa pelayanan dari juru parkir ini baik secara manual maupun pelayanan dilakukan dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang menggunakan Kris. Ini soal petugas, kemudian juga kita berharap untuk supaya kerjasama dengan warga masyarakat, masyarakat juga bisa melakukan evaluasi juga terhadap juru parkir apabila mereka tidak memberikan karcis, kemudian tidak punya ruang untuk melakukan pembayaran secara online, bisa juga kita pantas untuk mempertanyakan apakah ini resmi atau tidak. Karena memang resmi versi kami itu ketika berkontrak dengan pemerintah, kemudian menggunakan fasilitas pendukung, ada alat peraga di mana mereka punya rak, punya baju, kemudian punya center untuk membantu pelayanan perparkiran, yaitu ya kita kategorikan resmi. Dan tidak resmi menurut ukuran masyarakat, ada kemungkinan di mana tidak hanya soal mereka tidak bayar ke sini, tetapi ketika mereka tidak menggunakan baju, tidak menggunakan alat peraga dalam bentuk senter, itu bisa saja dikatakan liar. Padahal itu kalau mereka berkontrak dengan kita, versi kita itu adalah sudah resmi. Hanya ketika memberikan pelayanan itu tidak sepenuh hati, inilah yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai parkir yang liar. Nah, ini yang masih, dan sementara yang ada di kota ini, tidak hanya kita di kota, tetapi juga pengelolaan yang dilakukan oleh provinsi. Nah, kita sudah mencoba untuk melakukan pembedaan pengelolaan parkir di kota ini, di mana kami sedang membentuk komunitas parkir yang menggunakan baju, bukan lagi baju orange, tetapi baju yang berwarna biru. Ada rompi-rompi biru itu di kota. Sedangkan di provinsi mungkin masih tetap menggunakan rompi yang berwarna orange. Kalau kita sudah mulai diarahkan ke rompi yang menggunakan atau rompi berwarna biru. Demikian Bu Linda.
0: Baik. Jadi memang untuk mungkin karena ketidak apa ya kepatuhan begitukah terhadap atribut yang harus dikenakan sehingga masyarakat sampai berpikir bahwa ternyata ini pengelola parkir atau tukang parkirnya itu liar begitu Bapak. Dan apa betul. yang dilakukan Bapak, boleh silakan.
1: Betul Bu, ini soal kepatuhan. Jadi ketika masyarakat melihat bahwa mereka tidak menggunakan baju, tidak menggunakan senter, itu dianggap liar. Sementara kita kalau sekalipun mereka tidak menggunakan baju lalu tidak menggunakan senter tetapi berkontrak dengan kita pemerintah, titik-titik itu kita anggap resmi, tidak liar. Yang liar versi kita itu adalah ketika mereka tidak berkontrak dengan pemerintah. Mereka menarik retribusi dari masyarakat tetapi tidak berbayar kepada pemerintah, sehingga versi kita dianggap liar.
0: Bapak, ini sudah ada yang...
1: Nah, ini kita berharap untuk supaya para pengelola atau juru parkir, mereka mesti menggunakan atribut, baik kartis, baju, maupun senter, sehingga masyarakat kita ini, mereka ada kepuasan. Ketika mereka memberikan retribusi, mereka merasa puas karena mereka dilayani. Ya, mereka tidak senang itu atau tidak setuju itu adalah mereka sudah mereka siap untuk memberikan retribusinya atau memberi kontribusi terhadap pendapatan, tetapi juru parkir itu tidak memberikan jasa mereka, misalnya mengatur kendaraan. Nanti tunggu di waktu sudah keluar para pengguna jalan mau keluar, keluar dari tempat parkirnya, baru fluidnya berbunyi sehingga masyarakat ini protes. Kenapa kok tadi tidak memberikan perlindungan terhadap kendaraan, tetapi ketika kita mau keluar, hanya modal fluid saja lalu tarik retribusi. Ini yang belum klopnya di sini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berharap untuk supaya para pengelola maupun para juru parkir, baik yang dari provinsi maupun di kota ini, yang dikelola oleh pemerintah kota, kita punya semangat yang sama. Di mana kita memberikan layanan untuk para pengguna jalan yang menggunakan jasa parkir itu secara aman, lancar, tertib, lalu ada penerimaan retribusi yang bermanfaat untuk pendapatan asli daerah maupun ia memberikan kontribusi terhadap pendapatan ekonomi daripada para juru parkir. Juru parkir kita ini kan mereka tidak dibiayai oleh APBD kita. Mereka ini kita berharap bekerja berdasarkan kelebihan pembayaran yang sesuai dengan hasil kontrak kita, di mana kita berkontrak itu berdasarkan kertas kerja kita melakukan penilaian, ada ruang di mana mereka punya pendapatan, sehingga dengan tidak dibiayainya oleh pemerintah, kita berharap ini para pengelola juru parkir ini, melalui para pengelola ini mereka dikasih pengetahuan, dikasih pendidikan untuk supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat para pengguna jalan.
0: Baik, Bapak, ini ada pendengar yang bergabung di line telepon. Kita menyapa, halo.
2: Halo, dengan Ibu Ellen di Riba.
0: Ibu Ellen di Liliba, Ibu silakan, mohon maaf to the point ya Ibu ya.
2: Menanggapi parkir ini, kami ini sebagai masyarakat sangat kebingungan. Apalagi kami ini lansia, titik-titik parkir mana yang perlu kami ketahui bahwa ini parkir kota, parkir provinsi, parkir yang disediakan oleh toko-toko atau yang menyediakan jasa layanan karena mereka punya toko, punya usaha. Kami stop saja ditarik parkir. Bayangkan kami yang lansia, kami ini bukan punya punya uang banyak sehingga punya kendaraan, tapi karena kebutuhan sehingga kami harus menggunakan kendaraan. Nah, kalau kami parkir di satu kali keluar ada 5 titik yang kami harus parkir, karena barang yang kami parkir juga tidak ada di tempat itu. Kami keluar harus bayar parkir. Lantas ini mereka juga tidak memberikan pelayanan. Waktu kami kebingungan cari parkir, mereka tidak ada. Tiba-tiba kami mau keluar, mereka muncul. Nah, ini juga bisa-bisa terjadi pertengkaran dengan lama-lama terjadi kriminalisasi jalan hanya gara-gara masalah parkir ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Ellen. Terima kasih. Bapak silakan menanggapi, mohon maaf 2 menit kami kasih waktunya ya Bapak ya. Oke. Okay. Ya.
1: Terima kasih Ibu Ellen. Ini ini pengeluhan sekaligus rasa kesal terhadap pengelolaan parkir di mana hampir semua titik yang sudah ditentukan untuk mereka harus berbayar ketika kita parkir di tempat-tempat itu kesannya 2-3 kali. Memang inilah, di setiap titik itu kita punya pengelola parkir yang berbeda. Nah, pengelola parkir kita berbeda, juru parkir kita berbeda, aktivitas parkir itu karena ini adalah memberikan jasa daripada juru parkir memberikan jasa mereka kepada siapapun yang menggunakan jasa perparkir, karena ada jalan yang dipakai, kemudian ada jasa yang dilayani, sehingga dimanapun ada parkir dan parkir itu memang sudah ada potensi yang sudah tercatat untuk supaya bisa dibayar, maka ya mau tidak mau, suka tidak suka, tetapi warga masyarakat memang mesti bayar di titik-titik parkir itu. Hanya mungkin komplain berkaitan dengan pelayanan juru parkir ini yang menjadi konsen dan perhatian kita bersama, di mana para pengelola parkir tidak memberikan jasa mereka, tidak memberikan tenaga mereka, energi mereka untuk mengatur kendaraan. Mereka duduk di bawah pohon, tetapi ketika masyarakat keluar, baru mereka minta uang. Ini yang komplain ini yang memang menjadi perhatian kita bersama. Sehingga pada kesempatan ini saya menghimbau kepada para pengelola untuk terus-menerus memberikan edukasi kepada para juru parkir kita untuk supaya mereka tarik uang itu berdasarkan jasa yang kita berikan kepada para pengguna jalan. Jadi tidak hanya sekedar uang semata, tetapi ada 2 jenis layanan, di mana layanan untuk memberikan rasa aman, layanan untuk ikut berkontribusi terhadap rekayasa lalu lintas, dan juga layanan berikut adalah terkait dengan penerimaan retribusi. Jadi mesti 2 hal ini berimbang. Yang terjadi di masyarakat itu tidak berimbang, di mana para pengelola atau juru parkir kita dia hanya lebih fokus untuk menarik retribusi tanpa jasa yang dia berikan. Nah, ini mungkin situasi yang memang sudah dari tahun ke tahun sering dilakukan, sering mengalami pengeluhan dari warga kita akibat dari titik krusial ini yang belum kita optimalkan secara sungguh-sungguh, baik kita dinas maupun juru parkir, pengelola parkir yang belum optimal untuk memberikan pelayanan. Sehingga ini terus menjadi pengeluhan warga masyarakat kita.
0: Baik.
1: Kita tahun ini kita sudah mencoba untuk mendorong supaya melalui para pengelola terus memberikan edukasi kepada juru parkir bahwa ini adalah sebuah profesi. Juru parkir tidak hanyalah mata pencarian ujung atau terakhir dari sebuah pencarian mata pencarian, tetapi ini adalah sebuah profesi. Karena itu untuk menjadi sebuah profesi, Anda juga harus profesional dalam memberikan jasa layanan kepada warga masyarakat, sehingga masyarakat kita itu memberikan retribusinya atau memberikan uangnya itu dengan dengan sepenuh hati, karena mereka merasa berterima kasih terhadap jasa yang diberikan oleh para pengelola atau juru parkir ini, Bu.
0: Baik. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Dan kami juga akan terus ya mengupdate informasi-informasi ya Bapak ya berkaitan dengan parkir, tata kelola parkir di Kota Kupang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, selamat pagi, sukses untuk hari ini.
1: Baik. Terima kasih Ibu Linda, terima kasih Ibu Ellen, terima kasih untuk pemirsa yang sudah mendengarkan informasi terkait dengan tata kelola perparkiran parkir di kota ini. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Tapi jangan sedih ya.

Baik, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi di pagi tadi kita baru saja mengikuti wawancara Kupang Pagi berkaitan dengan tata kelola parkir dan semoga ada upaya-upaya perbaikan ya untuk pelayanan parkir begitu ya, atau tata kelola parkir yang lebih baik di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Sebelum kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur dari info BMKG NTT. Cuaca untuk hari ini cerah hingga berawan tebal. Cuaca untuk siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan di wilayah Bajawa, Borong, Ruteng, dan Labuan Bajo. Suhu udara di NTT 22-33 derajat Celcius. Arah angin dari timur ke selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10-50 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Sabu Rejua. Informasi ini sekali lagi dihadirkan untuk Anda dari info BMKG NTT. Dan di pukul 8 kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: yang digagas Rektor Undana Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Balek. Tim kegiatan bertajuk
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Pengembangan wisata edukasi behind the scene perkebunan kopi berbasis pemberdayaan masyarakat.